suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan

untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya satu minit, boleh? Ya, sama-sama kita hayati prinsip rukun negara. Lima prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Ada lagi ke yang tak hafal prinsip rukun negara ni? Jom, kita hayati. Rukun bermaksud dasar, tiang, asas atau sendi. Dalam maksud lain, rukun bermakna tenang dan tenteram. Tahukah anda, pengisytiharan rukun negara dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah. Pada 31 Ogos 1970, rentetan peristiwa 13 Mei 1969. Apa akan berlaku sekiranya kita melanggar prinsip rukun negara? Akta hasutan serta beberapa peruntukan dalam kanun keseksaan adalah contohnya. Sama-sama kita menghayati dan amalkan prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama. #demi negara. Jumpa lagi.

0: Info Sihat di Labuan FM. Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Ya, seperti biasa, pembuka untuk jam yang ketiga, 8.15, kita ada info sihat di Labuan FM.
0: Ya, kita perlukan otak yang cerdas.
1: Betul.
0: Kan, jadi bagaimana memberi suntikan kepada otak ini? Superfood yang terbaik.
1: Untuk otak kita kan, yang mana otak kita ni adalah bekerja tanpa henti siang malam. Jadi bila tidak cukup nutrisi, jadi kita cepat menjadi orang kata lupa, lepas tu susah untuk fokus, dan juga mungkin mental kita lebih macam berat, letih macam tu lah kan.
0: Kita mahu kelihatan kurus, ramping dan cantik gitu kan. Ramai yang jaga makan sebab mahu kurus.
1: Betul.
0: Kulit cantik, jantung yang sihat, tapi jarang orang fikir tentang kesihatan otak.
1: Betul.
0: Otak kita ini kan diperlukan untuk supaya janganlah cepat lupa. Kan, mental pun janganlah cepat letih. Kita perlu fokus selalu kan.
1: Dan juga mengikut kajian yang mana menunjukkan satu daripada enam warga emas Malaysia mengalami masalah ingatan awal ataupun mal cognitive impairment, yang mana masalah ini membabitkan ini untuk kajian di dalam Malaysia sajalah. Yang mana yang amalkan pemakanan sihat otak pula boleh kurangkan risiko hampir separuh daripada kajian ini.
0: Jadi apa yang kita makan hari ini boleh tentukan sekuat mana otak kita rupanya.
1: Betul.
0: Contoh Bendy, baru saya makan semalam.
1: Sihatlah otak dia.
0: Mudah-mudahan. Tapi ada cara masak juga tu tau. Orang bilang kan jangan terlalu lama di atas kuali api tu. Sebab nanti nutrisi dia hilang tak benar. Ataupun mitos semata-mata.
1: Mungkin kan.
0: Bendy ini kaya dengan antioksidan untuk bantu jaga sel otak.
1: Wow. Dan antara lain juga, ini banyak ni di Labuan. Tapi ini jenisnya yang hitam-hitam.
0: Lepas tu pahit lagi.
1: Iaitu dark chocolate yang mana mengandungi 70% koko. Dan mana ia boleh meningkatkan aliran darah ke otak dan bantu untuk mengurangkan stres.
0: Nah, bagus kita belilah ini. Dark coklat nanti ya.
1: Betul.
0: Kita berbagi 2 pisah.
1: Boleh.
0: Lepas tu keledek ungu mengandungi antosianin yang bantu kuatkan daya ingatan.
1: Rupanya bukan setakat untuk kita makan buat jadi aiskrim sebagainya.
0: Tapi kan keledek ungu ni sekarang ni laku, dipanggil ube, dijadikan minuman.
1: Tapi
0: air minuman yam. Manis tu.
1: Manis kan, jangan manis-manis eh. Dan seterusnya juga yang penting untuk lebihkan makan ikan lah, yang mana ikan ini memberi sumber omega 3 yang mana untuk otak cerdas dan juga lebih fokus.
0: Wow, kunyit. Wah, ini sadap ni. Kita cari ikan, lepas tu buat sup kunyit.
1: Kan.
0: Kurkumin dalam kunyit itu bantu lindungi otak daripada keradangan.
1: Dan juga sebenarnya pisang. Pisang ini juga sebenarnya boleh membekalkan kita B6, okay, yang mana iaitu seperti magnesium dan juga copper untuk tenaga kita. Patutlah kedatangan orang macam mau atlet, mau bersukan kan, mereka kan amalkan makan pisang dulu.
0: Ya, dulu kan bila saya mau ambil SPM, jiran sebelah saya suka bagi pisang. Sampai saya bilang, muak kok. Lepas tu bila dia tahu saya sudah macam tidak berapa gemar makan buah pisang setiap hari, dia bikin lagi cat.
1: Kek pisang.
0: Saya bilang, kenapa apa si Aunty ni? Tahu apa dia jawab saya? Dia bilang, when you grow up, then you know. Rupanya Aunty adalah penyumbang kepada kepintaran saya hari ini. Aunty, thank you.
1: Maksudnya juga Aunty tu tanam pisang kali ya?
0: Benar, ada kebun dia sana di Sungai Labu. Kan berbakti Aunty tu kan. Sama sekarang kita ingat. Thank you Aunty. Lepas tu telur lagi. Telur. Ada short line untuk memori yang lebih baik.
1: Wow, rupanya.
0: Lepas tu, teh hijau lagi kan. Ini saya suka ni, minum teh hijau tanpa gula.
1: Betul.
0: L-theanine bantu tenangkan minda dan juga tingkatkan fokus.
1: Dan seterusnya juga untuk kata makanan yang terbaik untuk otak kita ialah minyak kelapa. Yang mana lemak minyak kelapa ini mengandungi lemak yang baik, yang memberi sebenarnya memberi tenaga segera untuk otak kita.
0: Bagus-bagus. Lepas tu minyak zaitun extra virgin.
1: Wow.
0: Biarpun mahal. Botol kecil saja saya tengok. Aduh, ibarat RM38. Mau dibeli kah? Letak semula.
1: Berapa liter je?
0: Itulah kan, lupa saya tengok liternya. Tapi kecil dan
1: kecil.
0: Wow, tapi botolnya ramping tau.
1: Kan? Ya, cantik lah. Estetik lah kan. Estetik.
0: Lepas tu tinggi lagi.
1: Wow.
0: Antioksidan yang tinggi boleh bantu lindungi neuron otak. Wah, jadi ada kawan saya dia amalkan tau. Makan satu sudu minyak zaitun extra virgin ni setiap hari.
1: Setiap hari ya?
0: Oh, betul lah, dia pintar.
1: Baik kan, kan mau diamalkan. Dan juga yang terakhir juga buah. Buah ni kadang-kadang antara buah yang kurang famous lah sebenarnya, itu buah belimbing. Tapi sebenarnya buah belimbing ni mengandungi thiamine, riboflavin dan juga niacin, yang mana ia penting sebenarnya untuk tenaga sel otak kita.
0: Jadi mulakan dari dapur, tambah superfood terbaik untuk otak setiap hari. Hari ni kita jaga otak, esok otak pula jaga kita. Macam saya mau print out lah. Superfood terbaik untuk otak ni, posternya ditampal di dapur lah.
1: Betul. Jadi ingat tapi sekali lagi kita kena ingatkan lah, makanan-makanan yang kita sebut tadi tu sebenarnya bukan ubat, tapi bahan bakar untuk otak kekal cerdas, bertenaga dan menjadi otak yang stabil.
0: Betul. Sekian info sihat untuk hari ini. Nanti kita kongsikan pula tular sana sini. Neng Neng Nong Neng Labuan FM.
1: Suara Persisiana.

Rafiq Zahari nak kongsi. Hai, Syafiq nak kongsi. Tugu Negara adalah lambang kebanggaan negara. Ia simbolik perjuangan askar melawan penjajah, teguh berdiri dengan kibaran jalur gemilang yang dijulang oleh prajurit bersadur gangsa. Tugu Negara yang tersegam indah di tengah-tengah ibu kota mempunyai 7 patung lelaki yang menggambarkan kejayaan askar Tanah Melayu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara. Setiap satu patung ini mempunyai wataknya yang tersendiri dengan melambangkan pimpinan, ketir, persatuan, siap sedia, kekuatan, keberanian dan pengorbanan. Tugu Negara atau Tugu Peringatan Negara disiapkan pada 8 Februari 1966. Pembinaannya sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 prajurit yang gugur dalam Perang Dunia Pertama di antara tahun 1914 hingga 1918 dan Perang Dunia Kedua di antara tahun 1935 hingga 1942 dan juga ketika darurat pada tahun 1948 hingga 1960. Tugu Negara ini terletak di Ibu Negara Kuala Lumpur berhampiran dengan bangunan Parlimen. Tugu setinggi 15 meter ini diperbuat daripada gangsa dan direka oleh pengukir Austria Felix de Walden. Tugu ini juga pernah menjadi antara arca berkumpulan yang tertinggi di dunia.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, tular sana sini. Aduh, masih ibu kan. Kalau ada saja aktiviti anak di sekolah, paling cepat mencari bahan-bahannya.
2: No, dalam paling lagi semangat, ibulah juga.
1: Bahan, kan? Benar. Jadi, kejayaan kita hari ini sebenarnya adalah di sebalik insan sumbangan yang begitu besar untuk kita, kan?
2: Betul.
1: Kreativiti ibu hasilkan topi merdeka anak raih perhatian. Kalau tak apa, yang penting effort.
2: Ya, ini cerita ini tular di laman Threads baru-baru ini.
1: Uh-huh.
2: Yang mana seorang wanita berkongsi hasil kreativitinya mencipta topi merdeka untuk anaknya yang telah, orang kata, mencuri tumpuan ramai.
1: Di mana hasil 3 hari buat topi merdeka anak, mak tidak kreatif apa yang jadi. Menang kalah tidak apa, yang penting effort.
2: Betul. Dan menerusi gambar ni banyaklah kan. Dia punya miniature-miniature dia buat. Dia kongsikan daripada A sampai akhir, sampai Z lah, sampai akhir. Dan apa yang membuat ramai terpegun adalah hasil topi merdeka itu memang cantik. Dan ramai yang kagum dengan kerja, kata beliau berjaya lah menghasilkan Menara Merdeka 118.
1: Nah, jadi ramai yang kagum tau dengan hasil Menara Merdeka 118 ini. Tinjauan di ruangan komen mendapati rata-rata netizen turut memuji effort yang diberikan oleh ibu itu demi memastikan anaknya perform di pertandingan sekolah.
2: Ya, dan antara komen-komen lah daripada warga net di laman Threads, katanya banyaklah cantik, kreatif. Kalau saya ni tak dapat ni, lagi tak pandai buat, katanya.
1: Oh, more passion ni ada deh, berjam-jam kali ya bikin ni. Bukan lagi berjam, berhari-hari ke ni. Sebab sangat teliti.
2: Sangat detail.
1: Dia gunting logo bendera Malaysia ni pun doi on point lah.
2: Kan. Dan juga ada satu macam seperti miniature Tunku Abdul Rahman ketika kata melaungkan kemerdekaan tu. Dia juga ada sana. Dia buat, ada gunting, kemudian dia lukis, dia warna dan amat teliti sekali. Dan ini yang menjadi orang kata juga ramai pujian. Dan paling menarik, semua seluruh bendera setiap negeri di Malaysia ni, masuk wilayah persatuan juga, ada juga ditampalnya di sana.
1: Wow.
2: Untuk membuat, orang kata, topi. Tapi versi tinggi, ada menara lah atas topi tu.
1: Betul.
2: Wow.
1: Mesti anak dia rasa bangga.
2: Kan?
1: Oh, cantik topi kau. Kalau kawan jentik topi tu,
2: jangan don't touch my topi.
1: Susah ni mamak si bikin tahu. Bersetang mata dia tak cukup tidur.
2: Mesti anak dia macam tidak sabar ni kan, untuk pakai itu, ikut pertandingan tu.
1: Diperagakan dengan penuh yakin. Wah, lepas tu ramai lah yang ambil gambar. Kenangan. Saya tengok gambar topi ini, aku sangkakan kek tadi.
2: Betul, mula-mula saya kira pun kek. Rupanya
1: effort sungguh, kreatif, cantik. Sebenarnya dengan bulan kemerdekaan ini,
2: 3 hari
1: sekolah pun mesti anungan sibuk sekarang.
2: Betul.
1: Mengadakan pelbagai jenis pertandingan. Ada yang berpuisi, berpidato, lepas apa lagi,
2: lagu-lagu patriotik, choir dan sebagainya.
1: Ya, kreativiti ibu hasilkan topi merdeka raih perhatian. Itu dia tular sana sini. Respon dulu. Topik kita apa, topik kita
2: baik
1: ini?
2: Kepada anda yang baru saja mendengarkan hari ini sembang pagi kita, apa benda yang kamu pernah beli tapi sampai sekarang tak juga pernah diguna?
1: Ramai sudah tu yang hantar respon di FB Lapan FM. Jadi anda bila lagi
2: hantarkan, sekarang kami akan baca di jam seterusnya nanti. Okey,
1: DJ Baby dan juga Khairul Ong menemani perjalanan anda. Salam Padian,
2: mencerikan bagi anda.

Kenali sirah, cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata, antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: yang tiba-tiba KLMJ kenangan lalu mengusik jiwa selepas mendengarkan lagu Ngayong dan Dito Kera. Hai, saya sangkakan Jericho Rosales ini di dunia nyata akan berkahwin dengan Christine Hermosa.
1: Tapi
0: rupanya itu hanya dalam drama. Ya.
1: Aduh, kan kita harapkan mereka betul-betul kahwin lah kan?
0: Ya, wow, ramai yang ingat ni kan. Drama apa tajuknya lagi tu?
1: Nama
0: Sanang Wala Nang Wakas.
1: Sanai Wala Nang Wakas.
0: Apa maksudnya? Sampai hari ini aku tahu.
1: Kan, dia ada dua tu, Sanai Wala Nang Wakas dengan Pengaku Sayur kan. Dulu-dulu punya cerita lah. Kalau Sanai Wala Nang Wakas, saya ingat satu peran yang dipanggil namanya Ina Magaspak.
0: Wow. Ina Magaspak.
1: Yes. Ingat
0: lagi. Nama-nama
1: orang. Wow. Namanya. Kan? Saya ingat sampai sekarang. Jadi nampak tak umur kami berapa?
0: Yang balik sekolah. Wah, cepat-cepat kan? Eh. Bukan sibuk kan buat kerja sekolah.
1: Bukan.
0: Rupanya kan duduk depan TV.
1: Iya. Yeah,
0: mama melihat.
1: Betul.
0: Drama.
1: Saya tengok tu sambil makan. Saya tengok lah. Terus channel tu tak boleh diubah guys. Dilarang. Memang dilarang keras untuk diubah ketika drama itu bersiaran oleh mamaku.
0: Benar. Biarpun kita sudah besar. Oh, kan? Takut juga kita kena hangar.
1: Betul.
0: Aduh. Hai. Jadi topik sembang pagi hari ini. Apa benda yang kamu pernah beli tapi sampai sekarang tidak pernah guna? Kalau si Mimin, set cawan dan gelas.
1: Wow. Jadi ini masanya untuk kita bacakan antara respon daripada pendengar-pendengar kita. Kita mulakan daripada Jimmy Rus. Katanya ada satu kit Gundam yang dibeli tapi belum start pasang lagi. Mau 5 tahun sudah kali dalam rak tu belum bergerak.
0: Baik tadi kasih garak.
1: Kasih sambunglah dia.
0: Kami ada beri topik macam ini. Inilah mungkin puncanya.
1: Kan, untuk remind balik kan. Cek balik di rak tu. Di kaban-kaban dalam.
0: Benar. Mami Sundar, rasanya Min, kalau benda ini saya beli memang akan guna juga walaupun lama simpan. Tapi bila saya beli emas,
1: Min. Wow.
0: Baru-baru ni mau 3 kali ku membeli emas. Wow.
1: 3 kali.
0: Ku simpan saja biar saya tak nampak pakai emas. Orang beli emas ni dipakai untuk disimpan, Min. Bila diguna bila darurat lah ini kan.
1: Betul.
0: Kadang ada kenduri ataupun tina pun lupa pakai, malas nak buka dalam lemari. Oi, bahaya itu.
1: Dah tahu sudah di mana kau simpan di lemari.
0: Oh, dikasih tahu. Ada yang beli emas ni simpan untuk kecemasan.
1: Betul.
0: Kan? Boleh dijual balik. Lagi?
1: Daripada Regina Malaya, Damian, katanya hadiah set pinggan mangkuk cawan semasa kahwin 2004.
0: Nah, tahu sudah usia perkahwinannya 22 tahun.
1: Kan. Masih sampai sekarang masih di dalam almari.
0: Itu dia lagi Awang Alai. Wow, kita simpan dululah. Ini supaya dia terus setiap screen di TikTok live Labuan FM pukul 9 pagi. Kita mau ke mana?
1: Kita akan sama-sama dengarkan berita utama 9 pagi menerusi Nasional FM.
0: Jadi teruskan keceriaan anda bertemankan segmen Salam Parian.
1: Menceriakan pagi anda.
0: Ya, baby dan juga Khairul Ong.
2: Syafiq Zahari nak kongsi.
3: Hai, Syafiq nak kongsi. 31 Ogos setiap tahun, kita akan menyambut Hari Kebangsaan bagi meraikan Hari Kemerdekaan. Pada tarikh 31 Ogos inilah telah berlakunya pengumuman perisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu oleh almarhum Tunku Abdul Rahman pada 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, yang mana stadium itu baru sahaja dirasmikan sehari sebelum perisytiharan kemerdekaan dibuat. Stadium Merdeka mula dibina pada Julai 1956. Ia dibina khas untuk menyambut Hari Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Kerja-kerja pembinaannya telah diselenggarakan oleh Jabatan Kerja Raya, manakala orang yang bertanggungjawab terhadap merancang reka bentuk dan pembinaannya ialah Stanley Edward Chilkers, seorang arkitek Amerika yang juga seorang jurutera. Stadium ini telah siap sepenuhnya pada bulan Ogos 1957 dan sebahagian daripada

0: Belanjawan 2027 akan bertunjangkan tiga teras utama ekonomi madani, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, belanjawan madani kelima itu dirangka bagi memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam mendepani ketidaktentuan global, di samping memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi terhadap mutu penyampaian kerajaan.
1: Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah-langkah meningkatkan kemampanan fiskal.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
2: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan manda, peruntukan LKM, tapi yang ini yang tambahan itu yang kita bincangkan, nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tahun 5, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah MAP Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arnib, perkembangan itu berdasarkan trend menaik yang sangat signifikan dalam Relative Oceanic El Nino Index setiap pertengahan tahun ini, serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Sementara itu, paras air di Empangan Muda di Kedah dan Empangan Timah Tasuh di Perlis antara yang berada pada tahap kritikal berikutan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, pemantauan di kawasan utara Semenanjung terus dipertingkatkan bagi memastikan bekalan air mencukupi.
3: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan. Langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah sedang diperhalus kedua-dua negara. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata saringan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur telah mengenal pasti lebih 1,000 individu daripada jumlah itu yang boleh dihantar pulang. Tegas beliau, Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang rakyatnya, memandangkan pusat tahanan kini sudah tidak mampu menampung jumlah tahanan yang begitu ramai. Pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU berpotensi melahirkan mahasiswa yang lebih matang dalam berpolitik. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, langkah itu boleh menjadikan universiti sebagai ruang lebih dinamik untuk penglibatan intelektual dan proses pendemokrasian.
4: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu saya punya barang.

betapa kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.

suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus mencari teman.

0: perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Ogos 2026 bukan sahaja Malaysia menyambut kemerdekaan yang ke-69 tahun, tetapi Labuan FM juga mencipta sejarah 40 tahun penubuhannya.
2: Dan tahun ini juga Alhamdulillah selepas 40 tahun banyak sebenarnya kita lihat perubahan demi perubahan yang Labuan FM sendiri, orang kata, usaha khas untuk pendengar-pendengar setia.
1: Tahun 2026 ini satu tahun yang sangat istimewa.
2: Betul.
1: Dari 31 Ogos 1986 hingga 31 Ogos 2026, RTM Labuan mencapai 4 dekad perjalanan. Siapa yang seusia dengan RTM Labuan?
2: Katakan.
1: Ya, 40 tahun bukan sekadar angka. Ia merangkumi perubahan zaman daripada radio analog kepada digital, daripada era kaset dan juga telefon talian tetap kepada media sosial, penstriman dan juga kandungan digital hebat.
2: Ya, dan kalau tengoklah sendiri Labuan FM ni kan dulu-dulu bermula dengan kabin kan. Masih lagi di kabin sejarah dia masih lagi kami kekalkan.
1: Masih utuh lagi. Kalau rumah
2: ni
1: kami bucur silingnya, boleh kami menumpang kasih di kabin tidur.
2: Baik, ini kami kata kongsikanlah kepada anda sebanyak sejarah yang mana Radio Malaysia Labuan dulu-dulu dikenalikan sebagai RML, ditubuhkan selepas 2 tahun 4 bulan Labuan diisytiharkan sebagai wilayah persekutuan dengan perjanjian mengenainya ditandatangani pada 16 April 1984.
1: Ditubuhkan pada detik bersejarah sambutan Hari Kebangsaan yang ke-29, iaitu pada 31 Ogos 1986. Nah, tahun lahir siapakah itu?
2: Dan tapak stesen ini kawasan seluas 3.19 hektar di Tanjung Taras, yang mana 3 km dari pusat bandar.
1: Ya, kendalian siarannya kan, kendalian studio secara one man operational Conti. Wow, memulakan siaran selama 5 jam sehari bermula pukul 6 pagi, kemudian ditambah kepada 10 jam sehari pada 1 Januari 1992 dan berperingkat tambahan siaran sehingga kepada 11 jam 15 minit sehari.
2: Ya, dulu-dulu dia punya frekuensi 102.9 kan, yang mana menggunakan kontena lah seperti yang saya cakap tadi kan, sebelum berpindah ke orang kata apa, ke studio inilah. Dan pada 1 Julai 1996 ini kita cerita sejarah lah Radio Malaysia Labuan, dulu dikenali sebagai RML, orang sini dipanggil kan, berpindah ke bangunan barunya dan operasi ditambah 13 jam 15 minit sehari pada 1 Jun 2005. Siaran RTM Labuan telah ditambah kepada 18 jam dan 15 minit sehari yang bermula 5.45 pagi hingga 12.30 malam.
1: Oh, saya sempat ni 18 jam sehari.
2: Betul. Dan pada 21 Julai 1994 frekuensi telah ditukar kepada 103.7 dan saluran tambahan 89.4 MHz apabila tertubuhnya stesen pemancar TV FM di Bukit Timbalai pada tahun 2000.
1: Memulakan operasi hanya 10 orang kaki tangan.
2: 10?
1: Seorang ketua stesen. Kalau sekarang ni digelar pengarah kan. 4 kaki tangan bahagian rancangan, 4 petugas bahagian kejuruteraan dan seorang petugas bahagian berita ehwal semasa. Seorang saja.
2: Seorang.
1: Pegawai di Base Labuan ketika itu. Wow. Secara tercipta 40 dan tahun sudah usia RTM ini.
2: Dan sekarang ini rasanya staff di RTM Labuan ni lebih daripada 40.
1: Betul.
2: Lebih daripada 40 orang termasuk daripada pengurusan, siaran, kejuruteraan,
1: pemasaran
2: dan juga berita. Dan termasuk DJ semualah. Keselamatan juga.
1: Terima kasih semuanya.
2: Terima kasih.
1: Kami bergabung tenaga bersatu padu di bawah satu bumbung perpaduan 40 tahun sudah usia Labuan FM. Wow, terima kasih kerana anda tetap menyokong kami dari dahulu hingga selama-lamanya.
2: Menerusi live TikTok, ada yang tanya, sempena 40 tahun ni Labuan FM ada program kan? Nantikan. Nantikan.
1: Ada sesuatu yang istimewa. Jadi ramai-ramai kita turun padang.
2: Jom.
1: Pastinya
2: nantilah
1: program radio di lokasi.
2: Betul. Ada yang tanya tadi, ada jadi risau.
1: Pada 2026 ini RTM Labuan sedang memberi penekanan kan kepada konsep penyiaran pintar.
2: Betul.
1: Termasuk penggunaan kecerdasan buatan dalam penyuntingan dan juga analisis data serta usaha memperkasakan kandungan tempatan. Jadi terus berjalan bersama-sama kami RTM Labuan selama-lamanya. Wah. Labuan FM,
2: suara pesisir anda.
0: Ini Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa. Tanah merdeka. Di sini hangat, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara. Warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Jom, kibar calur gemilang.

0: me suspect.
1: Ya, pada waktu sebegini anak-anak SPM 2026 berada di sekolah kan?
2: Betul. Ha,
1: tetapi pastinya ibu bapa yang mempunyai anak-anak bakal menduduki SPM. Semoga segala usaha, doa dan juga pengorbanan selama ini membuahkan hasil.
2: Ya, jadi menerusi Kementerian Pendidikan Malaysia ingin kami kongsikan kepada pendengar semua itu tarikh penting ya, tarikh pelaksanaan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia tahun 2026 tahun ini.
1: Dengar.
2: Iya.
1: Ujian bertutur bahasa Melayu pada 26 hingga 29 Oktober 2026.
2: Manakala bagi ujian bertutur bahasa Inggeris bermula 2 hingga 5 November 2026.
1: Diteruskan lagi pada 16 hingga 18 November 2026 ujian amali sains.
2: Manakala daripada 23 November 2026 adalah ujian mendengar bahasa Melayu.
1: Bahasa Inggeris pula ujian mendengarnya 24 November 2026.
2: Dan ini dah tarikh juga penting ini, lebih kurang sebulan lebih, iaitu peperiksaan bertulis SPM sijil pelajaran Malaysia tahun 2026 adalah bermula pada 23 November hingga 17 Disember 2026.
1: Jadual penuh peperiksaan SPM 2026 telah pun dimuat naik ke portal Lembaga Peperiksaan bagi rujukan kita semua. Tetapi suka juga untuk kami kongsikan tarikh pelaksanaan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia tahun 2026.
2: Itu dia hebahan untuk anda. Mungkin ibu bapa mungkin akan lebih cakna. Ialah hujung tahun, mungkin banyak aktiviti. Jadi kalau ada anak-anak yang adalah calon SPM tahun ini, hujung tahun ni mungkin kita bagi slow dulu, rehat dulu, tidak dulu pergi mana-mana. Bagi peluang kepada anak kita untuk orang kata mengharungi peperiksaan yang amat penting menentukan masa depan mereka.
1: Tapi bukan saja kita tunggu cuti sekolah hujung tahun kan? Tinggal beberapa hari saja lagi anak-anak kita akan bercuti sekolah ni.
2: Betul.
1: Bermula minggu hadapan. 28 Ogos 2026 hingga 6 September 2026.
2: Jadi macam baby pun anak akan duduki SPM tahun ni. Perasaan tanya dulu kita interview lah terus. Ibu yang akan orang kata anak sulung
1: betul. Saya cuti lah ya.
2: Saya cuti ke?
1: 2 minggu. awak jagalah konti.
2: Boleh.
1: Sebab saya kena bangun awal pagi sediakan masakan dia. Tapi saya yang makan lebih lah. Sebab saya yang penat menjaga.
2: Bukan. Bagi mama portion lebih sikit dia nak.
1: Apapun semua ibu bapa yang mempunyai anak-anak SPM, good luck lah juga untuk kita kan.
2: Mesti berdebar-debar mama ini kan.
1: Benar apapun setiap usaha pasti ada nilainya.
2: Betul. Nah,
1: kita doa yang baik-baik. Kalau pun ditekan-tekan anak takut pulangnya stres.
2: Betul. Ini orang kata masa-masa hujung-hujung ni tolonglah kalau boleh jangan anak tu bagi stres lah kan. Sebab kita pernah merasai kan, jantung makin lama makin tup. Bukan pasal jatuh cinta, bukan. Itu SPM.
1: Tapi dah boleh juga dibiarkan terlepas santai.
2: Tak juga boleh, kena pantau. Jangan tu, kita handphone tu boleh letak dulu, fokus balik.
1: Berjuang lah.
2: Betul kan? Inilah masanya deh.
1: Sebab lepas itu gantung sudah uniform sekolahnya. Anda akan berbalik lagi ke tingkatan 5.
2: Tidak akan. You will never.
1: Kalau masuk tingkatan 6 pun macam tak pakai seragam sekolah.
2: Macam
1: sudah,
2: indah
1: kan?
2: Sudah.
1: Jadi tahun ini adalah tahun terakhir anak-anak menyarung uniform sekolah.
2: Nanti kamu akan rasa rindu. Percayalah.
1: Lepas tu uniform dia orang tu kena sign nanti.
2: Kena sign.
1: Oleh adik-adik junior.
2: Kan. Trend sekarang kan, dalam 5-6 tahun sebelum-sebelum ni mesti macam tu. Kami dulu tiada lah. Masih-masih kalau saya dapat bayangkan, kalau mama aku melihat baju aku tu dulu berconteng, memang walaupun habis SPM sudah.
1: Tapi mau dicari balik baju itu di mana sudah sekarang kain.
2: Mungkin dan pastinya tidak muat ya.
1: Jadi kita berikan kata-kata semangat, doa dan juga sumber kekuatan buat anak-anak dan juga ibu bapa yang ada anak SPM 2026 ini. Gemuruh pasti terasa. Terus dengarlah Buat FM,
2: suara pesisir anda.

0: cak na bahasa. Yeah.
1: Hai semua, hari ini kita akan menyelami dunia frasa-frasa menarik dalam Celik Kata, yang mana ianya bukan sekadar alat komunikasi, malah ia merupakan cerminan pemikiran, budaya dan kreativiti. Dengan memahami dan menguasai frasa-frasa menarik, kita bukan sahaja memperkaya perbendaharaan kita, tetapi juga mampu menyampaikan mesej dengan lebih berkesan dan memikat hati pembaca atau pendengar. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama. Perkataan simbiosis. Apa itu simbiosis? Jom saya kongsikan. Simbiosis merujuk kepada hubungan rapat antara dua organisma berlainan spesies yang hidup bersama-sama dalam saling berinteraksi, sama ada memberikan manfaat kepada kedua-duanya, salah satu pihak saja, atau menyebabkan kemudaratan kepada salah satu daripadanya. Hubungan ini boleh berlaku dalam jangka masa panjang dan memainkan peranan penting dalam keseimbangan ekosistem. Contohnya, hubungan antara lebah dan bunga yang saling menggantungkan atau antara parasit dan perumah yang memanfaatkan satu pihak sahaja. Dengarkan contoh penggunaan frasa simbiosis. Hubungan antara lebah dan bunga adalah salah satu bentuk simbiosis yang menguntungkan kedua-dua pihak. Frasa menarik seterusnya ialah prakarsa. Prakarsa merujuk kepada inisiatif atau tindakan awal yang diambil seseorang untuk memulakan sesuatu usaha, projek atau idea tanpa perlu disuruh oleh pihak lain. Perkataan ini menekankan sikap proaktif, kreatif dan bertanggungjawab dalam mengenal pasti peluang atau menyelesaikan masalah. Individu yang mempunyai prakarsa biasanya tidak menunggu arahan, sebaliknya mengambil langkah untuk mencetuskan perubahan atau penambahbaikan sama ada dalam kerja, pendidikan atau kehidupan seharian. Dengarkan contoh penggunaan frasa prakarsa. Syarikat itu menghargai pekerja yang mempunyai prakarsa kerana mereka mampu mencetuskan idea baharu untuk meningkatkan produktiviti. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Celik Kata untuk minggu ini. Oleh itu, marilah kita terus mempelajari dan mengamalkan frasa-frasa menarik dalam kehidupan seharian. Jumpa lagi dengan perkongsian yang menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

0: Takdir ko unmesh kamaleng. Tapi ada takdir yang boleh diubah.
1: Apakah?
0: Kalau barang lama disimpan dengan yang dah berpakai, ubahlah takdirnya.
1: Ubahlah. Pakailah. Sampai kena gigit samut, sila kutak-kutaknya kadang-kadang.
0: Benar. Baiklah, daripada Liz Nuri. Alah, tiada sudah Min. Dibilang, bagus si Min, si Nuri ni. Semua dipakainya. Yang indah diguna atau tidak perlu, sudah di let go. Hidup minimalis saja sekarang. Namun banyak barang. Pandai datang gila. Kalau nampak banyak barang yang dah berpakai.
1: Betul-betul. Dia mengamalkan minimalis lah.
0: Very good. Sama dengan namanya Liz.
1: Liz. Kalau Liz-Liz ujungnya. Okay, manakala bagi komen kita bacakan. Awang Alai.
0: Wow, mana masih lagi ke tap-tap screen celai.
1: Katanya kalau saya Min, bukan dah pernah pakai. Tapi jarang pakai. Set senaman di rumah. Sebab balik gym, panat sudah.
0: Gitu. Jadi tempat jamur tua lah letak.
1: Kan, set senaman tu. Jadi itulah antara respon-respon peringkat-peringkat kita. Terima kasih kami ucapkan untuk yang memberikan respon mengenai sembang pagi kita hari ini. Jadi mungkin ada yang mendengarkan tapi tak sempat mau komen. Bolehlah komen-komen saja, Bang. Berarti kita boleh, kami ada masa free, kita tengok-tengok di sana.
0: Betul-betul,
1: kan?
0: Betul. Itu tandanya anda hadir menyokong kami.
1: Tepat sekali.
0: Baiklah, sempat lagi ni kita bacakan sedikit titipan mesra yang singgah di bawah gambar DJ bertugas. Kita ada Nuri Wi. Nuri Wi, jauh di mata dekat di hati. Selamat pagi, terima kasih. Daripada Rasina Matjani, selamat pagi untuk DJ berdua Rugaya. Dari Kuching Sarawak.
1: Wow.
0: Lagi Kai.
1: Lagi sebut? Daripada Hanafiah. Kan. DJ segak manis. DJ handsome. Terima kasih. Ini bukan kita cakap sendiri, ada orang yang puji. Sebab bertugas. Salam ceria, semoga sihat anaknya. Terima kasih.
0: Naim Darus, teruskan usaha sehingga berjaya di Labuan, indah dan bersih, aman damai suasana Labuan, kata Naim.
1: Naim Darus ni orang Tuaran ni.
0: Rupanya.
1: Okay. Dari Tuaran kita terbang ke mana? Kita terbang balik ke Labuan lah. Bersama-sama dengan Dian Diana. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Selamat bertugas DJ Baby, DJ Kai. Salam pada Labuan FM terbaik. Terima kasih.
0: Dina Ambaragang, Tan Tari dan Mas Mira, Jinin Matasan, Sania Ganti, Rasina. Meriah. Terima kasih, kami menghargai anda. Labuan FM 40 tahun usianya untuk tahun 2026 ini.
1: Baik. Jadi salam saya daripada saya, Kairong. Kita bertutup kadeh sudah ni, kan?
0: Benar.
1: Lepas ni ada DJ Diana, kasih kawan kamu. Menerusi variasi sampai pukul 2 petang. Jadi salam sayang daripada saya, Khairul Ong. Rindu boleh kembali, jangan.
0: DJ Baby, Chai Chin, Pon Sikau, Koto Wadan. Dah.
1: Bye-bye. Jumpa lagi.
2: Berhibur lagi selepas ini.
3: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum.

Atma Berdaulat, karya Emilia Ishak. Di puncak seguntang, sumpah sakti mula bergema. Antara raja berdaulat dan rakyat yang setia, marwah bangsa bukan barangan lelongan yang percuma. Ia adalah marwah yang dijulang ke puncak.

pelang. Oleh tangan-tangan haloba yang tak pernah usai. Lihatlah sejarah yang kini menangis di penjuru. Melihat si Kitol Modern menjual kunci kota. Integriti hancur menjadi debu yang terbang menderu. Hanya kerana pangkat dan silau kilauan.

Cucu merintih, meminta ihsan orang. Kembalikan jiwa Tun Perak yang gagah bertapak menangkis badai yang datang membawa

tidur yang panjang. Pasakan jati diri di bumi yang bertuah. Biar musuh datang membawa sejuta mata parang. Kedaulatan kita tetap teguh, tidak akan rebah. Daulat itu

0: genggam dalam hati. Pertahankan marwah sebelum semuanya menjadi lemas. Demi watan merdeka yang harus tetap abadi.
1: Labo FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi infonya.

Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Kembali mendengarkan variasi untuk edisi Rabu hari ini, 19 Ogos 2026. Bertemankan saya Farah Diana sampai pukul 2 petang. Okay, terima kasih kepada Baby dan juga Kai yang menceriakan pagi anda dalam segmen Salam Padian. Lebih banyak hiburan untuk anda dalam segmen variasi selama 4 jam. Anda boleh dengarkan melalui dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Selamat bekerja dengan penuh ceria semangat juga hari ini kepada semua. Dan insyaAllah saya akan terus memberikan hiburan terbaik untuk anda, menemani anda di mana jua. Okay, jangan lupa untuk follow kami punya Facebook, Instagram dan juga TikTok Labuan FM. Dan saya akan live menerusi Facebook. Jadi kalau ada ucapan boleh kongsikan menerusi live Facebook. Jadi, jom kita nak terus dengarkan lagi lagu. Ha, siapa yang minati lagu Bollywood? Ha, kan? Kita dengarkan pagi-pagi ni, okay, untuk menaikkan semangat kita lagi bekerja. Tak kiralah di tempat kerja, di rumah dan para peniaga kita juga. Ya, semoga terus sentiasa memberikan senyuman yang paling manis ya untuk pelanggan-pelanggan anda. Jadi terus dengar variasi di 8FM.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Jika kalau FM setiap hari, barulah syok.

Baik, itulah lagu daripada Eva. Bulan Cinta. Ya, semoga terhibur dengan lagu itu tadi. Baik, saya nak kongsikan sedikitlah mengenai jalur gemilang ya. Anda boleh muat turun e-book Japan ya untuk mendapatkan panduan ataupun tata cara tepat ya mengenai pemasangan jalur gemilang. Sebab mungkin ya ada yang kurang pasti kan, kurang yakin bagaimana boleh tak mau pasang bendera begini, bolehkah mau pasang bendera begini, kan mereng sini kan, melintang ke menegak. Jadi kepada anda yang mungkin kurang yakin ya ataupun tidak terlalu betul-betul mengetahui ya bagaimana cara ataupun tata cara ya yang tepat mengenai pemasangan jalur gemilang ini, boleh muat turun e-book Japan ya untuk mendapatkan panduan lebih lengkap di situ. Okey, saya sudah pun live di Facebook 8FM. Jangan lupa follow Facebook kami, jangan lupa like, share dan tag rakan-rakan Facebook anda. Jadi boleh saksikan secara live ya. Saya ikut darah menerusi segmen variasi hari ini. Jom kita nak dengarkan lagu seterusnya daripada Syafiq Riz, Aku Malu Tapi Mahu. Ada yang macam gitu kan? Malu tapi mahu. Ayuh, jadi terus dengarkan variasi, lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Abang, bola adik tak pelantik ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kadang-kadang yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.

Baik, itu dia perkongsian berjaur ke mana daripada DJ Reha. Terima kasih DJ Reha untuk perkongsiannya. Baik, kebelakangan ini tren menyimpan emas ya kian menular dalam kalangan masyarakat, terutamanya generasi muda. Jadi sukar untuk dinafikan bahawa simpanan emas boleh dijadikan sebagai cagaran paling bernilai tatkala ditimpa musibah ya, memandangkan nilainya yang semakin melonjak saban tahun. Namun begitu, ramai yang belum cakna ya tentang kaedah menyimpan emas yang mampu memberi keuntungan besar. Rata-rata individu beranggapan bahawa memiliki simpanan emas dalam jumlah yang besar sekaligus adalah jaminan keuntungan masa depan. Walhal, tanpa strategi yang betul, ia sebenarnya boleh mengundang kerugian. Jadi menerusi perkongsian, satu perkongsian The Trades ya, usahawan pelaburan emas ya ada berkongsi sebab mengapa simpanan emas yang paling menguntungkan sebenarnya wajar dimulakan dengan jumlah kecil dulu. Jelasnya kebanyakan individu terlampau gopoh membeli emas dengan berat yang tinggi, sedangkan ia sepatutnya dilakukan mengikut kemampuan bajet bulanan masing-masing. Jadi beli emas 10 gram sekaligus selalunya berakhir dengan niat yang mati separuh jalan. Simpanan sangkut sebab bajet bulanan terpaksa dikorbankan. Jadi sebenarnya strategi simpanan bermula dengan 0.5 gram atau 1 gram jauh lebih baik untuk bina habit tanpa rasa terbeban. Jadi menurut turut menyenaraikan tiga faktor utama mengapa pentingnya menyimpan emas dengan berat yang rendah. Jadi pendapat dia ya, Miraz ini, kaedah ni lebih berbaloi untuk jangka masa panjang. Yang pertama, psikologi tenang ya. Beli 0.5 gram tak ganggu komitmen utama, tak rasa berkorban sangat setiap bulan. Dan kedua, liquidity. Okey, sekejap kenapalah pula tiba-tiba terkeluarlah pula iklan ini yang menghalang yang menghalang saya punya pemandangan. Okey, baiklah, mana dah. Okey, seterusnya ya, liquidity tinggi adalah kalau terdesak nak pakai duit ya, boleh jual sekeping kecil saja. Jadi tak perlu cairkan semua simpanan yang ada. Okey, yang ketiga adalah ia mudah, jadi tabiat yang konsisten. Memang senang nak buat secara automatik, cuma kena fahamlah spread antara harga emas saiz mini ini biasanya lebih tinggi berbanding jongkong besar. Jadi apabila bajet dah stabil, barulah fikir untuk upgrade ke saiz lebih besar. Jadi begitulah caranya ya, tak perlu tergopoh, orang kata gelojo sangat kan mau beli emas yang besar-besar yang banyak ya, sebab anda memikirkan keuntungannya lebih besar. Okey, jadi saya tak perlu, bermula dengan kumpul emas, simpan yang yang ringan-ringan saja, yang kecil-kecil. Lepas nanti kalau bajet anda tu dah cukup, barulah kan beli lagi berat sikit dan boleh kumpul-kumpul. Tapi betul lah, saya setuju sangat bila kita beli yang kecil-kecil ni, sekiranya mungkin ada kita nak memerlukan duit lah contoh, senang untuk kita cairkan ya. Jadi tak perlulah kita nak sekaligus. Kalau kita beli yang besar, kita terpaksa sekaligus kita nak cairkan emas tu. Jadi kalau ada kecil-kecil sikit-sikit, kita boleh gunakan sedikit-sedikit. Okey, baik, itu dia perkongsian mengenai cara sebenarnya, cara yang lagi untung ya untuk kita menyimpan emas. Kita pun tahu harga emas semakin hari makin melonjak. Jadi akan datang mungkin harganya lebih mahal jauh daripada sekarang. Baiklah, jom kita nak terus beribu lagi. Kita ada lagu daripada Aziz selepas ini. Kita dengarkan Pelamin Angan Kumusnah. Dan selepas itu ada banyak lagi perkongsian akan saya sampaikan sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu menerusi segmen Variasi hanya di Lawan FM.

Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir

itu dia Iqmal Nur baru saja menghiburkan anda. Okey, 11.26 minit pagi sudah ketika ini. Hai Muhammad Yusof, terima kasih mengikuti saya secara live di Facebook Labuan FM. Dan juga terima kasih rakan-rakan lain yang berkongsikan ucapan. Ada Rasina Mazani. Waalaikumsalam DJ. Selamat bertugas. Terima kasih. Hai Dian Diana. Good morning. Ya, terima kasih banyak. Okey, saya nak kongsikan kepada anda ya. Lapar sebelum tidur. Perut betul-betul lapar ataupun mulut cuma nak mengunyah. Malam sudah lewat ni. Makan malam sebenarnya sudah pun kan, tapi perut tidak berbunyi. Tetapi bila duduk depan TV ataupun mula scroll telefon, kita rasa macam nak cari sesuatu di dapur. Biskut ada, keropok ada, coklat pun ada. Okey, nampak macam menarik kan? Jadi kita panggil semua tu lapar. Tapi tidak semua keinginan untuk makan daripada badan yang benar-benar memerlukan makanan. Lapar fizikal biasanya datang secara perlahan. Perut mungkin rasa kosong, tenaga mula berkurang dan kita tidak terlalu memilih makanan. Nasi boleh, buah boleh, roti pun boleh. Yang penting kita mahu makan. Jadi keinginan untuk mengunyah pula selalunya datang lebih tiba-tiba. Jadi kita mungkin baru saja makan tetapi terasa mahu makanan tertentu. Mahu yang manis, rangup, yang masin. Okay, tapi peliklah kan, keinginan tu sering muncul apabila kita sedang bosan, stres, tengok TV ataupun scroll telefon. Jadi ada satu cara mudah untuk membezakan ya, untuk kita tak tahulah kan, kita betul-betul lapar ke atau sekadar mengunyah. Tanya diri anda sendiri, kalau sekarang ada buah, telur ataupun makanan biasa kan, adakah anda masih rasa mau makan? Kalau jawapannya iya, mungkin memang lapar. Kalau hanya mau coklat, keropok, makanan tertentu, mungkin sedang mencari makanan bukan perut kita tetapi tabiat dan selera. Jadi ini tidak bermaksud kita langsung tak boleh makan pada waktu malam. Jadi kalau benar-benar lapar, makanlah kan. Cuma pilih portion yang sederhana dan makanan yang mengenyangkan. Masalahnya bukan kerana jam sudah menunjukkan pukul 10 ataupun 11 malam semata-mata. Masalah boleh bermula apabila makan malam bertukar menjadi makan lagi, kemudian kunyah lagi, sedangkan badan sebenarnya sudah cukup. Kadang-kadang kita bukan lapar ya, kita cuma terlalu biasa makan sambil menonton, bekerja ataupun scroll telefon sehingga otak belajar mengaitkan aktiviti itu dengan makanan. Jadi sebelum buka peti air semalam ini, berhenti sekejap dan tanya, perut yang lapar ataupun tabiat sedang meminta? Kan, saya pernah juga alami benda seperti ini. Kebiasaan kadang-kadang kan, bila kita tengok wayang, kita mesti mau ada makanan. Itu bukan lapar sebenarnya, tapi kita kebiasaan, orang bilang terbiasa. Okay, jadi anda kena tahu bezakan antara lapar ataupun hanya nafsu mau mengunyah saja. Okay, selepas ini kita akan bersama-sama untuk perkongsian siapa dia lagi yang disediakan oleh penerbit kita hari ini. Nak tahu cerita pasal siapa? Nah, jadi terus kekalkan frekuensi anda bersama-sama kami 103.7 89.4 MHz, juga dengarkan Mursi RTM Klik di mana jua.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, 11.35 minit pagi sudah. Selama 35 tahun bertahan dalam industri muzik tanah air membuktikan kumpulan popular exist merupakan antara seniman penting dalam landscape hiburan Malaysia. Biarpun bertukar vokalis daripada Mamat kepada Izzat Lazim, namun perihal tersebut sedikit pun tidak merencatkan perjalanan exist untuk menjadi antara kumpulan terunggul tempatan. Jadi 9 album studio menjadi bukti betapa kumpulan yang turut dianggotai Along, Ujang, Musa, Ajay dan Shah itu punya peminat setia yang sentiasa menyokong muzik mereka sejak debut perdana pada tahun 1991. Jadi album pertama mereka sahaja mencecah jualan melebihi 250,000 unit dengan lagu Untukmu Ibu menjadi antara hit sepanjang zaman. Jadi siapa sangka exist ketika di puncak populariti mereka tidak pernah melunaskan persembahan berstatus konsert sehingga pada tahun 2019. Jadi konsert reunion exist yang berlangsung di Stadium Melawati Shah Alam ketika itu menjadi pembuka sekaligus membuktikan kuasa band agung tersebut bukan sahaja mendominasi coro radio namun mampu melariskan jualan tiket. Ya. Jadi sejak detik itu exist dilihat terus teruskan mengadakan konsert sehinggalah mereka dilamar oleh

Icon Entertainment ya untuk menganjurkan konsert terbesar mereka, iaitu Memento Mori yang berlangsung di Bukit Jalil pada 1 Ogos lalu. Jadi detik bersejarah bagi meraihkan 35 tahun penubuhan Exist itu, menghimpunkan 9,000 peminat mereka dalam dan juga luar negara. Dan tepat pukul 9 malam, Exist membuka tirai konsert dengan lagu rancak Percayakan Siti, nyanyian Izzat, sekaligus ia menaikkan semangat dan juga mood penonton yang sudah menunggu sejak lebih 1 jam sebelum konsert bermula. Jadi Izzat meneruskan sesi salam pengenalan ya dengan lagu Mama Tolonglah Percaya, masih terserlah ayumu dan juga hilang dalam ramai. Dan seterusnya pentas diserahkan kepada Mamat yang mendedangkan lagu Anugerah Meniti Cita-Cita, Janji Bidadari dan juga Nota di Lautan Sepi. Jadi pertukaran vokalis di atas pentas ini berlangsung ya beberapa kali sebelum kedua-dua mereka bergabung di penghujung konsert. Dan antara lagu wajib yang didendangkan adalah untuk Mu Ibu, Jesnita, Julia Seperti Dulu, Mengintai Dari Tirai Kamar, Dirantai Digelangi Rindu dan Rahsia Pohon Cemara. Dan sewaktu ingin menyampaikan lagu Rahsia Pohon Cemara, Mamat sempat berkongsi tentang teknik nyanyian untuk lagu itu sewaktu remaja. Jadi menyaksikan Mamat berdiri tegap di tengah pentas, sungguh ada satu lintasan legah menyelinap ke jiwa. Rasa bangga dan kagum terbit hingga kelopak mata terasa memanas ya. Jadi tahniah Mamat, pastinya kan Mamat juga antara orang yang hebat ya. Jadi memandangkan ini adalah konsert terbesar dan bagi meraihkan ulang tahun ke-35 penubuhan mereka, Exist turut mendendangkan lagu-lagu Ray yang jarang dinyanyikan sebelum ini. Okay, jadi menurut Izzat, kumpulan Exist sangat bertuah kerana diberikan kebebasan untuk berkarya dan membuat kelainan dalam setiap album mereka. Jadi konsert pada malam diakhiri dengan persembahan secara duet oleh dua vokalis Exist, iaitu Mamat dan juga Izzat, mendendangkan lagu Langkah Seiringan dan juga Alasanmu. Jadi secara keseluruhan, konsert ini agak memuaskan daripada segi visual, ya, pentas direka cantik, begitu juga pencahayaan, kedua-dua penyanyi juga tidak perlu dipertikaikan. Jadi sesedap rasa mengikut usia masing-masing ya. Jadi biarpun ada yang mempertikaikan tentang pemilihan lagu yang kurang familiar, namun bagi peminat setia Exist, mereka gembira mendengar lagu-lagu tersebut akhirnya dipersembahkan ya di dalam sebuah konsert. Okey, jadi apapun kumpulan Exist ni ya, memang daripada vokalis asal sampai bertukar vokalis pun, sampai sekarang lagu-lagu mereka ni masih lagi tetap terus diminati ya. Jadi tahniahlah untuk kumpulan Exist. Dan selepas ini jangan lupa untuk dengarkan ada perkongsian Cakna Bahasa terbitan DJ Fias. Apapun, terima kasih DJ Hebri untuk perkongsian siapa dia hari ini. Dan kita dengarkan, ini dia lagu daripada Exist, Dirantai Digelangi Rindu. Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Yeah. Hai semua, hari ini kita akan menyelami dunia frasa-frasa menarik dalam celik kata, yang mana ianya bukan sekadar alat komunikasi, malah ia merupakan cerminan pemikiran, budaya dan kreativiti. Dengan memahami dan menguasai frasa-frasa menarik, kita bukan sahaja memperkaya perbendaharaan kita, tetapi juga mampu menyampaikan mesej dengan lebih berkesan dan memikat hati pembaca atau pendengar. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama. Perkataan simbiosis. Apa itu simbiosis? Jom saya kongsikan. Simbiosis merujuk kepada hubungan rapat antara dua organisma berlainan spesies yang hidup bersama-sama dalam saling berinteraksi, sama ada memberikan manfaat kepada kedua-duanya, salah satu pihak saja, atau menyebabkan kemudaratan kepada salah satu daripadanya. Hubungan ini boleh berlaku dalam jangka masa panjang dan memainkan peranan penting dalam keseimbangan ekosistem. Contohnya, hubungan antara lebah dan bunga yang saling menggantungkan, atau antara parasit dan perumah yang memanfaatkan satu pihak sahaja. Dengarkan contoh penggunaan frasa simbiosis. Hubungan antara lebah dan bunga adalah salah satu bentuk simbiosis yang menguntungkan kedua-dua pihak. Frasa menarik seterusnya ialah prakarsa. Prakarsa merujuk kepada inisiatif atau tindakan awal yang diambil seseorang untuk memulakan sesuatu usaha, projek atau idea tanpa perlu disuruh oleh pihak lain. Perkataan ini menekankan sikap proaktif, kreatif dan bertanggungjawab dalam mengenal pasti peluang atau menyelesaikan masalah. Individu yang mempunyai prakarsa biasanya tidak menunggu arahan, sebaliknya mengambil langkah untuk mencetuskan perubahan atau penambahbaikan sama ada dalam kerja, pendidikan atau kehidupan seharian. Dengarkan contoh penggunaan frasa prakarsa. Syarikat itu menghargai pekerja yang mempunyai prakarsa kerana mereka mampu mencetuskan idea baharu untuk meningkatkan produktiviti. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam celik kata untuk minggu ini. Oleh itu, marilah kita terus mempelajari dan mengamalkan frasa-frasa menarik dalam kehidupan seharian. Jumpa lagi dengan perkongsian yang menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Okey, terima kasih DJ Fias untuk perkongsian Cakna Bahasa itu tadi. Belajar seni berkata tidak, ya. Kalau kita pernah dengar lagu seni berdamai dengan takdir, tapi ini seni berkata tidak, ya. Terlalu lama menjaga hati semua orang lah, sampai kita sanggup mengecewakan diri sendiri sebenarnya, supaya orang lain terus selesa. Jadi kita menerima tugas walaupun sudah penat, ya, mengiyakan permintaan walaupun hati terbeban, terus memberi walaupun diri sendiri semakin kosong. Namun berkata tidak bukan bermaksud kita tidak patuh. Ia bermaksud kita mengenali batas diri dan tidak lagi mengkhianati keperluan sendiri demi memenuhi kehendak semua orang. Jadi cara belajar berkata tidak, beri jawapan yang ringkas dan jelas. Maaf, saya tidak dapat membantu kali ini. Jangan memberi penjelasan terlalu panjang. Semakin banyak alasan diberikan, semakin mudah orang cuba memujuk ataupun membuat kita berasa bersalah. Jadi minta masa sebelum menjawab, beri saya masa untuk pertimbangkan dulu. Boleh cakap macam tu kan? Okey, ataupun tawarkan pilihan lain jika mampu. Saya tidak dapat hadir tetapi saya boleh bantu dengan cara lain, ya. Mulakan dengan perkara kecil, menolak permintaan kecil membantu ia membina keberanian untuk menetapkan batas dalam perkara yang lebih besar. Terima bahawa ada orang mungkin kecewa. Kekecewaan mereka tidak bermaksud putusan kita salah. Kita tidak bertanggungjawab memastikan semua orang sentiasa gembira. Jadi perhatikan siapa yang menghormati batas kita. Orang yang benar-benar menghargai kita tidak akan memaksa, mengugut emosi ataupun menghukum kita hanya kerana satu penolakan. Jadi kita juga berhak berehat, ya, berhak memilih, berhak melindungi masa, tenaga dan ketenangan diri. Jadi jangan terus mengkhianati diri hanya kerana takut mengecewakan orang lain. Okay? Jadi itu dia sedikit perkongsian untuk kita sama-sama belajar, ya, seni berkata tidak. 12 setengah hari kita akan ikuti Warta Ringkas, dan selepas tu saya akan kembali lagi menemani anda dalam variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Fora.
2: Macam berita viral baru-baru ni, perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri.
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Malaikat akan mendoakan kebaikan kepada yang mendoakan kebaikan. An Abi Ad-Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malaku walaka bi mislin. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat akan mendoakannya pula dan bagimu kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, antara adab persaudaraan dan menjaga ukhuwah sesama muslim ialah mendoakan kebaikan kepada sahabat kita. Mereka yang mendoakan sahabatnya ketika berjauhan, malaikat juga akan mendoakan kebaikan yang sama untuknya. Doa seseorang kepada sahabatnya ketika berjauhan tidak akan tertolak. Marilah kita mendoakan sahabat kita dengan kebaikan. Moga malaikat juga mendoakan yang sama untuk kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Allah.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sedang pendengar sekalian, Nabi pernah menyatakan bahawa tidak ada seorang Muslim pun yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya, yakni sesama Muslim, di belakangnya, yakni tanpa pengetahuannya, melainkan malaikat akan mendoakannya pula. Sedang pendengar sekalian, antara adab persaudaraan dan menjaga ukhuwah sama Muslim ialah mendoakan kebaikan kepada sahabat kita walaupun mereka tidak mengetahui bahawa kita sedang mendoakannya. Mereka yang mendoakan sahabatnya tanpa pengetahuan lebih dekat kepada keikhlasan dan tidak mengharapkan balasannya. Malaikat juga akan mendoakan kebaikan yang sama untuknya. Berdoa untuk orang lain dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan balasan atau pujian adalah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia menunjukkan niat yang tulus dan murni untuk kesejahteraan dan kebaikan orang lain. Berdoa sesama muslim juga dapat mengeratkan hubungan persaudaraan dan menunjukkan rasa kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama umat. Ia memperkuatkan ikatan ukhuwah di kalangan umat Islam dan membawa kepada masyarakat yang lebih harmoni. Dengan berdoa kepada orang lain, kita dapat menghindarkan diri kita daripada sifat ego dan mementingkan diri sendiri. Kita diajar untuk tidak hanya memikirkan kebaikan diri sendiri sahaja, tapi juga untuk orang yang berada di sekeliling kita. Marilah bersama-sama kita mendoakan sahabat kita dengan kebaikan. Moga malaikat juga mendoakan yang sama untuk kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okey, nak beli Instagram dah. Okey, sekarang ni nak buat live lah.
1: Okey, kau ni bahaya betul lah. Sambil melintas jalan, sambil tengok handphone. Tengok depan lah.
0: Diamlah. Kau jalan je lah. Aduh, sibuk je lah kau ni. Aduh.
1: Suka hati kau lah. Kalau terlanggar, nanti baru padan muka kau. Aku dah nasihatkan, kau tak nak dengar. Terpulang.
2: Ha, orang dah nasihat, tak nak dengar. Lain kali, kalau melintas jalan atau menggunakan laluan lalu lintas, simpan-simpanlah dulu telefon pintar tu. Janganlah sambil berjalan, mata asyik melihat skrin telefon. Sikap tu sangat mengundang bahaya. Bukan saja pada diri anda, malah pengguna jalan raya yang lain. Jadi, sama-samalah menjaga keselamatan diri. Telefon pintar memang pintar, tapi pintarkah kita? Fikir-fikirkan pesanan ini daripada Labuan.

Baik, itu dia Nuha Bahrain dan juga mimpi malam. Malam 12.41 minit tengah hari sudah ketika ini. Okey, selamat makan tengah hari untuk anda. Mungkin ada yang tengah menjamu selera saat ini dan juga mungkin ada yang dalam perjalanan balik ke rumah, makan di rumah ataupun baru mencari makan, atau ada juga yang bawa bekal daripada rumah kan. Hanya orang Brunei berbata. Bata kan? Berbata. Bukan batu bata ya. Okey. Baiklah. Saya nak kongsikan sedikit mengenai masakan. Kan, masakan jenis-jenis bila kita makan satu lauk, contohnya ikan, kan, ikan ni bagus, orang kata, tetapi ianya bergantung dengan cara kita memasak juga kan. Kalau kita nak kurangkan lemak segala-gala kan, itu antara makanan yang kira sesuai jugalah kalau kita makan ikan berbanding kita makan yang daging kan, ayam gitu. Tapi ayam bagus juga, so ayam tu protein. Okey, ikan ni memang nampak sama tapi cara masakannya boleh ubah seluruh hidangan. Okey, jadi saya nak kongsikan kepada anda ya, mengenai ikan kukus. Ikan kukus ni dia ringan dan juga kurang minyak. Okey, dia sejenis orang kata ada berkuah. Dia dimasak dengan steam dan juga letak halia saja kan, senang. Ikan bakar, dia jenis berperisa, ia masih boleh jadi pilihan yang terbaik jugalah sebab cara dia dipanggang ya, ataupun bakar ataupun menggunakan air fryer. Ikan goreng lebih rangup tetapi lebih berminyak ya. Sebab cara dia memang goreng kan, dia memang ada minyak. Okey, ikan bersalut tepung lebih tinggi kalori sebenarnya ya. Lemak dan juga garam. Sebab dia ada tepung, lepas tu dia memang memerlukan minyak sebab dia digoreng. Okey. Jadi cara masak berubah ya, minyak, tepung dan sos bertambah kalori, lemak dan garam juga berubah. Jadi tak perlu takutlah makan ikan sebenarnya. Cara menyediakannya lebih penting. Okey. Sama ada anda mahu ikan kukus atau buat sup atau mungkin anda nak goreng ya. Tetapi kalau untuk orang kata nak kurangkan minyak ya, untuk yang lebih baik untuk kesihatan, kita makan yang kurang berminyak ya, rebus ataupun kukus. Okey, jadi itulah sedikit saya kongsikan mengenai jenis-jenis masakan ikan. Okey, baiklah, jom kita nak terus dengarkan lagu daripada Mata Band. Ada yang katanya mau kurus tapi tak juga pandai kurus kan. Di manakah silapnya tu? Okey, ini dia, Aku Jadi Kurus. Terus dengarkan Laban FM.

satu suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, itu dia Tika Bulong bukan suka-suka. Azim, bacakan komen dulu daripada rakan kita di Facebook ya. Hai Muhammad Hanafia, selamat bertugas, salam ceria. Semoga sehat hendaknya, amin. Terima kasih. Juga kita ada daripada Eagle JY. Waalaikumsalam DJ, selamat berkonti. Variasi Labuan FM. Okey, Nuri Wi, jahit baju bersulam-sulam. Waalaikumsalam katanya. Pantun dua kerat ya. Okay. Hai Muhammad Yusof, waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat bertugas untuk DJ Diana Radio Labuan FM terbaik katanya. Terima kasih Muhammad Faizal bin Osman juga, terima kasih. Okay, terima kasih untuk komen-komen anda semua. Baik, satu tengah hari kita akan singgah ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur untuk mengikuti utama satu tengah hari. Selepas tu kita dengarkan lagu-lagu duet mursi hiburan tanpa henti. Okay, jadi jom kita layan Sugar, ini dia 8 hari seminggu.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.
2: Siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera dan menyeluruh berhubung kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen yang meragut nyawa tiga sekeluarga di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi. Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menegaskan tindakan sewajarnya mesti diambil tanpa kompromi sekiranya siasatan mendapati berlaku kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Dalam kejadian kira-kira satu pagi itu, tiga sekeluarga maut manakala seorang lagi cedera selepas dirempuh lori Imigresen di persimpangan lampu isyarat Maju Junction. Sementara itu, siasatan awal polis mendapati lori Imigresen terbabit dipercayai memasuki persimpangan ketika lampu isyarat merah dengan lampu suar dan siren diaktifkan sebelum bertembung dengan sebuah kereta. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, lori itu kemudian hilang kawalan dan merempuh empat pejalan kaki daripada satu keluarga. Seorang lelaki berusia 53 tahun dan dua anak perempuannya, masing-masing berusia 25 dan 12 tahun, maut di lokasi. Isterinya yang berusia 55 tahun cedera. Kedua-dua pemandu ditahan bagi membantu siasatan. Susulan kejadian itu, Jabatan Imigresen Malaysia akan menjalankan siasatan dalaman bagi meneliti pematuhan SOP dan aspek keselamatan pengoperasian kenderaan jabatan. Jabatan itu turut memberi kerjasama penuh kepada PDRM bagi mengenal pasti punca serta keadaan sebenar kejadian. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan. Dakwaan kononnya Kementerian Dalam Negeri memberikan kewarganegaraan secara besar-besaran kepada warga asing serta 1.2 juta rakyat Cina tidak keluar dari Malaysia adalah tidak benar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedua-dua dakwaan itu telah dinafikan dan dijelaskan berulang kali sebelum ini berdasarkan fakta dan data rasmi. Menurut beliau, tindakan mengitar semula video, poster dan naratif yang telah diperbetulkan boleh mengelirukan rakyat serta meniup sentimen perkauman dan kebencian. Lima kawasan di Sarawak merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatat bacaan tertinggi 162, diikuti Kuching 158 dan Sri Aman 156, selain Samarahan dan Mukah. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala 6 lagi berada pada tahap baik. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mempergiat usaha mempercepatkan bekalan baja sebatian tambahan terhadap kira-kira 38,000 pesawah di kawasan muda. Menurut MADA, pengedaran bagi musim 1 2026 terjejas susulan ketidakcukupan bekalan pada tempoh tertentu. Sehingga semalam, lebih 137,000 beg baja atau 22% daripada keseluruhan keperluan lebih 616,000 beg telah diterima. Baki lebih 478,000 beg masih diperlukan bagi kawasan tanaman seluas kira-kira 78,000 hektar. MADA kini meningkatkan penyelarasan dengan pihak berkaitan bagi memastikan bekalan disalurkan secara berperingkat kepada pesawah. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia, Dr. Chin Chi Siong berkata, peningkatan kos menjalankan perniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
1: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah, sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali, sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif, tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Beliau turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI bagi membantu PKS mengurangkan kos. Pernyataan Malaysia dalam program pentaksiran pelajar antarabangsa PISA membolehkan keberkesanan sistem pendidikan negara dinilai berdasarkan standard antarabangsa. Jelas Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad, pentaksiran itu turut menjadi panduan dalam menentukan hala tuju pendidikan negara.
2: PISA ini secara rumusannya dia bukan untuk melihat ranking kedudukan atau nak berlumba dengan negara lain, tetapi untuk kita melihat apa sistem pendidikan yang telah kita bina ini dan untuk seterusnya. Jadi PISA ini adalah menjadi alat untuk kita merancang lagi sistem pendidikan yang terbaik untuk anak bangsa dalam kita membina negara bangsa ini.
0: Menurutnya, pencapaian PISA juga mencerminkan keupayaan murid menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dan mengaplikasikan ilmu dalam menyelesaikan masalah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Perkembangan konflik Amerika Syarikat dan Iran. Presiden Donald Trump menafikan rundingan sedang berlangsung atau dijadualkan dengan Tehran. Menerusi hantaran di media sosial, Trump turut mendakwa sekatan laut terhadap Iran masih berkuat kuasa selain memaparkan peta yang melabel Selat Hormuz sebagai wilayah baharu Amerika. Bagaimanapun, sumber Washington yang dipetik AFP memaklumkan perbincangan positif dengan Iran sebenarnya telah berlangsung, namun Trump memutuskan untuk menangguhkan rundingan sehingga Tehran bersedia mencapai persetujuan. Dalam perkembangan sama, Emiriah Arab Bersatu menggantung semua perdagangan, urus niaga komersial dan transaksi kewangan dengan Iran susulan dakwaan Tehran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan navigasi maritim. Iran menafikan dakwaan berkenaan. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA menemui beberapa tan bahan nuklear di sebuah lokasi yang sebelum ini tidak diisytiharkan Syria. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi memuji tindakan Damsyik melaporkan kewujudan bahan berkenaan yang disifatkannya sebagai langkah berani dan telus. Bahan tersebut berpotensi disalahgunakan dan akan diletakkan bawah sistem pelindungan IAEA. Menteri Luar Syria Asad Al-Shabani pula memaklumkan bahan itu tidak berbahaya dan akan kekal dalam kawalan Syria tertakluk kepada pemantauan agensi tersebut. Beralih ke sukan bola sepak Piala Sri Kandi Merdeka 2026. Penyerang berusia 14 tahun Lim Yu mencuri tumpuan selepas meledak 7 gol membantu skuad Melayan Tigers bawah 17 tahun membelasah Arab Saudi 9-0 pada aksi terakhir kumpulan A di Kudus, Indonesia. Lim Yu memamerkan aksi cemerlang menerusi sepakan percuma dan rembatan dari luar kotak penalti ketika Malaysia mendominasi permainan meskipun beraksi dengan 10 pemain selepas di Shana Pillay dilayangkan kad merah pada minit ke-21. Skuad yang dibimbing jurulatih Fairuz Muntanaf Zainal Abidin itu bakal menentang juara kumpulan B pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Al-Hilal kemuka tawaran 38 juta pound untuk penyerang Aston Villa Ollie Watkins. Watkins 30 dilaporkan terbuka untuk menyertai kelab Liga Pro Saudi itu yang sudah mengemukakan beberapa tawaran terhadapnya. Bagaimanapun, Aston Villa mahu mengekalkan penyerang England berkenaan. Tenis terbuka Amerika Syarikat. Juara dua kali perseorangan, Venus Williams menerima tiket wild card untuk beraksi pada kejohanan tahun ini. Pemain berusia 46 tahun itu yang memiliki 7 gelaran Grand Slam tersingkir pada pusingan pertama tahun lalu selepas tewas kepada pemain Czech Carolina Muchova. Williams turut kembali beraksi dalam acara beregu bersama adiknya Serena buat kali pertama sejak 2022, namun tewas pada pusingan pertama terbuka Cincinnati Isnin lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari. Kami sambung siaran mursi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda. Kita layan lagu-lagu duet dalam Hash T Hash.

Bangsa. Karya Ahmad Zawawi Chekhov. Mari kembali betulkan rumah ini. Rumah warisan yang terasnya masih ampuh. Karena darjat bangsanya teras tajam yang utuh, bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini bukan sekadar memacak bendera di angkasa, tetapi dengan hebat teguh kata-kata yang di kota mempertahankan hak dan benarnya tanah ibunda. Rumah bangsa bukan hanya

bukan hanya jaringan keluli ampuh. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan

pemberinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa, diperlekeh dan dipersendang.

KKI Bunda. Jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua sama simpulkan ikatan yang kejam demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung Lagasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacang berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah ini

0: merekah. Putih, bersih, dan bercahaya adalah pelita rumah kita.
1: Teruskan berhibur dengan lagu-lagu duet dalam Hiburan Tanpa

0: dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Pak Jabir, saya ni bukanlah nak memfanikkan orang kampung kita ni. Tapi saya terpaksalah menceritakan hal insiden itu untuk tatapan semua.
2: Entah mengapakah hatiku bergetaran bila bertemu lagi kekasih lama. Ku cuba selindungkan api keresahan, namun perasaan ini berapi di dalam hati.

featuring Fig Halim Tiara. Okey, baiklah. Selepas ni pukul 2 petang macam biasa, kita ada segmen bahasa tempatan. Ini di Siok Banar ya. Selepas ini anda akan ditemani oleh rakan penyampai Corina. Jadi anda dengarkan bahasa tempatan ya, Brunei Kedayaan selama 2 jam, 2 sampai pukul 4 petang ya. Jadi selepas itu 4 sampai pukul 7 malam macam biasa kita ada segmen destinasi yang akan menemani pemandangan anda petang ini. Jadi lagu-lagu duet kita dengarkan hari ini sampai pukul 2 petang. Dan sampai di sini tugas saya temankan anda ya untuk hari ini. Terima kasih kerana menjadikan 8 FM sebagai teman penghibur anda di mana jua. Dan terima kasih kepada rakan teknik yang bertugas. InsyaAllah esok saya akan kudara lagi melalui variasi juga. Jadi akan memberikan hiburan terbaik untuk anda insyaAllah ya. Jadi teruskan mendengar 8 FM suara pesisir anda. Saya Farah Diana mengundur diri, tersilap kata terkasar bahasa, maaf dipinta. InsyaAllah kita akan jumpa esok. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Semakin hari aku rasalah kita macam semakin serasi. Engkau rasa tak?

0: Hai Rosie.
1: Hai Daus.
0: Jom pergi makan. Hari ini aku belanja.
1: Okey, Mama, bagi saya nasi biryani ayam 1, telur dadar 2 biji, roti telur 1, roti bom 1, teh tarik madras kau-kau punya dan 4 keping roti kosong. Tapau ya.
2: Amboi. Kalau ia pun kawan tu kata nak belanja makan, janganlah sampai ambil kesempatan macam nak cekik darah orang.

artis wanita. Artis duet. Berkumpulan. Kau hidup melambung, gaji tak untung, kerja aku banyak bertimbang. Lagu-lagu kerohanian.

terbaik untuk anda. Sabda dan Hat Music untukmu. Dengarkan variasi Labuan FM, lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IDD, siap bandar. Terima kasih kepada anda semua terus bersiaran bersama-sama dengan kami. Dan berjumpa lagi kita ni, hari ini berdangankan kedai aku si Corina. Di sini akan mendangani bis kita. Okay, si Corina nanana in the house. Mendangani hari Rabu seharian ni. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Dan nyorang hari ini tarikhnya 19 Ogos 2026. Ada yang menyambut hari kelahiran hari-harian ni, jadi aku ucapkanlah selamat hari jadi untuk siapa sesiapalah yang menyambut hari kelahirannya pada harian ni, tarikhnya 19 Ogos 2026. Baik, apapun terus mendengarkan kami, banyak lagi perkongsian yang akan aku bawakan untuk semua. Kekallah di frekuensi kami 103.7 dan 89.4 MHz. Ini deh siap mana.
1: Dengarkan di Labuan Hebat.

Bayarkan setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari dalam segmen EDD Siok Banar. Sketsa Rumah Kadai, bukan kadai biasa-biasa.

0: join da ko talangga antay. Luan kan mamiusong kahato, mundi alun-alun kampung ani. Eh, dyan tah lajo-lajo ba? Dikit lagi ko kanta simbit. Palis, palis.
1: Adew pa niya.
0: Ano ba?
1: Begyo ko yung dapa pa kuming ah.
0: Yata.
1: Syuko, alhamdulillah. Lagaan pa kaya ba kuming?
0: Eh, aw, si Punjo kan lagaan ah, kan lajo-lajo.
1: Oo. Oh.
0: Eh, liat-liat jo dangan na to. Ukan niya kan mamius iski-iski ati ah. Sama-sama jo ang may cukay jalan niya mo.
1: Luz, uja mo ato kuming?
0: Yata.
1: Ah, jalan na ni hakbasama niya mo.
0: Oo.
1: Oh. Ah, jadilah pemandu yang bahimah.
0: Yang ko.
1: Mun kan lajo kasana baka alita to.
0: Eh, hantap los nya tu katua. Mun kan laju masuk pemulawan sana. Bukan kan iski hati daiba. Kang mun telangga tasimbit.
1: Nah, ya tadamanya daiba kan syok sendi kuminga.
0: Oh ba.
1: Kuang ilmunya inda not undang-undang jana ya ba itu.
0: Ay, awe. Mun haltes ngambil lesen ba.
1: Ha.
0: Ada jo pakaha di mana kan signal di mana laju, di mana belaku mutong.
1: Bana?
0: Bukan ya iski hati kan membuat undang-undang sendi.
1: Los itu kuming.
0: Ya ta.
1: Jan hai ngambil tes nganya takan nang kan makai undang-undang ato.
0: Awe, mun sudah lulus, tak dapat disin, inda ti makai undang-undang. Takkan na penyakit lupa ya katua.
1: Ato penyakit dibuat-buat itu kumeng.
0: Nangko.
1: Ukan jo payah kita ni ngamalkan mun jadi pemandu bahimahani bah di janaya.
0: Nah, awe, au katua, katanya sebagai pengguna jalan aya hendaknya amalkan ke sikap betulah angso ato.
1: Au, betulah angso. Sabar jan membuat undang-undang sendi. Jadangan. Nah, jan kan batampa-tampa, jan kan batumbuk.
0: Eh, awe.
1: Nah.
0: Ketua.

0: adik. Dari jauh hantar di pelihatanku macam si Bella. Rupanya benar jualah kawan ni Bella. Kan kemana kan kau ni?
1: Oh eh, ngam tah tu ke dia ko. Ani tanya mo kan membali Lampung ah. Binasa tia joba Lampung di rumah tu.
0: Benar jua tu, mun sudah binasa tu, tetap tak dibalikan yang baru tu.
1: Ani mun binasa, nggak dapat buat apa-apa lagi tu. Mun inda, ada karang bagol mat galap gulita.
0: Oh benar, nada siapa kerajaan.
1: Iya tah bah, sambil-sambil lah tu kan melihat joko na indah lain. Ada jua hati ya ni kan membali kipas. Macam minda kecukupan bah kipas di rumah tu. Cuaca sekarang ane lagi.
0: Ade, kipas dia lagi. Kenapa kian binasa jua kah ketuk kipas mu tu?
1: Indah pulang binasa. Nanya pelahan bah. Indah berapa kebalasan anginnya. Mun nganya sebuting kipas doi malai.
0: Ya bukan apa pelahan atu tu ah. Ayam macam karan jo batu. Ha indah berapa mencukupi bah. Ha sebab tu tah kita ni jangan membajir karan.
1: Benar tu Japar kurapak moto. Padahal di rumah tu paling tah bejimat luan sudah. Paling pun esbok 24 jam dipasang.
0: Yalah.
1: Yang lain masa berguna jo saja. Tapi nah sekali bil datang tekinjatnya mo.
0: Atu-tatu kita ni ya. Kalau lepas memakai karan, tutup ataupun matikan switchnya. Jangan tak pulang dibiarkan cuma tungannya. Itu lagi lepas-lepas kita ni mencas tali pauna. Cabut dari plug, jangan dibiarkan.
1: Aweh.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ini di Siuk Manar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Manar. Resepi dan petua, semuanya dalam rangkaian kita ni. Baik, sudah pukul 2.44 minit malam hari. Menerusi ruangan rampaian kita ni untuk tarikh harian ni, aku akan berkongsikan berkenaan dengan khasiat cendawan enoki. Ada yang suka makan cendawan enoki? Yang mana cendawan ni menawarkan pelbagai kebaikan lah untuk sistem imun, fungsi otak serta pengurusan berat badan. Struktur fizikal yang panjang dan halus, bukan sahaja memberikan tekstur rangup dalam hidangan, malah menyimpan padatan nutrisi semula jadi yang sangat tinggi. Jadi ini antara beberapa khasiat cendawan enoki. Ia dapat meningkatkan sistem imun. Okay, meningkatkan sistem imun badan kita ni. Sebab kenapa? Ia ada kandungan sebatian bioaktif beta-glucan. Ini yang merangsang aktiviti sel pembunuh semula jadi untuk melawan jangkitan penyakit. Selain itu, ia juga menyokong fungsi otak yang mana ia kaya dengan niacin, vitamin B3 dan asid amino yang membantu perkembangan intelek kanak-kanak serta melindungi memori orang dewasa. Jadi maksudnya, kalau anak-anak mengamalkan makan cendawan, baiklah untuk fungsi otak, cepatlah mengkali menghafal. Kalau yang mana yang suka menghafal, apa ni, ada tugasan-tugasan menghafal Al-Quran kah, apa hafazan kah, ataupun menghafal skrip kah ni orang, rajin-rajin makan cendawan. Baik, yang seterusnya, ia juga mampu untuk mengawal kolesterol dan jantung. Yang mana serat di dalamnya tu terbukti secara saintifik lah, okay, mampu menurunkan kadar kolesterol jahat ataupun LDL bagi menjaga kesehatan kardiovaskular. Dan selain itu juga, ia menstabilkan gula dalam darah. Sebab kenapa? Serat pemakanan di dalam cendawan ini, ia memperlahankan penyerapan gula ke dalam darah sekaligus mengurangkan risiko diabetes jenis 2. Itulah cendawan enoki. Tapi sekarang ini macam-macam sudah kan orang buat resepi-resepi pelbagai. Tapi kalau orang hari-hari kau makan cendawan enoki digoreng tapung, dia juga sihat lah. Walaupun banyak khasiatnya, tapi kalau digoreng tapung hari-hari, bergoreng berminyak, sama jonya. Jadi berkadar-kadar jolahnya orang, makanan itu kalau yang macam bersteam ataupun dirabus sekali dalam masakan, mungkin dibuatkan sup itu, itu lebih baiklah berbanding daripada goreng tepung. Walaupun goreng tepung itu tadi nyaman pulang turang, pulang kan krup-krup bila dimakan. Okeylah, itu sedikit perkongsian menerusi cendawan enoki. Terus bersama-sama dengan kami di Siok Manar.

0: Kuntet tuh si Corina bah. Dengarkan Ididi Siuk Banar di Labuan FM.
1: Baik, sudah masuk pukul 3. Sekarang ini 3.8 minit malam hari. Terus bersama-sama dengan kami lagi 103.7 dan 89.4 MHz. Baik, sebelum kita meneruskan hiburan, aku kongsikan dululah kan waktu-waktu penting, waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk edisi hari ini 19 Ogos 2026 bersamaan hari 3, hari Rabu. Maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3.38 minit malam hari, solat fardu maghrib pukul 6.32 minit malam hari, solat fardu isya pukul 7.43 minit malam, dan seterusnya solat fardu subuh esok pukul 5.04 minit pagi, dan waktu syuruk 6.13 minit pagi. Baik, insyaAllah 3.38 minit malam hari nanti kita direhatkan hiburan untuk kita ni sama-sama memberikan laluan azan.

Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: Nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Eh, tem-tem hangat dah lagi.
1: Eh, nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya mengilir arah lihir tu.
0: Atuh tabah. Anta dia tu sudah kukan singgah kemari atuh tu kumeng. Tapi kulihat ramai orang macam panuh usulnya. Ila tak ku jadi menyinggah.
1: Au, syukur tajuk karangan itu. Makin ramai orang sudah pelanggan yang datang ke kadai kuani Jepar. Amun macam dulu atuh, payah-payah belagau bah.
0: Atu tabah, sari atu alum ramai yang tahukan kadai makan muane. Karangan itu siapa yang dah tahukan si kumeng?
1: Lagi.
0: Pengusaha kadai makan yang berjaya.
1: Eh, ya sudah tu. Amun pasal memuji, memang kau tak nombor satu Japar. Eh, kabang kampis terus si dongko.
0: Ya bukan apa betul kumeng. Bukan saja menu makananmu bertambah. Tapi orang melihat kadai muane bersih, atas susun, ataupun jadi penarik bis durang kan kemari.
1: Atu tah yang menjadi keutamanku tu Jepar. Amun kawasan di dalam sama di luar kadai makan kuari barsih. Nah, tentu-tentu sudah makanan pun barsih.
0: Nah, macam atu tatu peniaga yang baik. Patut tah kawan ni jadi contoh benih kepada peniaga-peniaga makanan yang lain kumeng.
1: Dapat tu Jepar. Atu kan tanggungjawab setiap peniaga makanan. Baru tah orang datang sama makan-makan selisa.
2: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
3: Baik, suka cerita dimaklumkan bahawa Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan akan mengadakan Majlis Sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi peringkat Wilayah Persekutuan Labuan. Dan program itu akan diadakan pada 25 Ogos 2026 bersamaan hari 2 di dataran Labuan bermula pukul 6 malam hari, 6 petang. Yang mana program itu juga akan melibatkan perarakan kontingen yang melalui Jalan Merdeka menuju ke Bulatan Kastam, seterusnya melalui Jalan Tun Mustafa, Jalan Masjid Jami Anur, Jalan SRJKC Chiwen, Jalan Ujana Kewangan, Grand Dorset dan berakhir di Dataran Labuan. Sehubungan itu, tuan-tuan dan puan-puan semua para pendengar lah kan, hanya orang warga Labuan yang ingin penyorang berjalan, nyorang kan berjaul ke mana-mana pada malam atau dapatlah merancang perjalanan masing-masing. Nyorang bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas lah kan, sebab sana adalah laluan untuk perarakan kontijen bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul nanti pukul 8 malam tu, 25 Ogos 2020 bermula pukul 6 malam hari, pukul 6 malam hari 25 Ogos 2026. Baik, sudah 3.25 minit malam hari. Sekali lagi sebagai panduan muslimin dan muslimah, maksudnya waktu salat fardu asar pukul 3.38 minit malam hari. Jadi terus bersama-sama dengan kami, ini deh Siok Banar.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول

0: الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat akan mendoakannya pula dan bagimu kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, antara adab persaudaraan dan menjaga ukhuwah sesama muslim ialah mendoakan kebaikan kepada sahabat kita. Mereka yang mendoakan sahabatnya ketika berjauhan, malaikat juga akan mendoakan kebaikan yang sama untuknya. Doa seseorang kepada sahabatnya ketika berjauhan tidak akan tertolak. Marilah kita mendoakan sahabat kita dengan kebaikan. Moga malaikat juga mendoakan yang sama untuk kita. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
2: Labuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu salat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sedang pendengar sekalian, Nabi pernah menyatakan bahawa tidak ada seorang Muslim pun yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya, yakni sesama Muslim, di belakangnya, yakni tanpa pengetahuannya, melainkan malaikat akan mendoakannya pula. Sedang pendengar sekalian, antara adab persaudaraan dan menjaga ukhuwah se-Muslim ialah mendoakan kebaikan kepada sahabat kita walaupun mereka tidak mengetahui bahawa kita sedang mendoakannya. Mereka yang mendoakan sahabatnya tanpa pengetahuan lebih dekat kepada keikhlasan dan tidak mengharapkan balasannya. Malaikat juga akan mendoakan kebaikan yang sama untuknya. Berdoa untuk orang lain dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan balasan atau pujian adalah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia menunjukkan niat yang tulus dan murni untuk kesejahteraan dan kebaikan orang lain. Berdoa sesama muslim juga dapat mengeratkan hubungan persaudaraan dan menunjukkan rasa kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama umat. Ia memperkuatkan ikatan ukhuwah di kalangan umat Islam dan membawa kepada masyarakat yang lebih harmoni. Dengan berdoa kepada orang lain, kita dapat menghindarkan diri kita daripada sifat ego dan mementingkan diri sendiri. Kita diajak untuk tidak hanya memikirkan kebaikan diri sendiri sahaja, tapi juga untuk orang yang berada di sekeliling kita. Marilah bersama-sama kita mendoakan sahabat kita dengan kebaikan. Moga malaikat juga mendoakan yang sama untuk kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kenali sirah, cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata, antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah

0: Hashtag Penyiaran Joki.
1: Jangankan IDD, dari hari 1 sampai hari 5, pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. IDD, siuk banar.
2: IDD, siuk banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5, pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. IDD, siuk banar.

yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
1: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
0: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
2: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengajut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang. Di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Mencerminkan tekad negara untuk membina sebuah Malaysia yang bersatu, makmur dan sejahtera untuk dinikmati oleh seluruh rakyat. Logo tema Hari Kebangsaan tahun ini syarat dengan makna. Lima jalur merah dan putih melambangkan rukun negara yang menjadi asas ideologi dan perpaduan rakyat Malaysia. Bulan sabit pula melambangkan Islam sebagai agama persekutuan, manakala bintang pecah 14 membawa maksud perpaduan 13 buah negeri serta 3 wilayah persekutuan. Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan di bawah satu negara yang berdaulat. Bulatan berwarna biru menggambarkan semangat permuafakatan dan perpaduan rakyat yang menjadi kekuatan Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum dan budaya. Warna-warna pada logo juga mempunyai pengertian yang mendalam. Kuning melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan, merah menggambarkan semangat dan keberanian rakyat, biru mencerminkan perpaduan nasional serta keharmonian masyarakat. Manakala putih melambangkan keikhlasan, keamanan dan kemurnian sebuah negara yang merdeka. Biru mencerminkan perpaduan nasional serta keharmonian masyarakat. Manakala putih melambangkan keikhlasan, keamanan dan kemurnian sebuah negara yang merdeka. Tema kesejahteraan dinikmati mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar kebebasan daripada penjajahan, tetapi juga peluang untuk menikmati keamanan, kemajuan, pendidikan, kesihatan, kemakmuran ekonomi dan kehidupan yang harmoni. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
5: Anda sedang mendengarkan Cafe Walk, Labuan FM, suara pesisir.

0: Woi beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, Ba. Coba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tuh mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atulah Ba juga, tapi sekali-sekala, Ba Lip.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan. Tapi malam ni, aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

Lapor FM, suara pesisir anda. Selamat petang, salam destinasi saya ucapkan untuk anda. Terima kasih terus kekal bersama-sama dengan kami. Pastinya persiaran menemani anda di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Hari ini 19 Ogos 2026, saya DJ Mac akan bersama-sama anda sehingga pukul 7 malam nanti. Segmen destinasi teman pemanduan anda. Di jam yang pertama ini kita ada Cafe Rock sehingga pukul 5 petang nanti. Jadi di mana juga anda berada, terus kekal bersama dengan kami. Dan juga boleh dengarkan menerusi penstriman langsung menerusi aplikasi RTM Klik. Oke, selepas ini ada lagu-lagu daripada Along Exist, Aja Rangkung Dalam Almari, kumpulan Kotak Terbang. Kita dengarkan dahulu untuk anda seterusnya lagu daripada kumpulan Crystal, Basikal Tua, menemani Cafe Rock di jam yang pertama, destinasi teman pemanduan anda.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma. Jom dengar lagu-lagu rock di Cafe Rock.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
1: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
0: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
2: Terbitnya sinar mentari, saban hari mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Laporan FM, suara pesisir anda, 4:52 minit petang. Kita telah pun berada di penghujung jam yang pertama untuk segmen Destinasi. Semoga terhibur dengan playlist lagu-lagu rock untuk minggu ini. Okay, jangan tukar frekuensi anda seperti biasa. Selepas ini di jam yang kedua, tepat 5 petang nanti, kita ada berita dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu, tepat 5:30 petang, ada Warta Labuan menanti anda. Jadi terus kekal bersama dengan segmen Destinasi, teman pemanduan anda di mana jua berada. Okay, kita akan kembali selepas ini. Jangan kemana-mana, terus kekal bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Labuan FM has notified you.
5: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X.

0: 34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Jika kalau pun FM setiap hari, barulah Shop.

0: sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.
1: Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji, keputusan tidak dibuat terburu-buru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

0: Perlawanan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perlawanan itu dibentangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan. Ia antara lain bertujuan memperkukuh penyelarasan antara agensi dalam mengawal pintu masuk negara. Perlawanan itu disediakan susulan beberapa insiden yang mencetuskan kebimbangan terhadap tahap kawalan keselamatan termasuk di lapangan terbang. Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Sri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
1: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Sementara itu, berhubung pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti AUKU, Datuk Sri Fahmi berkata sebarang undang-undang baharu bagi menggantikan aspek tertentu akta itu akan memberi fokus kepada pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti. Kata beliau, perkara itu ditegaskan Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang sedia ada, sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Identiti tiga beranak yang maut dirempuh lori Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, serta dua anak perempuannya Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun. Isterinya Nur Hayati Razali, 55 tahun, kini dirawat di unit rawatan rapi ICU. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, pemandu lori dan kereta masing-masing direman sehari bermula hari ini. Dadah bernilai 8.29 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Kuchai Lama. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus mendedahkan serbuan pada 9 Ogos lalu membawa kepada rampasan hampir 80 kilogram metafetamin dan lebih 28 kilogram pil ekstasi. Seorang lelaki warga asing berusia 36 tahun turut ditahan.
2: Kita percaya penamaan subjek ini bersama dengan beberapa subjek lagi yang masih bebas telah menjalankan aktiviti ini sejak awal tahun ini. Dan kita percaya premis yang kita serbu itu digunakan sebagai tempat menyimpan dan seterusnya aktiviti mengedarkan dadah ini untuk keperluan permintaan tempatan.
0: Suspek direman 11 hari bagi membantu siasatan manakala polis masih mengesan beberapa individu lain yang dipercayai terlibat. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang membantu kegiatan berkenaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata kegiatan itu semakin serius dengan sindiket kini banyak menggunakan laluan laut dan sungai untuk membawa masuk parti. Beliau turut menyifatkan tindakan penyeludup melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PGA di Tumpat Sabtu lalu sebagai biadab. Kedua-dua anggota cedera selepas dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat yang cuba mengelak pemeriksaan. Tindakan undang-undang telah diambil terhadap suspek yang terlibat.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Daulat dan Pantai Marwah, Abdullah Syuib. Laut daulat bergalau di ayun musibah. Pantai bangsa tercemar, digugat maruah.

Tun Sri Lanang penukik pelantar fikrah. Titip tita adalah mutiara hikmah. Tidakkah benar pantai tak bertambak akan terhakis di badai musibah? Tidakkah benar bahtera tak bersauh mudah hanyut di bawah gelora? Laut membiru sering menjadi keliru antara jernih, tulus, dan kelabu cemar saling berbaur. Pukatlah hening fajar dan bening sinar untuk kau hirup di hari muka. Sisihkan lumpur dan duri iri untuk kau berlari di sepanjang pantai mawar. Kalikan kembali mutiara gemilang yang pernah hilang. Labuhkan kembali bahtera kita ke dermaga mulia. Biarlah

0: Ui, Beb, mau kemana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atul apa juga, tapi sekali-sekala balik.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tape malam ni. Aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini Beb. Bah, mana-mana jalan apa kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alvin.
5: Mercy di sini.
6: Saya Ari.

Destinasi teman pemanduan anda, saya DJ Mike kembali menemani di jam yang kedua kali ini. Apapun terima kasih, terus kekal dengarkan kami menerusi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, ada sedikit info untuk anda petang ini. Okey, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan akan mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Wilayah Persekutuan Labuan. Ya, mana program akan diadakan pada 25 Ogos 2026 iaitu pada hari Selasa di Dataran Labuan bermula pukul 6 petang. Program tersebut akan melibatkan perarakan kontinjen yang akan melalui Jalan Merdeka menuju ke Bulatan Kastam, seterusnya melalui Jalan Tun Mustafa, Jalan Masjid Jamek Anur, Jalan SRJKC Ciwen, Jalan Ujana Kawangan, Grand Rosette dan berakhir di Dataran Labuan. Jadi buat anda semua pengguna jalan raya, diharapkan dapat merancang perjalanan masing-masing pada hari berkenaan ataupun pada hari program berlangsung. Dan sebarang pertanyaan boleh terus hubungi Urus Setia Majlis Sambutan Maulidur Rasul di talian 087-415-311 menerusi sambungan 109 ataupun 121. Okey, itu dia sedikit info untuk anda berkenaan dengan program ataupun Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat Wilayah Persekutuan Labuan yang akan berlangsung pada Selasa depan. Okey, terima kasih juga buat rakan-rakan yang terus dengarkan kami menerusi penstreaman langsung di aplikasi RTM Klik. Okey, selepas ini kita menuju ke jam terakhir menerusi ruangan Anurani, lagu-lagu kerohanian menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Kita dengarkan dahulu, ini dia lagu daripada Rahim Maruf, Cinta Kristal. Destinasi teman pemanduan anda.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Hey, apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kadai pula ni. Makin maju.
3: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana lah buat FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu, siapnya barang.
4: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: Nurani di Labuan FM. Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati. Nurani di Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisir Anda. Baiklah, kita telah pun berada di jam yang terakhir menerusi ruangan Nurani. Apapun, terima kasih. Masih kekal setia dan terus menyokong kami menerusi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Oke. Di jam yang terakhir ini, seperti biasa, lagu-lagu kerohanian akan terus menemani sepanjang 1 jam sehingga 7 malam nanti. Dan untuk hari ini juga sebagai panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu sholat fardu maghrib bagi wilayah persekutuan Labuan adalah pukul 6.32 menit petang nanti. Terus kekal bersama dengan kami, kita dengarkan Zizi Kirana dan juga kumpulan UNIC Purnama. Destinasi Ruangan Nurani.

0: Nurani. Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Malaikat akan mendoakan kebaikan kepada yang mendoakan kebaikan. An Abi Ad-Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malaku wa laka bi mislin. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat akan mendoakannya pula dan bagimu kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut antara adab persaudaraan dan menjaga ukhuwah sesama muslim ialah mendoakan kebaikan kepada sahabat kita. Mereka yang mendoakan sahabatnya ketika berjauhan, malaikat juga akan mendoakan kebaikan yang sama untuknya. Doa seseorang kepada sahabatnya ketika berjauhan tidak akan tertolak. Marilah kita mendoakan sahabat kita dengan kebaikan. Moga malaikat juga mendoakan yang sama untuk kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sedang pendengar sekalian, Nabi pernah menyatakan bahawa tidak ada seorang Muslim pun yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya, yakni sesama Muslim, di belakangnya, yakni tanpa pengetahuannya, melainkan malaikat akan mendoakannya pula. Sedang pendengar sekalian, antara adab persaudaraan dan menjaga ukhuwah sama Muslim ialah mendoakan kebaikan kepada sahabat kita walaupun mereka tidak mengetahui bahawa kita sedang mendoakannya. Mereka yang mendoakan sahabatnya tanpa pengetahuan lebih dekat kepada keikhlasan dan tidak mengharapkan balasannya. Malaikat juga akan mendoakan kebaikan.

0: ia memperkuatkan ikatan ukhuwah di kalangan umat Islam dan membawa kepada masyarakat yang lebih harmoni. Dengan berdoa kepada orang lain, kita dapat menghindarkan diri kita daripada sifat ego dan mementingkan diri sendiri. Kita diajar untuk tidak hanya memikirkan kebaikan diri sendiri sahaja, tapi juga untuk orang yang berada di sekeliling kita. Marilah bersama-sama kita mendoakan sahabat kita dengan kebaikan. Moga malaikat juga mendoakan yang sama untuk kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labor FM.

0: Anda sedang mendengarkan Nurani Lawan FM.
1: Destinasi teman pemanduan anda. Baiklah, segmen destinasi sedar tak sedar nampaknya sudah pun sampai ke penghujungnya untuk hari ini, edisi 19 Ogos 2026. Terima kasih atas kesetiaan dan juga sokongan anda kepada kami, ya, dari pukul 6 pagi tadi sehinggala ke saat ini. Seperti biasa, selepas ini anda akan ikuti siaran nasional FM dengan pelbagai lagi lagu-lagu menarik dan juga rancangan menanti di sana. Baiklah, saya DJ Mac mengundur diri. Terus kekal bersama dengan kami, menyokong kami 13 jam sehari bersama dengan anda, 6 pagi hingga 7 malam. Saya tinggalkan anda lagu daripada Najwa Latif, Adamu. Pastinya di Lawan FM, suara pesisir anda.

0: berapa ramai di antara kita yang mengetahui jalur gemilang yang kita kibarkan pada hari ini mempunyai sejarah yang cukup istimewa. Semuanya bermula pada tahun 1948 apabila satu pertandingan mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di peringkat kebangsaan dengan penyertaan seramai 373 peserta. Selepas melalui proses pemilihan, rekaan ciptaan Muhammad Hamzah yang merupakan seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 26 Mei 1950, bendera tersebut dikibarkan buat pertama kalinya di hadapan Istana Sultan Selangor. Kemudian, apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bendera itu dikibarkan secara rasminya sebagai lambang sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, jumlah jalur pada bendera ditambah kepada 14 jalur bagi melambangkan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Seterusnya, pada 31 Ogos 1997, bendera Malaysia secara rasminya diberi nama Jalur Gemilang yang membawa maksud kecemerlangan dan kegemilangan negara oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Merdeka. Justeru, setiap kali Jalur Gemilang berkibar, hayatilah sejarah dan pengorbanan di sebaliknya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Hey, Proton Saga Kelabu.
3: Hey, apa ini?
4: Woi, si Angkol bayi ni. Lamanya tidak jumpa kau.
2: Astaga, anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
4: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
2: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
4: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
2: Bah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersiaran bersama dengan kami bertiga, geng kakak petang.
2: Masih lagi bersama kami di jam terakhir bersama anda. Pelbagai kita lalui hari ini, ya. Gelak ketawanya lain. Di luar kakak abang pun ada juga tadi. Resepi pun ada. Drama pun ada hari ini.
3: Banyak perkongsian setiap hari bersama dengan geng kakak petang. Dan kita nak kongsi jugalah nanti untuk makluman kepada semua pendengar Nasional FM. Baik. Pada 31 hari bulan Ogos, kita akan ada siaran khas sempena dengan Hari Kebangsaan, iaitu Grandstand yang akan diadakan di Dataran Putrajaya. Jadi kita mohon kepada semua pendengar kita yang sedang bersama di frekuensi dan juga di TikTok untuk sama-sama dengarkan dan saksikan kami lah, sebab kita akan bersama di sana.
2: Kalau Mac dilainkan di pentas lainnya?
3: Saya di pentas yang berbeza, tetapi saya masih lagi bersama Nasional FM lah.
2: Okay.
3: Jadi nanti
2: pentas mana tu,
3: tak payah ceritakan sendirilah. Dia ni kan. Orang nak elak cerita.
2: Bukan, saya berbangga awak ada dekat pentas
3: tak payah,
2: tu.
3: Tak payah, tak
2: payah. Okay, oh,
3: saya nak cerita pasal ni. Sebab fokusnya kita berada di Nasional FM ni. Okay, jadi fokusnya nanti adalah pada 31 Ogos kami akan bersiaran secara langsung lah dari sana. Dan kita akan bersama dengan penyampai-penyampai kita yang akan memberikan gambaran tentang apa yang berlaku. Ini tahun keberapa? Kalau Zura sendiri,
2: kalau Zura tahun kedua lah menyertai.
3: Tahun kedua. Tahun lepas ada,
2: saya menunjukkan tahun lepas menunjukkan prestasi yang sangat baik.
3: Sangat baik.
2: Jadi, so dia terpilih lagi sekali.
3: Dan kali ini menjadi penolong penerbit.
2: Wih, saya nak bangkai.
3: Saya
2: pun nampak semalam dalam surat tu, saya tanya, saya punya penolong. Lepas tu saya penerbit tau.
3: Tahun depan penerbit lah. Dia mula-mula kena dari bawah lah.
4: Dulu.
3: Dan ada juga rakan-rakan yang lain yang akan turut serta. Kita akan bawakanlah secara langsung sebab tak ramai yang mungkin boleh berada di sana. Jadi biar ada ruang untuk sesiapa yang berada di luar KL ataupun di luar Putrajaya. Ataupun kalau kadang ada yang duduk di KL pun tapi tak
2: pergi,
3: tak sempat pergi, kan. Jadi boleh saksikan kami di buku-buku dan juga boleh dengarkan kami di radio lah.
2: TikTok pun ada juga.
3: Ya, TikTok
2: ada
3: juga akan kita
4: secara live kami bawakan situasi di sana.
3: Betul. Jadi ada banyak perkongsian nanti, kalau tak dengar rugilah. Sebab kita akan bawakan terus-menerus bersama dengan
2: sebab
3: penyampai.
2: Kami di Grandstand tu nampak sepenuhnya, Mac.
3: Betul. Lin, kita boleh ulas macam-macam lah.
2: Oi, kita nampak betul-betul. Din, you tak pernah pergi kan, Din? You tak terpilih ya, Din?
4: Saya pernah pergi banyak kali. Sekarang ni saya bagi peluang pada adik-adik kita merasai pengalaman
2: awak,
4: tersebut.
2: Awak pemulas.
3: Lin dah beberapa kali pergi.
4: Banyak kali dah pergi. Hai Abang Bomba.
3: Bak kata Lin, muak dah dia.
2: Jadi macam,
3: bagilah dia
4: saya
2: newbie ni. Genomi.
3: Kena Biomi tadi. Saya boleh basuh jawab ni. Ya, saya basuh. Elok basuh jawab.
2: Jadi itu semua 31 Ogos nanti.
3: Ya, pada 31 hari bulan Ogos. Dan kita nanti akan bawakan secara langsung. Kita akan tunjuklah apa yang ada di sana. Dan rakan-rakan kita juga ramai akan ada di sana. Kalau ada yang nak pergi sana, nak jumpa kita pun boleh.
2: Boleh.
3: Bawa
2: lah hadiah-hadiah kalau jumpa kita tu.
3: Yang kau nak belanja nasi biryani ke
2: nasi biryani
3: apa
2: tu
3: kan. Tapi janganlah beli nasi biryani tu sekarang, bawa 31 hari.
2: Janganlah. Tapi kami semua ada di sana. Nanti tak ramai juga di sana, Maya, sebab tak ramai.
3: Sebab kita hadkan ni, walau bagi
2: hanya insan terpilih lah.
4: Petugas media yang mendapat kelulusan
3: sahaja boleh terpilih.
4: Yang lain boleh saksikan di TV, jangan
2: mengajak di Facebook Nasional FM juga, di TikTok Nasional FM
4: pun ada juga.
2: Betul.
3: Jadi nantikan tarikh itu, tarikh keramat Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026.
2: Betul. Dan maksudnya solat fardu maghrib ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini pada pukul 7.25 malam. Okey. Teruskan mendengarkan kami.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وحيتهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, wish dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Oh, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi, lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum, lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka di situlah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bab kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi, kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran Jakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 33 hingga 37.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan kalaulah tidak kerana manusia akan menjadi umat yang satu dalam kekufuran, nescaya kami jadikan bagi orang-orang yang kufur ingkar kepada Tuhan yang Maha Pemurah bumbung rumah-rumah mereka dari perak, dan tangga-tangga yang mereka naik turun di atasnya dari perak juga.

dan juga pintu-pintu rumah mereka dari perak juga dan kerusi-kerusi panjang yang mereka bertelekuk di atasnya dari perak juga.

serta berbagai barang perhiasan keemasan. Dan ingatlah, segala yang tersebut itu tidak lain hanyalah merupakan kesenangan hidup di dunia, dan sebaliknya, kesenangan hari akhirat di sisi hukum Tuhanmu adalah khas bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan sesiapa yang tidak mengindahkan pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang Maha Pemurah, kami akan adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak renggang daripadanya.

0: Dan sesungguhnya, syaitan-syaitan itu tetap menghalangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahawa mereka orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakir

0: terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah Mac dan juga Lin dah sampai ke hujung hari ini untuk geng kakak petang edisi hari ini 19 Ogos 2026.
2: Dan kita dah banyak kongsikan pelbagai isu dan juga perkara yang menarik lah sepanjang kita bersiaran dari pukul 4 petang tadi.
1: Pelak ini mulut saya ketawa je hari ini. Mak saya kata kalau banyak ketawa nangis tau.
2: Tapi kalau menangis
1: kegembiraan. Nangis kegembiraan. Tadi masa kita ketawa pun melitai mata. Maksudnya menangis kegembiraan atau?
2: Kegembiraan lah. Kadang-kadang terlampau gembira pun boleh membuatkan air mata kita mengalir. Tidak semestinya kalau kita bersedih je nak menangis, Zura. Jangan salah anggap di situ, ya.
1: Daripada Profesor Lin. Baik, terima kasih untuk anda lah yang mendengarkan kami di mana saja anda berada, bermula pada pukul 4 petang tadi.
2: Ya, sampai 8 malam.
1: Mac, ada apa-apa nak cakap ke Mac?
2: Itulah, cuma nak ingatkanlah kepada semua yang mendengar kita, sebab setiap hari kita di geng kakak petang ni selalu je kongsi macam-macam kan. Jadi kita kongsikan tu yang baik, ambillah sebagai tauladan. Dan kalau yang negatif tu jadikan dia sebagai sempadan, sebab kita ni memang setiap hari ada saja yang kita kongsi. Dan ada perkara yang mungkin kita tidak sedar kita buat silap dan sebagainya.
1: Kita manusia, semestinya ada silap.
2: Bahkan ada buat kesilapan.
1: Kan, ambil yang baik-baik je lah.
2: Ambil yang baik-baik. Dan kesilapan itu kadang-kadang itu adalah guru terbaik kita. Kita duk cakap cikgu saya sekian-sekian, guru saya adalah, tapi sebenarnya guru yang terbaik adalah pengalaman. Jadi pengalaman yang kita lalui setiap hari adalah perkara yang akan mendidik kita dan mematangkan kita, supaya kita akan belajar banyak perkara baru yang mungkin kita tidak akan dapat di sekolah ataupun di IPT. Dia dalam pengalaman harian kita.
1: Betul.
2: Dan walaupun setiap kali kita cakap hari ini kita tak nak buat silap, tetapi kita masih lagi terjebak dengan kesilapan. Jadi jangan marah dengan diri kita, jangan marah dengan keadaan sekeliling. Kita baikilah.
1: Okey, dah selesai semua ya?
2: Habis semuanya. Alhamdulillah.
1: Selepas lagi esok ini, anda akan bersama dengan Reza Zikri dan juga ada counter artis malam ini. Siapa tetamunya, kita tunggulah pada pukul 9 malam nanti. Saya Azura,
2: saya Lin,
3: dan saya Margaret Gampang. Itu Mac.

Sekarang saya nak mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Sama-sama dengan Reza untuk segmen yang seterusnya, segmen yang terakhir untuk hari ini, hari Rabu 19 Ogos 2026. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih. Masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati walau di mana juga anda berada ketika ini. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi, selamat sampai rumah ataupun yang baru saja selesai segala tugasan, yang baru saja sampai rumah. Alhamdulillah, selamat berehat untuk anda semua. Dan terima kasih juga geng kakak petang bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Warna yang terus menemani 4 jam siarannya, dan untuk 4 jam yang berikutnya bersama dengan saya menerusi Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Pastinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik, terus layan Nasional FM.

0: Pertanian Agro terbesar di Malaysia mahal kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti Agro Safari, Rewang Warisan, Magical Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Mahad 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

Masih lagi bersama-sama dengan saya, Abdul Rosi, Nasional Malam pada malam ini. Dan juga untuk anda semua boleh terus ikuti media sosial rasmi kami secara khususnya di Facebook dan juga di Instagram serta di TikTok rasmi kami Nasional FM untuk anda ikuti perkembangan terkini dan pelbagai informasi serta kandungan terbaik dikongsikan untuk anda semua. Dan yang mana memandu secara khususnya Lebuh Raya Plus di E2 arah selatan di kilometer 272.9 dari nilai ke Bandar SDL, status laporan kemalangan kerja-kerja menegakkan lori oleh panel RVO masih lagi sedang dijalankan. Laluan smart lane telah diaktifkan, aliran trafik sesak 12 km. Jadi berhati-hati untuk anda yang mandu, boleh terus rujuk media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk anda dapatkan info trafik terkini. Sementara nanti juga akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 8.36 malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, wish dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Ada hybrid campur lah apa semua. Kan rumah, asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha. Ini masalah kita ni, dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi, lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum, lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka di situlah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi, kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.

0: Lagi akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Islam dari seluruh pelosok negara mahupun pelancong luar. Selain daripada mudah diakses oleh pengangkutan awam, masjid yang siap pada tahun 2016 ini sentiasa dipelihara kemuliaannya dengan program-program mengimarahkan masjid dengan harapan agar Masjid Al-Bukhari kekal menjadi titik tumpuan ramai seperti mana yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Masjid-masjid yang paling disukai Allah, ahlinya orang yang pertama masuk menjadi orang yang terakhir keluar

0: acara kita di National FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Para pendengar National FM, apa khabar semua? Berharap semua dalam keadaan yang sehat, yang terbaik, yang produktif hari ini insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, dunia kita hari ini semakin dikuasai oleh teknologi, terutamanya kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence ataupun lebih pendek dikenali sebagai AI. AI mengubah banyak aspek kehidupan kita, dari cara kita bekerja hingga bagaimana kita berinteraksi dengan dunia sekeliling. Dan hari ini kita akan bincangkan bagaimana teknologi AI mengubah dunia kerja dan kehidupan seharian serta bagaimana kita boleh memanfaatkannya dengan bijak. Poin nombor yang pertama adalah teknologi AI mula mengambil alih tugas-tugas yang sebelum ini dilakukan oleh manusia. Kan, dalam dunia kerja, AI digunakan untuk meningkatkan produktiviti, mengurus data dan membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. Contoh AI dalam bentuk chatbot. Mampu memberi layanan pelanggan 24 jam tanpa henti. Ini membantu syarikat meningkatkan perkhidmatan kepada pelanggan. Orang tanyalah pukul berapa sekalipun akan ada jawapan daripada syarikat. Tidakkah itu menampakkan betapa syarikat tersebut memang bersedia untuk pelanggannya, kan? Dan syarikat juga menggunakan AI untuk menganalisis data besar bagi menentukan tren pasaran. Dan kalau kita tengok dekat rumah

0: perolehan suara. Dan kalau kita tengok kajian, ada yang meramalkan bahawa pada tahun 2025, 85% interaksi perkhidmatan pelanggan akan dijalankan tanpa melibatkan manusia secara langsung. Dan ini hasil buatan AI. Baik, perkara yang kedua yang Abang Bat nak bicarakan adalah AI memberi impak besar dalam kesihatan dan pendidikan. Di hospital, AI digunakan untuk mengesan penyakit lebih awal melalui analisis data perubatan. Di sekolah pula, AI membantu pelajar dengan pembelajaran peribadi yang disesuaikan dengan keperluan setiap individu. Kalau kita tengok kajian dari University Harvard, 67% institusi perubatan menggunakan AI untuk mendiagnos penyakit lebih cepat dan tepat, terutamanya dalam kes penyakit kronik seperti kanser. Bayangkan macam inilah, AI seperti seorang pembantu peribadi. Kita punya PA yang tak pernah letih, tak pernah buat perangai. Ia sentiasa ada untuk membantu kita membuat keputusan, menyusun jadual dan menguruskan maklumat yang kompleks sama ada di pejabat atau di rumah. Cuma, walaupun AI ini memberi banyak manfaat, kita perlu bijak menggunakannya. Yang ini Abang kena bagi tahu juga. Pastikan kita sentiasa belajar tentang perkembangan teknologi ini dan tidak bergantung sepenuhnya pada AI. Keseimbangan antara penggunaan teknologi dan kemahiran manusia adalah kunci untuk berjaya dalam dunia yang semakin canggih ini. Jangan sampai kita tak berfikir, jangan sampai kita tak menjadi manusia yang betul-betul manusia. Jadi, AI adalah teknologi yang sangat berkuasa dan boleh membantu kita dalam pelbagai aspek kehidupan. Tetapi, kita juga perlu belajar bagaimana menggunakannya secara bijak. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam Slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: Wantai 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Berita seterusnya. Dalam usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, lebih 300 warga kerja Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berhimpun dalam suasana meriah serta penuh semangat patriotik. Menterinya Nga Koh Ming berkata semangat dan penghayatan kemerdekaan perlu dijadikan amalan dalam rutin harian, bukan hanya pada Bulan Kemerdekaan.
1: Mari kita memperkukuhkan semangat bekerjasama, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati sebagai satu amalan. Let us make it a culture. Let us make it our way of life for all Malaysians. A Malaysian way. One dream. One mission. And one nation. Kepelbagaian budaya. Kaum dan agama sebenarnya adalah keistimewaan tanah air itu. Kepelbagaian budaya. Kaum dan agama sebenarnya adalah kekuatan negara kita.
0: Nga Koh Ming. Perkembangan luar negara. Pakistan mengutuk serangan udara Israel ke atas wilayah Idlib, Syria dan mengesahkan sokongannya terhadap kedaulatan dan integriti wilayah negara itu. Menurut Kementerian Luar Negara itu, tentera Zionis melakukan serangan tanpa provokasi ke atas pengkalan udara Abu Ad-Duhur di kawasan luar bandar Idlib. Susulan itu, Pakistan dan Turki menyeru tindakan tegas antarabangsa bagi menghentikan pencerobohan Israel serta solidariti terhadap Syria. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan projek saluran paip minyak Keystone XL dari Kanada ke Amerika mungkin dihidupkan semula selepas dibatalkan pada 2021 atas bantahan isu alam sekitar. Namun tiada butiran lanjut diberikan dalam hantaran yang dibuat menerusi platform Truth Social. Projek sepanjang 1,900 km itu penting bagi Kanada untuk mengeksport rezap minyaknya yang kini hampir mencapai had maksimum saluran paip sedia ada. Sukma 2026, penantian tiga edisi akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat Johor, Kizvina Abdullah apabila berjaya meraih pingat emas dalam kategori wanita bawah 77 kg. Kizvina muncul juara selepas melakukan angkatan keseluruhan 180 kg. Sekaligus melengkapkan koleksi pingatnya dalam dua penyertaan Sukma sebelum ini yang melayakkannya memenangi pingat perak dan gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Anda sedang mendengar Counter Artist di Nasional FM.
1: Baik, selamat kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini dalam segmen Counter Artist. Dan kita bersama dengan tetamu jemputan kita pada malam ini, figuranya telah pun berada di hadapan saya, dan juga sosok tubuhnya pun berada di hadapan saya, dan orangnya sangatlah muda ya. Dia seorang yang boleh dikatakan berdedikasi dalam bidangnya, seorang penyanyi dan juga pelakon. Kita bersama-sama dengan Shatira Amanda. Hello, okey ke tu?
2: Okey
1: ke? Shatira, boleh tarik mic tu sikit?
2: Oh, tarik sikit.
1: Ah, tarik sikit. Yeah. Okey. Itu okey. Nampak orangnya bila kita melihat Shatira ni, sebenarnya dia seorang yang happy go lucky sebenarnya kan. Kita berbual tadi tu, okey. Kita nak berbual dia dekat radio pula kan. Tadi off air dia boleh berborak, dia talkative kan. Dekat on air kita nak tengok macam mana. Okey, lebih gemar panggil Shatira ataupun Amanda, mana satu?
2: Amanda okey je.
1: Amanda okey. Okey.
2: Amanda okey. Amanda ke Shatira?
1: Amanda ke Shatira? Nak panggil mana satu?
2: Which one you prefer?
1: Saya panggil Amanda lah. Okay. Nampaklah nama manja tu kan. Nama pena tu kan. Okey, kita bersama-sama dengan Shatira Amanda juga hadir ke konti pada malam ini, seorang penyanyi, seorang pelakon. Kepada anda semua yang telah mengenali Shatira, dan untuk anda yang tidak mengenali siapa figura yang berada di hadapan saya ini bersama dengan Shatira Amanda ni, okeylah, Amanda bolehlah memperkenalkan diri anda sikit sebanyak, orang kata latar belakang.
2: Apa yang saya nak perkenalkan
1: Banyak je, apa tu?
2: Okay, saya Shatira Amanda. Kalau siapa-siapa yang follow Shatira Amanda betul-betul, korang tahu Amanda pernah berlakon di Indonesia.
1: Film apa tu?
2: Film Rose Pandawangi. Tapi dalam pada masa yang sama, saya juga stuck dekat Paris, kalau korang tahu. So disebabkan filem tu lah, so kalau siapa-siapa tahu, Amanda kebanyakan from there lah kan. Sebab itu adalah punca utama kenapa dia boleh membesar. Tapi pada asalnya saya dari remaja. Daripada situ saya meningkat naik sebagai seorang penyanyi, jadilah sampai pelakon. Jadi sampai sekarang orang suka saya pelakon, tapi saya rasa macam saya nak fokus dekat nyanyian saya pula lah kali ni. Jadi suatu saya rasa macam okay, let's make a new song. So this is the new song.
1: Sebenarnya kehadiran Amanda ke konti ni sebenarnya untuk mempromosikan buah tangan baru beliau, ataupun orang kata baby dia yang seterusnya. Dia dah pernah buat lagu dah sebelum ni, dan lagunya nanti kita dengarkan. Dan untuk baby dia yang barulah, senang cerita, lagu baru beliau dengan promosikan pada malam ini. Kejap lagi kita cerita pasal lagu Amanda.
2: Banyak cerita tu, gempar sebenarnya tak sampai nak cerita.
1: Kejap sampai. Untuk yang pertama ni kita nak ceritalah Amanda punya pengalaman dalam industri. Okay. Amanda cakap bermulanya Amanda dalam industri adalah sebagai penyanyi, betul?
2: Betul.
1: Okay, sejak mula Amanda mula sekali menyanyi tu?
2: Sejak pada umur berapa?
1: Sejak ada umur berapa?
2: 6 tahun sebenarnya.
1: 6 tahun? Yeah. Betul ke Mama?
2: Ya, yeah, betul kan?
1: Tanya mak dia.
2: She knows better.
3: RTM Kelantan yang buat audition.
1: Nampak tak? RTM Kelantan
2: saya
1: yang buat.
2: Saya anak RTM Kelantan sebenarnya.
1: Kisah. Nampak tak?
2: Kisahnya
1: sebenarnya, ini semua adalah daripada hasil daripada RTM sendiri jugalah kan. Bermulanya dari RTM Kelantan.
2: Okey, masa
1: Patutlah.
2: Itulah, ramai orang tak nampak, ramai orang tak percaya. So ramai, ya ke Kelantan macam ni? Sama memang Kelantan. Saya baru datang umur saya 18-17, baru je datang.
1: Boleh kecek lah ni.
2: Boleh kecek Kelantan.
1: Jangan, saya tak faham. Don't start. Sikit-sikit boleh lah.
2: Tak boleh balas.
1: Okey. Amanda bermula dari RTM Kelantan sebagai penyanyi. Masa tu dalam pertandingan ataupun dalam mana-mana persembahan ke apa di RTM Kelantan?
2: Betul. Saya sebenarnya saya tak tahu RTM ada buat pertandingan. So saya kena tipu dengan mama. Dia kata ini saja persembahan je. Bolehlah perform dekat tu. Okay, because I love performing juga. So Amanda buatlah persembahan kat situ. And then suddenly tiba-tiba RTM Kelantan call my parents untuk jadikan saya sebagai anak angkat mereka.
1: Okay.
2: Daripada situlah kita start berkembang, banyak perform di RTM di sana, sampailah ke sini. Alhamdulillah sampai ke Kuala Lumpur pun diorang masih lagi support saya.
1: Itulah bermulanya. Ketika itu berumur 6 tahun, betul?
2: 6 tahun.
1: 6 tahun dah mula menyanyi, eh. Ya. Nampak tak betapa mama mama cuci awak ni. 6 tahun don't play toys. Sing.
2: Sebab kita
1: pun
2: suka nyanyi, kan.
1: Nasib baik suka menyanyi, kan. Okey, kalau kita nak cerita, Amanda, menyanyi ni adalah salah satu hobi, bermulanya hobi, minat kemudian dan sebagainya, dan menjadikannya sebagai cita-cita dalam hidup kita. Jadi, bila Amanda dah mula bernyanyi dari kecil sehinggalah Amanda sekarang ni, okey, ketika Amanda menyanyi tu, mungkin Amanda ada terfikir betul ke nak jadi penyanyi ataupun mungkin ni sebagai dalam hobi saja ke, so, macam mana?
2: Oh tak, alhamdulillah, mungkin Amanda sangat suka, because the first time, pertama kali saya dah ada perasaan dalam nyanyian ni, memang dari dulu lagi saya fikir macam, okay, I want to be a singer. Saya nak jadi seorang penyanyi. It's not only a hobby. Benda ni boleh jadi my ubat depression. Benda ni boleh menjadi my ubat happiness.
1: Betul.
2: Jadi saya ambil ni sebagai satu rezeki buat saya, sebab saya macam ni, career saya tu adalah sesuatu benda yang saya suka. Sebab sekarang susah kan, orang career kadang-kadang dia kena bekerja benda yang dia tak suka.
1: Betul?
2: Penat, ni apa semua. Meanwhile, I'm not. So daripada situ saya rasa macam, okay tak apa, I tekad nak jadi seorang penyanyi. Macam itulah permulaannya.
1: Sampailah sekarang. Sebab Amanda buat apa, Amanda melakukan satu kerja yang boleh, yalah, kalau kita sebut mengenai kerja ni, mesti ada stressful dia. Tapi bila kita
2: Even nyanyi pun
1: stress dia, tak sampai laki ni.
2: Betul.
1: Kena marah dengan cikgu vokal, kena marah dengan komposer lagi. I tak nak key ni, I nak key macam tu. You buat tak kena.
2: Tinggi lagi.
1: Tukar. Tak boleh lah lirik ni, kena tukar. Benda-benda tu kan. Jadi from that, sebenarnya bila kita menyanyi, kita stress-stress tu yang kita lepaskan dalam nyanyian.
2: Betul. Sebenarnya pandai. Betul. Jadi macam killing two birds with one stone. Dalam pada masa yang sama, kita release tension, tapi kita buat kerja kita juga.
1: Betul. Itulah cerita dia. Okey, Amanda, perkembangan terkini Amanda untuk 2026 ni. Apa dia? Selain daripada lagu yang
2: lagu
1: nak
2: ni, okay, sebenarnya lagu ni sangat-sangat baru lagi. It's my very very very baby. Sebelum Amanda start buat lagu ni, Amanda berlakon. So insyaAllah tahun ni ada 3 movie Amanda akan dikeluarkan.
1: Tiga movie filem.
2: Keluar
1: Pawagam,
2: Indonesia 1, 2 Malaysia.
1: Jadi kalau nak tahu filem apa, bolehlah ikuti terus perkembangan terkini Amanda ni di Instagram dia, Syatirah Amanda. Search je, nanti keluarlah. Ataupun Google je, keluarlah. Dia akan keluar dulu dalam satu headline program reality di luar sana, kan.
2: Ataupun on my poster Instagram,
1: betul,
2: ke apa ke.
1: Itu boleh ikuti Syatirah Amanda ya, di Instagram, betul, untuk ikuti perkembangan terkini. Okay, Amanda, kita berehatlah seketika, sebab kita dah tak sabar nak cerita pasal lagu ni.
2: Gempak ni.
1: Pasal buah tangan baru beliau. Okey, semuanya dalam Kaunter Artis pada malam ini. Jadi terus kekal dengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Baik, masih lagi kita dalam segmen Kaunter Artis pada malam ini menerusi Nasional Malam. Dan untuk anda yang baru saja dengarkan Nasional FM, boleh juga tonton menerusi Facebook Live Nasional FM sentiasa di hati, dan di TikTok kami Nasional FM. Untuk anda melihat figura yang berhadir di depan saya ini, kita bersama dengan tetamu jemputan kita, Shatirah Amanda, seorang pelakon, penyanyi, masih muda lagi. Dia sebenarnya kacukan Kelantan, tapi mana orang tak kenal dia, orang akan memikir, oh ni mesti ada kacuk. You ada mix ke sebenarnya?
4: Ada.
3: Yeah. Mix apa?
4: Banyak. English, Pakistan, Arab, Thailand.
3: Oh, banyaknya.
4: Yeah. Oh, mama. Because my both side ada mix. My dad pun ada, my mom pun ada. Tengoklah dia macam.
3: Itulah. Oh, okay. Kita tak boleh nak on air mama. Biar okay. Dia rahsia. Siapa rahsia mak dia ni?
4: Kita simpan.
3: Itu tadi sebenarnya Shatirah Amanda, selaku penyanyi dan juga pelakon. Macam dia perkatakan, projek dia yang akan datang ni akan ada keluar beberapa filem, ya. Okay, kita nak cerita mengenai buah tangan Amanda yang terbaru ni. Ataupun orang kata baby dia yang lain lah kan. Baby baru dia. Okay Amanda, kalau kita nak cerita lagu yang berjudul, yang baru saja Amanda hasilkan, yang berjudul Aku Berdiri.
4: Benar.
3: Kenapa Amanda memilih tajuk lagu Aku Berdiri? Kenapa Amanda?
4: Sebenarnya
3: Cerita. Cerita.
4: Sebenarnya cerita dia cewah tak adalah. Tapi yes, nampak agak pelik. Memang lagu tu pun, sebenarnya saya buat lagu ni untuk semangat saya sebenarnya. Sebab sebelum saya buat lagu ni, ada banyak yang saya hadapi. Bukan sekali, bukan dua kali. Dan bukan sekejap, lama. Kadar keperitan yang saya kena hadap tu. Jadi saya rasa macam my family nampak, kawan-kawan saya yang terdekat pun nampak. Jadi diorang cakap, Amanda, this is not you. Dah, bukan macam you dah. Kenapa you tetap nak teruskan macam ni kalau you pun tak ada kehidupan you sendiri? So daripada situ I nampak, I cuba ambil tiba dan I take my break time. Sampailah ada one of my good friend, Sharon, juga membantu dalam lagu ni. Text me, Amanda, you okay? You know what, daripada you habiskan masa you macam tu je, why not kita jadikan dia satu puisi, satu lagu dalam pada masa yang sama. It's for you, also for the listener yang kat luar sana yang hadap apa yang you hadap. Jadi sewaktu itulah I come up with this song.
3: Itulah punca dia sebenarnya. Yeah. Tapi kalau kita nak cerita Aminda, kalau dari segi emotion yang you bawa dalam lagu ni sebenarnya, tajuk tu memainkan peranan. Jadi tajuk Aku Berdiri tu, Amanda memilih lagu, tajuk lagu tu Aku Berdiri. Okay. Untuk tajuk tu, Amanda memilih sendiri ataupun ada yang keliling Amanda ataupun komposer yang bagi tajuk lagu tu?
4: Mostly Amanda dengan komposer Amanda yang brainstorm about tajuk dia. Tapi kita orang tak nak make it complicated. Tapi tak nak juga macam terlampau straightforward. So Amanda just like macam Amanda banyak English talk dengan dia. So dia kata, you know what, I want something like I stand for it, I stand. And then dia kata, okay lah macam ni lah, Aku Berdiri je lah, dia cakap. Okay.
3: Tenang.
4: Itu
3: simple.
4: Itu masuk juga kan. Why not? And then kita brainstorm buat lagu ni. Jumpa macam kena pula.
3: Sesuai.
4: Teruskan je lah dengan Aku Berdiri tu.
3: Itu yang melekat Aku Berdiri tu. Tapi kalau kita nak cerita lagu Aku Berdiri ni dengan lagu Gula-Gula tadi tu,
4: Jauh beza. Sangat kontra.
3: Kalau dari segi emotion dia, Gula-Gula tu you nampak sangat energetic. Gila, memang
4: Jangan. Tenang, sabar.
3: Sangat yang memang aktif, you happy. Tapi bila kita dengar kejap lagi lagu Aku Berdiri New, you nak, memang nampak you punya emotion, you nak sampaikan you punya rasa, you punya jiwa dekat apa pendengar-pendengar yang akan dengar nanti lagu Aku Berdiri ni.
4: Tapi kalau you nak tahu pun, kalau nak tahu cerita lebih lah, you should tengok Amanda punya Instagram, Shatira Amanda. Korang akan tahu apa, apa orang kata, behind the scene of this lagu sebenarnya. I think you pun tak tengok lagi kan?
3: Saya baru tengok tadi, sikit-sikit tadi.
4: Bukan, dia Instagram.
3: Oh, Instagram.
4: Post, ada satu post memang khas untuk lagu ni. So Amanda akan bagi tahu, okay korang jangan risau.
3: Yang lebam tu ke?
4: Pandai.
3: Sebab pernah dia kecoh dulu sekejap. Dia punya mata ada macam lebam kan.
4: So itu orang, setelah Amanda habis je berlaku and benda tu terjadi. So lepas je benda tu, Amanda take a break, long break time. Daripada situ lah Amanda buat lagu ni.
3: Itulah ceritanya keluar lagu Aku Berdiri tu. Itulah kita reveal melalui lagu lah sebenarnya. Betul, kalau kita nak cerita, tak best.
4: Tak boleh kita, tak kena,
3: kita ni sebagai pemain industri, Mira sebagai pemain industri, Amanda.
4: Betul.
3: Dah banyak tetamu. Amanda, bila kita pemain industri, dalam industri nyanyian ni, sebenarnya itulah kita punya cara kita menyampaikan dekat orang. Kadang-kadang cara kita bercerita dekat orang. Kadang-kadang kita ada cerita lah. Tapi you nak story, nak cerita tu tak best.
4: Tak best.
3: Jadi kita sampai melalui lagu.
4: Jadi kita nak cakap pun, dia orang akan cakap, ni macam mana, ni apa. Okay, senang. Kita dump terus dalam lagu tu, emosi pun kita bagi, meaning pun kita bagi, apa orang kata, macam mana cara nak menghadapi pun bagi. Jadi semua serentak. Dah settle situ je, you dengar macam tu.
3: Dia bukan cerita pasal cinta, ya. Tidak. Dia cerita pasal emotion. Tapi emotion tu lah yang merangkumi semuanya. Terpulang pada pendengar, tanggapan masing-masing.
4: Benar.
3: Lupa nak tanya. Lirik siapa yang buat? Amanda sendiri lirik?
4: Amanda dengan komposer Amanda.
3: Brainstorm sama-sama lah.
4: So kalau you guys dengar kejap lagi, akan ada satu line tu, korang akan tahu itu mesti Amanda yang buat. Korang mesti akan tahu itu Amanda yang buat.
3: Kejap lagi saya nak dengar. Amanda, kalau cerita video muzik ataupun music video ni, Amanda dah buat kan?
4: Dah.
3: Tapi yang itu music video lirik ataupun memang betul music video dah buat tu?
4: Kita orang fokus dekat lirik music video dulu. Sebab kita orang macam tak nak over sangat kat situ. So maybe after that dah okay, baru kita orang fikir of a new music video atau maybe a new single.
3: Keluar terus baby baru.
4: Baby baru kan. So tak, yelah, sebenarnya hati Amanda ni happy go lucky, macam you cakap, happy go lucky kan. Kita tak nak sedih-sedih ni lama sangat. Kalau kita rasa macam dah happy, keluarkanlah baby happy pula. Macam lagu yang happy pula. Kan,
3: yelah, sebab kita buat lagu ni, Amanda, dia ibarat macam kita memberi memberi tahu satu perkara yang baik dekat pendengar.
4: Setuju.
3: Kadang kita sedih, kita cerita sedih. Kita happy, kita cerita kita gembira dan sebagainya kan. Bukannya kita buat lagu yang macam semata-mata kita nak jadi penyanyi, belajar dan sebagainya. Betul. Dari segi vokal. Kalau tak percaya cakap saya, dengar je lagi lagu Aku Berdiri ni. Okay Amanda, kita berehat seketika. Sebab apa? Kita nak sama-sama berhibur. Lagu yang baru saja dihasilkan oleh Shatira Amanda yang berjudul Aku Berdiri, dalam National FM, sentiasa di hati.

0: Itu dah tadi persembahan daripada Syatira Amanda, baru saja menghiburkan kita. Aku Berdiri. Amanda, nama lagu ni Aku Berdiri ni, kalau kita dengar betul-betul memang ada macam emosi yang you marah dalam ni. You marah, betul-betul marah.
1: Dia bukan marah tau, dia macam frustration. Dia macam tak puas hati. Bukan pada orang tu, tapi pada dia kita sendiri. Macam gitu, macam tu. Macam, kau ni
0: dia,
1: move on lah macam
0: dah,
1: tu.
0: Dia ada, dia macam ada berpuluh-puluh emosi dalam diri tu. Kalau kita dengar betul-betul lirik penghargaan ayatan, betul awak cakap. Ada satu lirik awak buat tu, saya tahu yang mana. Yang English one tu. Yang ada lirik apa, Singgris tu. Itu awak punya lirik kan.
1: Pandai.
0: Okey lah. Saya nak awak translate bahasa Melayu. Apa lirik tu sebenarnya?
1: Apa lirik tu?
0: Dia pun sendiri lupa lirik dia.
1: Tak lupa dah lirik tu, ya Allah.
0: Okey Amanda, proses buat lagu Aku Berdiri ni berapa lama Amanda?
1: Wow. Lama sebenarnya.
0: Sebab cerita kan,
1: dalam pada masa nak buat lagu ni pun macam-macam yang berlaku. And masa nak buat lagu ni pun I tengah busy pergi balik Malaysia, Indonesia untuk shooting cerita dan sebagainya. I penat, I sakit lagi, I masuk hospital pun ada. Jadi nak boleh kesiap lagu ni, kita orang boleh dikatakan buat line by line. Dia punya lama tu.
0: Lama lah.
1: Line by line. Sebab okay, mungkin hari tu sebab sakit, tapi paksa juga, nak juga. Jadi kan, okay, siapa nama? Sharon, composer, kata okay, satu line ni je yang boleh, yang lain takpelah, kita buat next time. Esok pula.
0: Siapa nama composer? Kita kena highlight juga nama composer.
1: Sharon.
0: Shout out to Sharon. Thank bantak you. Terbaik composer.
1: Dia banyak membantu.
0: Kita kena highlight dia.
1: Kena highlight dia. Sebab dia sangat-sangat banyak membantu. Pemimpin dia, dia sangat sabar orangnya. Sebab Amanda ni seorang yang manja.
0: Bongsu. Mama kata tadi bongsu.
1: Bongsu. Jadi banyak PA-nya. Kejap nak tu lah, kejap nak ni lah, kejap tak sampai lah, kejap nak nangis lah, kejap nak marah dia lah. Jadi dia sangat-sangat lah kita kena highlight sebenarnya.
0: Macam Amanda cakap, nak siapkan satu lagu tu by part kan. Jadi satu part tu ambil berapa lama untuk siapkan tu? Dengan emotionnya, dengan kita nak kena kawal kita punya emosi, kita punya masa ni lagi kan.
1: Betul-betul.
0: Total lah, secara keseluruhannya berapa lama nak siapkan lagu ni?
1: Oh my.
0: Sampai setahun.
1: Sampai? Taklah sampai. Berbulan-bulan lah.
0: Lebih pada 3 bulan lah.
1: Pandai. How did you know that?
0: Saya betul. Memang pandai, Amanda. Dari tadi lagi memang pandai.
1: Betul, sangat tepat. Sebab kita orang, kita sebagai seorang penyanyi pun, kalau kita nak the best part of kita punya voice, kita tak boleh nak paksa sampai berjam-jam. Betul tak? Jadi limit kita punya jam 3 ke 4 jam tu dah paling-paling teruk lah tu. Kalau kita nak push through the limit lah kan. Jadi kalau dalam 3-4 jam tu you tak boleh dapat apa yang you nak, Proceed next day. Okay, next day tak boleh. Okay, proceed next week.
0: Betul.
1: Okay, next day tak boleh. Okay, proceed an hour after that. Macam tu. Sampailah you boleh.
0: Susah buat lagu ni sebenarnya.
1: Susah.
0: Dia tak mudah.
1: Tak tahu.
0: Ramai yang ambil mudah menggunakan artificial intelligence. Itu boleh untuk membantu.
1: Betul.
0: Tapi kalau untuk fully yang kita confidence level yang, oh tak apa, kita guna lagu.
1: Tak boleh. Feeling dia tak sampai tau. Kalau kita buat dengan AI ni, dengan kita buat, bukan, kita buat dengan AI, dengan kita pour kita punya heart out, beza. Lagu jadi.
0: Sebab tu dia makan masa, macam Amanda cakap.
1: Benar.
0: Kan, kita kena control voice.
1: Betul.
0: Kena control
1: emotion. Vocal.
0: Tinggi, note tinggi, note rendah.
1: Energy
0: lagi
1: sangat penting.
0: Oh tak susah tu. Lagi-lagi lagu macam gini, Aku Berdiri ni kan. Sebab lagu yang melodi yang macam gini, bagi saya sangat susah. Tapi kalau kita, tak tahulah, saya bukan penyanyi.
1: Betul.
0: Tapi kalau lagu yang catchy, kita just fun. Kita just jaga sikit je kita punya key dan sebagainya. Itulah bezanya kan.
1: Sangat beza.
0: Okay Amanda, sebagai penggiat industri yang masih muda lagi dalam industri ni, pandangan Amanda lah terhadap industri hiburan ni secara khususnya dalam bidang nyanyian. Pandangan Amanda.
1: Pandangan dari segi apa? Dari segi muzik.
0: Dari segi muzik. Music dan lakonan. Sebab you dua bidang ni kan, you memang major.
1: Jadi
0: you sebagai orang muda, apa yang you nampak tentang industri ni, secara khususnya industri music dengan industri lakonan?
1: Okay. Tak tahu ini personal.

0: personal leader daripada Amanda. Mm-hmm. Amanda akan cakap, follow your heart, follow your soul. Mm. Ikut apa yang you suka. First thing first, kalau you nak benda tu ace, benda tu perfect,
1: okay,
0: on point, you need to love what you do. Jadi kalau you pun tak suka apa yang you buat, benda tu tak menjadi satu naskah yang sempurna. Jadi kalau Amanda, alhamdulillah, Amanda sejenis yang suka nyanyi, tapi dalam pada masa yang sama, I also can act. Dan Amanda tak kata Amanda tak suka berlakon. Amanda suka berlakon sebab Amanda boleh berlakon. Tapi hati Amanda is more to singing. Tapi kepada pendengar-pendengar, siapa yang rasa dia suka berlakon lebih pada menyanyi ataupun menyanyi lebih pada berlakon, follow your heart. Jadi untuk kita memberi perkara yang sempurna pada semua orang yang juga merasai apa yang kita rasa, kita must first suka apa yang kita buat.
1: Betul.
0: Jadi itu je yang Amanda cakap pertama-tama sekali. Jadi fokus, jangan hilang you punya fokus.
1: Betul. Lagi-lagi muda kan Amanda, banyak lagi yang nak kena hadapi ni. Dengan adanya platform media sosial ni, kan, itu yang menjadi
0: bergaduh dengan AI lagi.
1: Bergaduh dengan AI lagi. Jadi pandangan Amanda sendiri, adakah social media ni menjadi faktor utama Amanda untuk terus relevan dalam industri ni? Sebab kalau nak cerita, pelakon penyanyi ni dia macam cendawan tumbuh. Ada baru. Tapi macam Amanda dah ada dalam bidang ni, media sosial macam mana terhadap diri Amanda? Sekarang ni sekarang ni perkara-perkara tular semua di social media, di TikTok, thread sekarang ni.
0: Pandangan Amanda macam mana? Okey, saya ni sebenarnya bak kata orang Kelantan, kita ni manjo. Faham tak?
1: Kita ni manjo.
0: Tak boleh saya social media. Mudah sentah orang kata, taklah. Tapi betul-betul, social media ni dalam pada masa yang sama dia membantu juga untuk kita meningkat. Tapi dalam pada masa yang sama, on the other side, dia boleh apa orang kata, pijak kita.
1: Betul.
0: Sebab dengan tak semena-mena kita baca apa yang orang komen, padahal dia tulis je kat situ. Kenapa kita nak terasa? Memanglah dia tulis untuk kita. Buruk macam mana pun, ada dia sentuh you tak? Ada dia kacau periuk nasi you tak? Tapi kalau tak ada, you rasa you effect dengan benda tu, better slow down. Tapi kita dalam dunia sekarang, kita kena ada social media supaya kita tahu apa yang telah terjadi kepada dunia ini.
1: Betul.
0: Kan, even berita pun dalam social media. Jadi semua benda dalam social media. Jadi kita kena pandai tapis. Sebab susah nak cakap. Kalau generally memang social media ni ada baik, ada buruknya.
1: Betul.
0: Kita yang kena pandai tapis. So I tak boleh nak cakap banyak pasal benda tu. Betul. Kalau me personally, memang I akan slow sikit. Jadi I akan fokus banyak on apa situasi saya hidup sekarang. Macam enjoy talking to you, borak-borak jalan-jalan with mama, have a singing,
1: benda yang kita happy.
0: Perform training dengan family ni apa semua. Dan pada masa yang sama, scroll lah sikit-sikit,
1: scroll je, tengok apa yang berlaku. What's happening.
0: Betul. Just tahu untuk what's happening. Okay,
1: dah. Jangan layan sangat jabatan netizen ni. Kalau kita layan, kita dalam kelompok itu.
0: Tapi
1: kalau kita tak layan, kita ambil benda tu sebagai pembakar semangat hidup kita. Let's say lah, ni contoh Amanda. Kalau orang kata Amanda masih muda, pergilah cari benda lain dan gini-gini. You kena, takpe, you tak kena I lagi.
0: That is you, I am me.
1: Saya muda lagi. You tengok, I be the next Ara Johari. Contoh.
0: Good. Pandai. Macam mana you tahu lagu tu inspiration pada dia juga?
1: I dari awal memang pandai. You baru tahu ke? Saya dari awal memang pandai. Sampailah dah nak habis ni, saya memang pandai.
0: Pandai juga. Okay, tak apa, teruskan pandai sampai habis.
1: Okay, Amanda, sebelum kita akhiri temubual kita malam ni, nama Amanda yang selalu Amanda pakai stage name, sebab dekat dalam Facebook live ni ada pendengar kita komen, kalau pakai tirah pun sedap. Macam mana tu cadangan tu?
0: Okay je sebenarnya Amanda. Tak kisahlah orang nak panggil apa, sebab Amanda ada banyak tau. Syah, tirah, Amanda. Tapi Amanda tu, A tu tak boleh panggil A kan. Amanda je lah kan. Syah, Tira je. Syah kadang-kadang orang panggil Syah, kadang-kadang orang panggil Tira, kadang-kadang orang panggil Amanda.
1: Kalau official stage name, nama apa?
0: official memang Shatira Amanda. Mm-hmm. Tapi either dia nak panggil Shatira or Amanda.
1: Oh, okay.
0: Tapi macam abang cakap tadi, you cakap tadi macam Amanda. Amanda tu macam manja-manja kan. Selalunya orang panggil tu.
1: Bukan dia
0: nama.
1: Tak tahu lah pandangan saya lah kan. Dia kena ada satu stage name yang bila host nak sebut your punya performance tu, dia nak panggil tu. So dia kena lock satu pena, nama pentas, stage
0: Amanda.
1: Amanda.
0: Yeah, Amanda.
1: So bila you tak tahu, terpulang pada you lah.
0: Tak somehow that's kind of true. So orang memang emphasize on Amanda.
1: Yeah.
0: Kalau orang panggil nama I pun, dia punya Shatira tu very short. Shatira Amanda. Kan dia punya panjang tu Amanda.
1: Kan you bila nak buat persembahan di luar ke apa kan, host tu you nak panggil siapa kita punya artis, Shatira. Shatira ada lama. Momentum.
0: Momentum.
1: Tapi kalau you lock satu stage name, contoh Amanda penyanyi kan, okay, the host, okay, persembahan yang seterusnya mempersembahkan Amanda. Kan da tu dia pergi tinggi sebab dia DA, dia punya dalam vokal
0: betul.
1: So A tu tinggi.
0: Vowel.
1: Cuy, macam cikgu vokal pula.
0: Belajar
1: nama. Ingat siapa. Dia contoh-contoh lah, pandangan saya lah. Kan dia setiap orang dia ada nama dia tu, mesti ada something yang membuatkan dia, oh ini aura apa.
0: Ya, tapi ada pandangan lain juga. Dia cakap sebab Amanda dah look like English person.
1: Okay.
0: Jadi dia macam nanti orang confused, awak ni orang English ke Malay. Jadi why not kita tukar nama you Shatira. Shatira look like macam Islamic more kind of
1: boleh
0: name kan.
1: And kita ada Shakira Malaysia.
0: Shakira.
1: Tapi you Shatira.
0: Shatira kan.
1: You boleh juga.
0: Jadi why not, macam okay, muka you macam orang putih, tapi nama you nama you macam apa entah, Arab, Malay kan,
1: boleh,
0: kita
1: boleh.
0: Tak tahu kan. Macam okay, that's kind of weird name. Jadi sebab tu ada pandangan kata Shatira lah, panggil Shatira lah.
1: Boleh.
0: Tapi ada yang juga panggil Amanda. So mana macam lantaklah korang panggil tu lah.
1: Tapi you sendiri yang kena lock satu nama lah untuk you punya stage name. Kata nama pena tu.
0: Dia
1: nak lock satu Shatira. Okay, Shatira. Amanda for me lah. Sebagai kita kadang-kadang host ke apa nak sebut, you menang, let's say you menang award kan. Ada satu nama yang memang orang akan ingat you sampai bila-bila.
0: Macam itulah
1: kan. Contoh.
0: Tak lah, mana tak fikir lagi.
1: Tak apa, you akan brainstorm itu dengan Mama nanti.
0: Mama dah pandang-pandang kata macam okay, kita nak pindah rumah
1: tu. Okay, kita telah sampai di penghujungnya. Amanda Shatira Amanda. Gitu. Okay, boleh kongsikanlah Amanda punya media sosial, Amanda punya perkembangan dan sebagainya untuk the next orang kata next project dan sebagainya.
0: Betul-betul. Okay, Alhamdulillah Amanda akan start dengan social setiap Amanda nak menyenangkan kerja semua orang. Jadi semua social media Amanda, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, semualah yang korang nampak social media tu, namanya Shatira Amanda. Shatira kebanyakan orang tersalah tulis. Jadi Amanda apa bagi salah satu S-H-A-T-I-R-A-H. Ramai orang tinggal H tu, and Amanda Amanda lah macam biasa. Dan juga saya harap korang support lagu ni to the fullest. Bagilah dekat siapa-siapa yang tak ada nak move on tu lagu ni. Okay, kita wanita haruslah pandai move on dan cepat move on ya, supaya kita tidak tersakiti. Macam tu. Jadi berdengarlah banyak-banyak dan ambillah ini sebagai satu pedoman. Dan juga saya nak share, pada tahun ni juga saya akan keluarkan 3 filem saya. Satu filem Indonesian, Rose Pandan Wangi, dan 2 filem Malaysia, iaitu Anak Mami Jarum.
1: Prof Razak direct.
0: Dan juga Pukau.
1: Yang akan keluar di Pawagam nanti ya.
0: Benar.
1: Okey, saya nak tengok sebab pengarah Anak Mami tu bekas pengajar saya.
0: Oh my god. Pesara. Really?
1: Pesara di UiTM. Nanti saya nak tengok Amanda berlakon.
0: UiTM.
1: Tak apa, nanti kita off air kita sembang ya.
0: Okey.
1: Ya, ini kita kena tut sikit. Dia macam censored. Tak ada. Itu dia perkongsian kita bersama-sama dengan seorang penyanyi muda, iaitu Shatira Amanda. Saya doakan Shatira selamat maju jaya, you dapat capai apa yang you impikan. Mudah-mudahan. Terima kasih datang ke Konti.
0: Thank you so much for inviting.
1: Terima kasih juga kepada baik kita Sonic. Dia tak dapat datang sebab Sonic tadi pagi tadi dia down on air. So besok dia down on air lagi pukul 6. Dia penerbit, dia DJ juga.
0: So
1: itulah dia. Terima kasih kepada Sonic dan terima kasih kepada Amanda juga hadir. Terima kasih kepada Mama bawa Amanda.
0: Yes, harus.
1: Maknya kat sebelah tu dengar je kita berbual, ya.
0: Ya, tergelak je kat sebelah tu.
1: Okey, Amanda, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Thank you, bye.
1: Okey, kepada anda juga terus dengarkan National FM. Sentiasa di hati dengan pelbagai hiburan dan informasi yang terbaik.
2: Ketahui perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Counter Artis.
3: Setiap Rabu, 9.15 minit malam, hanya di National FM.
4: Agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga malam ambang merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbsoda. Info di mahaofficial.com.my.

0: lagunya sejati untuk anda jam yang berikutnya 10 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan Reza untuk Nasional Malam pada malam ini di Nasional FM sentiasa di hati, segmen yang terakhir edisi hari Rabu 19 Ogos 2026. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus dengan hiburan anda pada malam ini menerusi Nasional Malam yang mana memandu. Semoga semuanya selamat sampai, yang berehat, yang bersantai, selamat berehat, yang bekerja, selamat tugas. Semoga dipermudahkan segala urusan dan apa juga tugasan anda pada malam ini. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda. Mahkamah Tinggi hari ini menetapkan 28 September untuk memutuskan rayuan Ismanira Abdul Manaf bagi mengetepikan sabitan dan hukuman penjara 5 tahun kerana mengabaikan anaknya Zain Ryan Abdul Matin yang berumur 6 tahun sehingga menyebabkan kecederaan fizikal 3 tahun lepas. Hakim Nur Hisham Ismail menetapkan tarikh itu selepas mendengar hujah kedua-dua pihak dan rayuan silang pihak pendakwaan berhubung hukuman yang dijatuhkan ke atas Ismanira yang berumur 31 tahun sebelum ini. Pendakwaan pula diwakili Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Iqbal Azman, Kamarul Iman Ahmad Sapian dan Akhari Durani Aziz dan Raja Zaizul Faridah Raja Zaharuddin. Beliau juga berkata anak guamnya telah menjalani hukuman penjara selama 10 bulan dan memohon tempoh itu diambil kira sekiranya mahkamah mengenakan denda. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hari ini mengucapkan penghargaan kepada seluruh juru gambar sempena Hari Fotografi Sedunia 2026. Beliau menerusi hantaran Facebook merakamkan ucapan itu atas sumbangan mereka merakam pelbagai momen untuk tatapan dan kenangan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut mengucapkan terima kasih kepada semua juru gambar yang pernah merakam pelbagai momen kerana mengabadikan begitu banyak kenangan untuk beliau lihat kembali. Hari Fotografi Sedunia disambut pada 19 Ogos setiap tahun di seluruh dunia. Untuk perkongsian info semasa, untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Jadi terus kekal mendengarkan Nasional FM dengan pelbagai hiburan menerusi pilihan bersama 2.0.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Start Kubiar. Baru saja menghiburkan kita 10.36 minit malam waktu ini. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua pendengar, walau di mana juga anda berada, utara, selatan, timur, barat, yang terus layan menerusi frekuensi utama di seluruh negara Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei. Juga boleh terus dengarkan Nasional FM menerusi saluran televisyen saluran Astro 869 dan MyTV 701, ataupun lebih mudah muat turun secara percuma aplikasi RTMP. Yang berada di TikTok Live, apa khabar semua? Selamat malam. Apa aktiviti anda di sebelah malam ni? Yang sedang berniaga juga, semoga murah rezeki selalu. Abang kentang kita macam biasa dari Jerantut. Mantap bang, terima kasih. Nama dah kentang, bila nak hantar kentang kat saya ni? Jangan jadi kentang sudahlah, yo. Ini ucapan yang telah dikirimkan oleh pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Eliana Rusliana. Salam bersyukur, bahagia selalu. Rasa manis dan pahit dari kampung Rumah Panjang Kudu Baru di Saratuk, Sarawak. Selamat malam semuanya, selamat hari Rabu dan selamat menjalankan bertugas. Katanya buat semua yang bekerja pada malam ini, tetap semangat kegembiraan kita dan lebih bertukun rasa senyuman hati. Ah, itu dia dengan kata-katanya. Sama dengan Raza, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Raza, apa khabar? Raja Tun juga selamat bertugas Reza, sehingga 12.30 malam. Terima kasih Amak Ia ada bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita cot seperti biasa dari Ipoh. Mantap cot. Nozi Musa, selamat malam. Ya, selamat malam Nozi. Raza Hishamuddin hadir bersama dengan ucapannya, semoga sentiasa sihat dan ceria selalu hendaknya buat kita semua, walau di mana juga anda berada. Dari Ipoh hadir mendampingi Reza. Mendampingi eh, takut saya yo. Layan lagu-lagu terbaik serta info yang sahih dikongsikan semestinya Nasional FM, dulu, kini dan selamanya. Mantap, terima kasih Ramli dari Ceras Kuala Lumpur dan semua pendengar kita yang berada di TikTok. Apa khabar semua? Selamat menonton. Selamat malam, semoga semuanya baik-baik saja ya. Anda akan dihiburkan dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama permintaan sahabat kita Azam Kuzairi dari Seremban, katanya dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Queen yang berjudul Don't Stop Me Now. Ikuti permintaan lagu yang seterusnya bersama-sama dengan sahabat kita Ahram dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, Sabah. Sebuah lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza yang berjudul Bisakah, lagu yang popular pada tahun 2006. Diikuti Biah dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Wani Hasrita, Lambayung Tari. Terus layan kita, terus berhibur pastinya dengan hiburan yang terbaik Nasional FM.

Lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan rasa, yang terus menghidupkan suasana malam anda dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pastinya Nasional FM sentiasa dihenti. Sebentar nanti berita utama 11 malam akan ke udara bersama-sama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita masih lagi teruskan dengan permintaan lagu yang seterusnya. Lagu yang terbaik pastinya yang akan terus menghiburkan kita pada malam ini dengan permintaan lagu sahabat kita dari Kulai Johor Bahru, Ahming, dengan permintaan lagunya, lagu daripada Afgan yang berjudul Panah Asmara. Diikuti juga Wan dari Ipoh dengan permintaan lagu, sebuah lagu daripada Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Terus layan, terus berhibur untuk anda, hiburan terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Plus 16 minit malam waktu ini, masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Untuk jam yang terakhir ini, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang akan terus menceriakan lagi dan menghidupkan lagi malam tenang anda dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua, walau di mana juga anda berada ketika ini. Perkongsian info cuaca secara khususnya untuk anda yang berada di negeri Pahang, di mana dijangka berlakunya hujan lebat dan ribut petir bagi kawasan di daerah Bentong, juga diikuti di seluruh negeri Selangor, seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, seluruh wilayah Persekutuan Putrajaya, seluruh negeri Sembilan dan seluruh negeri Melaka sehingga 1 pagi nanti. Jadi sentiasalah berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda dan segala aktiviti anda di sebelah malam ini. Yang bertugas juga di luar kawasan, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Boleh terus rujuk di media sosial rasmi Met Malaysia untuk info cuaca harian, pastinya secara khusus untuk malam ini. Masih lagi kita teruskan pilihan bersama 2.0 pada malam ini, permintaan Zahiri Zack. Sebuah lagu daripada Dato Nash yang berjudul Zahir Tak Terucap. Untuk hiburan lagu terbaik kita pada malam ini. Dan juga hadir bersama, Assalamualaikum Reza dan semua pendengar Nasional FM, selamat bertugas. Terima kasih, Assalamualaikum. Permintaan lagu saya adalah Dendangan, sebuah lagu daripada Dato' Jamal Abdillah dan Siti Sarah Raisuddin yang berjudul Sandarkan Pada Kenangan. Dalam hidup ini penuh dengan kenangan, penuh dengan cerita. Jadi kita teruskan hiburan menerusi pilihan bersama. Ida Mulyani dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor, dengan ucapan Assalamualaikum. Buat semua pendengar Nasional FM, semoga kita sihat selalu dan ceria selalu. Permintaan lagu saya pada malam ini adalah permintaan lagu daripada Arab dan Naidid, Bila Bulan Berwarna Biru. Semoga anda terhibur hendaknya dengan pilihan lagu-lagu terbaik. Jadi kita terus layan, terus berhibur lagu ciptaan Sari Amri untuk anda, Zahir Tak Terucap, Nasional FM.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Selagi bersama dengan saya menerusi Nasional Malam pada waktu ini 11.32 minit malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar, terus layan walau di mana juga anda berada ketika ini. Sebelum saya akhiri siaran saya, ucapan yang telah dikirimkan oleh pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook page rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Bersama-sama dengan Pak Suoma. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Semoga dirahmati Allah dan ceria-cerialah selalu, katanya. Saya setuju dengan ayat itu. Terima kasih Pak Su. Ramlah Din, selamat malam. Nasional Malam, lagu semua best dan terbaik. Nosey Moses, Lynn Roslinda, Princess Su juga dibersama dengan kita. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah. Zikri Hazin, Nani Ani, Azhar hadir bersama, Ila Inch Request, Sunflowers, Roslinda dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Baik, kita masih lagi teruskan permintaan lagu pada malam ini dengan permintaan sahabat pendengar kita Nur Isa. Untuk edisi hari ini, hari Rabu, adalah permintaan lagunya sebuah lagu daripada Mata Mageshka, Koi Latki Hei. Kita layan Hindustan malam ini, kita layan pinggul sambil kita berurusan, dan juga Ainul dengan permintaan lagunya daripada kumpulan Sofia Bunga Padang Pasir. Terus layan, kita terus berhibur, lagu terbaik untuk anda. Nasional FM.

Selamat sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Semoga anda terhibur dengan pelbagai urusan pada malam ini yang berniaga. Semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan anda yang memandu. Semoga semuanya selamat yang bertugas. Semoga dapat selesaikan segala tugasan anda pada malam ini. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita sambil ditemani lagu-lagu terbaik Nasional FM. Selepas ini rakan tugas Easy akan sambung siaran menerusi Nasional Geng Burung Hantu sehingga 6 pagi nanti. Seperti biasa, insyaAllah kita akan bersama lagi di waktu yang sama, 8 malam hingga 12 tengah malam, siaran yang sama di lain hari. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Sampai kita bersama lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Untuk anda, dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM di mana saja anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan malam ini saya Izzy akan teman anda bermula pukul 12.30 malam ini hingga ke pukul 6 pagi nanti dalam Nasional Gang Borong Hantu. Jadi terima kasih juga buat sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun teman anda sehingga pukul 12 tengah malam. Jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja, tengah hantar penumpang ataupun masih dalam perjalanan ke destinasi yang jauh, hati-hatilah memandu. Tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, rehat-rehat dulu sekejap. Yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, sahabat-sahabat e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja kilang kita yang bekerja di shift malam, pekerja-pekerja am dan semua yang tengah mencari rezeki pada ketika ini, selamat bertugas. Semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, kalau ada yang nak kirimkan salam ataupun nak sampaikan ucapan, tak kisahlah kepada sesiapa pun, kepada ahli keluarga, pasangan, kawan-kawan atau siapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu, terus singgah di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda. Malam ini saya janji akan bacakan kiriman-kiriman ucapan-ucapan anda. Dan untuk jam yang pertama ini, kita akan mulakan lagi dengan lagu-lagu yang lebih rancar, yang lebih segar, yang lebih rancar lah orang kata. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Borong Hantu hanya di Nasional FM, sentiasa

0: Raya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia dengar Nasional FM pada ketika ini. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di Pantai Timur, di Kelantan, di Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, di Negeri Sembilan dan juga di Johor, juga sahabat-sahabat di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengar Nasional FM pada ketika ini. Geng burung hantu. Dah pun pukul 12.48 minit malam. Kalau kita tengok suasana pun dah mula tenang kan. Mungkin ada yang baru selesai bekerja ataupun ada yang masih lagi dalam perjalanan pulang, ada yang sedang berehat dan mungkin atau ada juga yang masih belum mengantuk dan setia mendengar radio. Jadi waktu-waktu malam begini kadang-kadang tu rasa sunyi, tapi sebenarnya kan kesunyian itulah yang ada ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga menikmati sedikit masa untuk diri kita sendiri. Jadi apapun aktiviti anda selepas tengah malam ini, pastikan diri kita sentiasa terjaga. Kalau yang tengah memandu tu, pastikan perjalanan anda selamat lah ya. Teruskan sama kami, saya teman malam anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga info-info terkini yang akan saya sampaikan dari semasa ke semasa. Jadi terus bersama kami, Nasional FM, geng burung hantu, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Rosie! Kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rul.

0: janji tau bang, jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah.
0: Kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu eh.
0: Cepat-cepat alih bang. Okey. Nasional
2: FM. Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Ya, betul, National FM sentiasa di hati. Dah pun 1.12 minit pagi ketika ini, yang mana masih belum boleh tidur lagi, boleh terus bersama saya ketika ini dalam geng burung hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan di ruangan Facebook National FM sentiasa di hati. Kita ada Iza KBE katanya, Assalamualaikum DJ Z, Waalaikumsalam, Happy Konti National GBH. Ada Kaita Chot dari Ipoh hadir juga, katanya selamat tengah malam semua, moh dengarkan radio National FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga Remy Rahim dari katanya maaf tanya kenapa dalam channel My TV National FM dah tak ada. Ada channel 701 dekat My TV, dekat Astro 869. Sekarang ni ada. Dan juga kepada Nordiana Nordin juga, terima kasih. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat, sahabat geng burung hantu. Terus layan GBH sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan juga ada Princess Sue katanya, selamat pagi, Happy Konti menerusi segmen National GBH 12 hingga 6. Ada pelbagai lagu serta info yang menarik. Betul, untuk jam ini saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih santai, lebih menyentuh perasaan. Mungkin ada yang mengimbau kenangan dan juga sebagainya. Dan ada juga ucapan dari Aniza Amin katanya, Assalamualaikum, selamat malam, bertuah juga buat DJ Easy. Terima kasih, sentiasa di hati untuk info, berita serta lagu best pelbagai rentak hingga ke Raudah 5.15 pagi nanti. Janganlah tunggu sampai Raudah, kalau boleh tunggulah sampai pukul 6 pagi, sampai saya habis bersiaran nanti. Dan kepada Abang JJ Gemas juga, turut hadir lapor diri malam ini, jom layan GBA sampai jam 6 pagi tadi di National FM. Terima kasih. Ada Nenek Ani, ada Jiwei Chin juga, katanya nak dengar lagu Steven pasal ibu, tajuk diberi aku kesempatan untuk semua dengar National FM Game Burung Hantu dan kawan saya yang terkenal dengan terhutang budi dan dihormati sekalian. Terima kasih, mantap. Itu ucapan dari Jiwei Chin juga. Ada juga Naida Wahida, ada Tantari Masmira, Raj Zazrina juga, katanya Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas, semoga ceria dan sihat selalu bersama National FM sentiasa di hati. Dan sambil-sambil itu juga sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini, terima kasih kerana terus bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan teman berteman sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terus jangan mengantuk, okay? Kita layan lagu-lagu yang terbaik di National FM.

lagu dari Aziz dengan Untukmu Ibu, dah pun pukul 1.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang kita kini bersama dengan saya di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, ni berkenaan dengan bantuan sumbangan tunai rahmah STR ataupun sumbangan asas rahmah SARA. Ini berita baik untuk rakyat Malaysia. Tahun 2026 telah pun menyaksikan peruntukan sebanyak 15 bilion telah pun disediakan untuk STR dan juga SARA ini, dan menariknya lebih 85 juta penerima bakal memanfaatkan daripada inisiatif bantuan ini yang merupakan antara usaha terbesar kerajaan lah untuk membantu meringankan kos SARA hidup rakyat. Jadi untuk STR fasa 3 ni, jadi seramai 5.3 juta rakyat Malaysia akan menerima bayaran secara berperingkat. Dah pun melalui akaun anda pada 15 Ogos 2026 dengan peruntukan sebanyak 1.2 bilion dan jumlah penerima juga meningkat sehingga 300 ribu orang berbanding awal tahun lalu. Dan kalau kata kita lihat secara keseluruhannya juga, pembayaran STR ini bagi 3 fasa sepanjang 2026 ni sudah pun mencecah 3.6 juta. Jadi kepada anda yang menunggu bayaran STR fasa 3, jangan lupa semak status masing-masing. Bantuan yang disalurkan ini harapkan dapat sikit sebanyak membantu menguruskan keperluan harian dan juga kos SARA hidup. Dah bolehlah cek dalam akaun masing-masing ya. Bermula 15 Ogos lalu telah pun disalurkan secara berperingkat ke dalam akaun anda. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita di jam yang kedua ini. Nak dengar lagu ini dari Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedih.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2:11 minit pagi ketika ini. Harap semuanya masih lagi segar, masih lagi bertenaga untuk kita sama-sama mendengarkan geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan, terima kasih. Antaranya kepada Raz Zarina, katanya selamat pagi, selamat bertugas di JZ. Terima kasih, semoga ceria dan sihat selalu bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Daat Reid dari Sabah juga hadir. Terima kasih. Ada Muhammad Yusof, selamat malam, semoga sihat selalu, selamat bertugas. Terima kasih. Ada juga Jamal Aloha juga dari Batuat hadir malam ini. Terima kasih. Ada Ramlah Din, katanya selamat pagi DJZ, selamat bersiaran, semua lagu best-best terbaik. Terima kasih. Ada UPS juga dari Terengganu, ada Abang Razak Balangi kita. Didoakan semua berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada sahabat pendengar setia Nasional FM dan geng Borong Hantu semua, salam sejahtera dan salam ceria selalu. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat tengah malam DJZ, terima kasih, serta selamat buat semua pendengar-pendengar. YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga hadir lagi malam ini dengan ucapannya selamat bertugas hingga 6 pagi. Yang terbaik layan Nasional GBH, tolong putarkan lagu Berhembus Angin Malam. InsyaAllah, insyaAllah kalau ada dalam senarai playlist saya nanti, insyaAllah saya akan putarkan. Okey, Hafiz Nur Syazaf juga baru perasan lencana peminat Nasional FM saya dah hilang. Selamat 2 tahun stiker. Oh ya ke? Yang ni saya pun tak tahu macam mana nak atasi masalah ni. Okey, ada juga Nani Ani, selamat tengah malam. Malam-malam macam ni ada yang dah bersetimun, ada yang masih setia melepak sambil layan lagu. Yang penting jangan lupa jaga kesihatan dan rehat bila mata dah mula layu. Ni ada pantun ke apa ni? Bulan mengambang di balik awan, layan lagu sampai terlupa waktu berjalan. Amboi, Nasional FM sentiasa terbaik di hati. Taman GBS sampai pagi dari Kuala Kurau Perak. Ada juga ada Ila Enriquez, macam biasa hadir berteman kali ni dari Singapura pula. Semoga esok bahagia menanti pagi, dipermudahkan segala urusan harian, dipermudahkan rezeki selalu, amin. Layan je lagu dan info-info yang terbaik. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami. Kita ini anda berbual-bual, kita nak berteman-berteman di udara. Boleh terus juga ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita sambil berbual-bual, kita berkongsi cerita untuk hari ini. Okey, hiburan kita nak teruskan lagi. Ini dia dari Slam dengan Manisnya Rindu. Nasional FM sentiasa di hati.

Ha, itu dia lagu dari Super Junior dengan Sorry Sorry. Dah pun pukul 2.28 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang tak boleh nak tidur pagi-pagi ni, tak tahu nak buat apa sambil dengar Radio Nasional FM, mungkin nak saksikan juga ini siaran langsung hoki Piala Dunia antara Belgium dan juga pasukan negara kita Speedy Tigers Malaysia, sebentar saja lagi jam 2.30 minit pagi di saluran Sukan Astro 806 dan juga di MyTV channel 111. Jadi selain daripada itu juga anda boleh terus saksikan secara penstriman langsung di RTM Click di rtm.gov.my. Jom kita sama-sama beri sokongan kepada pasukan Speedy Tigers untuk kita mengejutkan pasukan yang berada di ranking nombor 1 dunia. Okey, sama-sama itu juga kepada anda yang meminati foto lah, suka ambil gambar apa semua, jom singgah beramai-ramai ke Leruai Jabatan Penerangan Malaysia sempena Kuala Lumpur Photography Festival 2026, dan dah boleh hayati koleksi foto-foto bersejarah yang merakam perjalanan negara, detik-detik penting kemerdekaan, sambutan Hari Kebangsaan dan juga wajah-wajah semangat rakyat Malaysia dari dulu hingga kini. Dan setiap foto ni bukan sekadar gambar, tapi ia juga adalah sejarah dan juga memori negara. Jadi anda boleh saksikan kembali sejarah Malaysia melalui lensa. Di mana lokasinya? Di Gateway Mall Kuala Lumpur, dekat je dengan RTM ni, di Bangsa South lah. Di pada 21 hingga 23 Ogos 2026 masuk adalah percuma. Jadi Lensa Merdeka, denyut nadi bangsa dari sebuah rakaman lahirlah sebuah sejarah. Kepada anda yang minat fotografi, boleh sama-sama hadir, percuma je kan. Okey, kita nak teruskan lagi di jam yang ketiga pada ketika ini dengan lagu Sebab Seman dari Akar Biar Betul. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Terima kasih kepada orang-orang Ipoh yang dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih juga. Ada juga sahabat-sahabat dari Sabah dan juga Sarawak yang ketika ini masih lagi layan Nasional FM, terutamanya geng Burung Hantu. Terima kasih juga kepada anda dan kepada mungkin ketika ini juga ramai abang-abang lori kita, abang-abang bas kita yang sedang berada di jalanan. Mungkin ada hantar barang, bawa penumpang dan juga sebagainya. Sentiasalah memandu dengan berhati-hati. Yalah, kadang-kadang kita rasa malam ni jalan tu sunyi, tapi sebenarnya tanpa diduga boleh berlaku kemalangan juga. Jadi kalau rasa mata tu dah mula kuyu, dah mula mengantuk, berhentilah sekejap. R&R ada banyak, boleh berhenti minum kopi ke apa sebagainya untuk kita kembali segar. Yang tengah berada di rumah, mungkin ada pun yang dah tidur, tengah berdengkur kot, orang sebelah berdengkur ni kan. Saya nak sembang-sembang sikit lah, nak kongsi sikit lah berkenaan dengan berdengkur ni. Dia sebenarnya apabila kita berdengkur ni adalah biasa ataupun dia merupakan tanda akan berlakunya sesuatu perkara. Kalau di rumah ada yang berdengkur kuat ni, mesti dah biasa dengar kan. Kadang-kadang sampai jadi bahan usikan pasangan, tengah tidur ke tengah apa, bunyi macam serombong kapal dan juga sebagainya kan. Tapi sebenarnya tak semua dengkuran yang kita boleh anggap tu perkara biasa. Kalau dengkur yang kuat hampir setiap malam, kemudian tiba-tiba senyap dan kemudian sambung semula dengan bunyi macam tercungap ataupun tersedak, ini mungkin antara petanda sleep apnea, iaitu gangguan pernafasan ketika tidur. Dan lebih menarik lagi, orang yang mengalaminya sendiri pun dia mungkin tak sedar. Yang perasan biasanya orang yang dekat sebelah tu lah. Jadi kalau anda selalu bangun dari tidur tapi masih rasa penat, mengantuk, terutamanya pada waktu siang, sakit kepala apabila waktu pagi, pasangan pula tegur, nafas macam terhenti ketika tidur, ini dan mungkin dah masa anda perlu ambil serius lah tentang perkara ni. Jadi kalau malam ni ada yang berdengkur sebelah anda, jangan teruslah kita nak marah dia kan, tutup telinga je cukuplah. Sebab kadang-kadang bunyi dengkur itu bukan sekadar bunyi tidur, tapi mungkin cara badan kita untuk beri signal bahawa ada sesuatu yang perlu kita ambil perhatian. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat juga di TikTok ketika ini. Anissa Muhammad dah bangun tidur awal, bangun semula, ada hadir juga tadi, ada rakan-rakan saya Lavender Girl, Ita Chot, dan juga tadi Sony Wong juga ada. Terima kasih kerana terus teman saya ketika ini di TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita dengar lagu ini dari Irwansyah, Pencinta Wanita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pengemudi jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pengemudi. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: 3.13 minit pagi ketika ini kita dah pun masuk di jam yang keempat. Geng Burung Hantu bersama saya Izzy. Saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kepada yang ketika ini sedang memandu, macam biasalah kena berhati-hatilah di jalan raya. Jangan terlalu kita orang kata mengejarkan masa. Pandu dengan tenang je. Walaupun jalan tu kosong malam-malam ni, janganlah anggap jalan tu sebagai trek lomba pula. Sentiasa pastikan keselamatan jadi keutamaan. Kalau perjalanan tu rasanya masih lagi jauh, biarkan kami ataupun saya teman anda malam ni. Yang baru saja pulang daripada pekerja, selamat sampai di rumah. Mungkin hari ni juga panjang, hari ni yang sangat meletihkan. Jadi malam ni lah masa untuk berehat, lepaskan segala tekanan dan nikmatilah sedikit ruang untuk diri anda sendiri. Dan buat yang masih bekerja ketika ini, ada yang tengah menjalankan tugas tengah malam ni, ataupun mungkin sedang menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai, saya sebenarnya kirimkan semangatlah buat anda juga. Terima kasih kerana terus bertahan dan menjalankan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Tak lupa juga buat yang sedang berada di rumah bersama dengan keluarga, semoga malam ini dipenuhi dengan ketenangan dan juga kebahagiaan. Manakala yang mungkin sedang bersendirian malam ini, ingat anda tidak benar-benar keseorangan lah, kerana saya setiasanya ada untuk menemani anda. Jadi di mana saja anda berada malam ini, terima kasih kerana terus memilih untuk bersama dengan kami di Nasional FM. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya. Nak menyapa sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada juga Hafi Hani Frani, tadi katanya baru hantar pesakit dari Kulim ke Sungai Petani. Ada juga Wani Wawani dengarkan kami ketika ini. Selain itu juga ada Kak Firah juga. Ada lagi selain pada Kak Firah, kita ada sahabat-sahabat kita ramai yang masuk tadi. Ada Bunga Kemangsaan, Abang Khalifah, kita ada Mail. Selain daripada tu, kita ada Reza. Ramai-ramai yang ketika ini sedang bersama dengan saya. Terima kasih yang mana tak boleh tidur. Tak apa, saya temankan anda malam ini, pagi ini ya. Okey, lagu seterusnya ini lagu yang memangnya ramai, mungkin ramai juga yang tahu. Lagu dari Leila dengan Bidadari. Jadi terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Okey, Olan dengan Cinta Bandar Tasik Selatan baru saja menghiburkan sebentar tadi 3.31 minit pagi ketika ini. Dan untuk perkembangan terkini Piala Dunia Hoki, pertemuan antara Malaysia dan juga Belgium. Malaysia kini ketinggalan 0-2 dan sekarang perlawanan telah pun memasuki di masih lagi di separuh masa yang pertama. Jadi terus kalau anda nak terus mengikuti perkembangan perlawanan ini, anda boleh ikuti saluran rtmclick.gov.my ataupun terus ke saluran Sukan RTM. Okey, dan sambil-sambil itu juga kepada anda yang ketika ini sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Dan kepada khususnya kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas yang kita kini berada di jalan raya, semoga anda terus selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, nak terus lagi dengar perkembangan lagu-lagu yang terkini, anda terus bersama dengan kami di Nasional FM. Ini dia lagu dari 17 dengan Jaga Selalu Hatimu.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.5.

Nasional FM sentiasa di hati, masih lagi bertemankan Izzy ketika ini dah pun 4.17 minit pagi. Mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang sedang sibuk di dapur menyediakan sarapan untuk keluarga. Mungkin ada juga yang sedang mengemas barang-barang nak dibawa berniaga, menyusun makanan, menyiapkan kuih-muih. Mungkin ada juga yang tengah bancuh air tu, atau mungkin juga yang sedang memunggah barang-barang untuk bawa di ke gerai ataupun ke pasar lah. Mungkin ada juga yang dah pun ketika ini dah mula berada di jalan raya nak mencari rezeki di awal pagi kan. Mata tu memanglah kalau kata waktu-waktu macam ni memanglah masih lagi mengantuk. Badan pun mungkin belum betul-betul segar lagi. Tapi sebenarnya tanggungjawab usaha untuk membuatkan untuk keluarga itulah yang sentiasa membuatkan kita terus melangkah. Jadi buat anda semua yang sedang bekerja pada ketika ini, kadang-kadang orang lain tengah tidur, setiap usaha anda itu pastinya ada nilai. Jadi setiap peluh yang keluar tu, setiap penat yang kita rasai, semuanya adalah sebahagian daripada perjuangan kita dalam mencari rezeki yang halal. Jadi pagi ni jangan lupa juga sarapan, minum air secukupnya. Kalau kita tengok cuaca di luar, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey kan. Dan jaga juga keselamatan anda ketika bekerja ataupun memandu. Dan memandu ketika ini, abang-abang lori kita, pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita yang mana bekerja pada waktu ini di jalan raya, sentiasalah awas jarak kenderaan anda, awasi jarak kenderaan anda, sentiasa patuhi had laju. Jangan jadikan jalan raya ini sebagai medan untuk kita menunjukkan kehebatan kita lah. Kita mulakan pagi ini juga dengan doa, senyuman dan juga semangat yang positif. Apa saja yang sedang anda lakukan pagi ini, semoga dipermudahkan urusan, dilancarkan perjalanan dan dimurahkan rezeki untuk hari ini. Jadi teruskan bersama dengan kami, biar pagi yang sunyi ini saya teman anda dengan lagu-lagu yang dan juga suara yang sentiasa ada untuk anda. Okey, kita nak teruskan lagu. Ini dia sebuah persembahan dari Kumar Sanu dengan Aishkash Hey Home. Teruskan bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: kira apa bangsa kita dan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi sebuah persembahan dari Anita Sarawak dengan Akhirnya Kini Pasti, membawa kita ke pukul 4.32 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun di awal-awal pagi ni. Okay? Saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada Iman Akasha katanya, Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Z. Waalaikumsalam, semoga sihat walafiat, senyum selalu dengan ucapan Nasional FM Station pilihan terbaik, mekal unggul di mana saja bersiaran jua, dan buat Izzy berhati-hati semasa balik nanti. Wassalam. InsyaAllah, insyaAllah. Ada juga Razak Balangi katanya, di tengah pagi kami sini nak minta lagu dari kumpulan UK, Bila Diri Disayangi. Okey, ada juga Muhammad Azhar Arun katanya, Assalamualaikum, dari Kulim hadir, selamat bertugas di Nasional GBH. Untuk pendengar setia Nasional FM Setia Sedihati, terus layan dan berhibur dengan lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Muhammad Muhaimin juga ada mendengarkan kami ketika ini. Ada Janet Zai juga dengan ucapan, semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan menceriakan harimu, on jom layan lagu-lagu best sehingga jam 6 pagi. Ada juga Syah Syaz, terima kasih. Ada juga Lina Roslinda Nikmas juga turut mendengarkan kami dari Kota Baru ketika ini dengan ucapan, semoga happy bersama Nasional FM sentiasa di hati. Selain juga ada Ebliana Rosliana Lia, salam syukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkulu Baru di Saratok, Sarawak. Terima kasih. Lambaian malam suatu bermimpi borong hantu menjadi amalan baik, selamat bertugas lagi Abah DJ Easy, layan GBH muncul bersua mujara. Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini, yang mana saya tak sempat balas nanti, bacakan nanti saya akan balas, okay? Dan ketika ini juga kita nak teruskan lagi persembahan dengan ini dia dari Datuk M. Daud Kilau dengan lagunya Joget Pujang Telajak. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa Di Hati.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Itu dia dari Datuk Sudirman dengan Bila Hati Dah Terpikat. Dah 44 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Izzy. Saya teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti dalam Geng Borong Hantu. Berkenaan dengan lagu tadi, pernah tak tiba-tiba ada seorang yang membuatkan hati kita ni rasa lain macam? Jadi tak perlu nak buat sesuatu yang luar biasa pun kan. Cukup dengan senyuman, cara bercakap, perhatian kecil. Kadang-kadang tu mungkin sekadar satu pandangan membuatkan kita terfikir sampai ke malam. Itulah bila hati dah mula terpikat kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar bila perasaan tu bermula. Mula-mula memanglah rasa macam biasa. Lama-lama tunggu mungkin ada panggilan, WhatsApp dan juga sebagainya. Tanpa sedar nama dia pula yang selalu bermain dalam fikiran. Jadi kalau anda sedang dengar radio pagi ni dan ada seseorang yang sedang membuatkan anda, hati anda tu berdebar-debar, jangan risau, anda bukan seorang. Mungkin hari ini memang hari untuk anda akui yang anda dah mula terpikat. Apapun ceritanya, semoga rasa yang hadir itu membawa bahagia. Dan kalau perasaan tu belum lagi terbalas, jangan kecewalah. Kadang-kadang hati terpikat ni bukan semestinya untuk memiliki, tetapi untuk mengajar kita bahawa hati ni masih belum mampu untuk merasakan sesuatu yang indah. Okey, selamat pagi kepada anda yang sedang jatuh hati, yang sedang menyimpan rasa dan juga yang dalam-dalam diam sedang menunggu seseorang berkata untuk menerima mungkin rasa cinta itu sendiri. Okey, selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat, ibu-ibu kita yang dah pun bangun, mungkin nak siapkan sarapan untuk anak-anak pergi ke sekolah. Mungkin ada juga yang dah pun keluar rumah awal-awal pagi ini kan, untuk pergi mencari rezeki dan juga sebagainya. Saya doakan semoga perjalanan anda selamat, dipermudahkan, dan semoga rezeki yang anda akan terima pada hari ini diberi keberkatan. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Ini dia lagu dari Datuk Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.
0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lamon FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Ya, 8FM, suara pesisir anda. Hai, hai, hai. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih pada anda yang memilih 8FM, suara pesisir anda pagi ini. Menerusi dua frekuensi utama kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Yalah, pagi ini bertemankan saya, Hebri, menemani anda. Ya, gerakan solo. Menerusi segmen Salam Padan untuk edisi Khamis 20 Ogos 2026. Yang mana saya menemani anda dalam segmen Salam Padian sehingga pukul 10 pagi nanti, dengan perkongsian informasi, memberikan lagu-lagu hiburan yang terbaik untuk anda. Jadi apa kabar anda semua? Sihat ke tu? Terima kasih kerana terus bersama 8FM, suara pesisir anda yang sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Lagi-lagi pagi ni dah buka siaran 8FM kan? Tapi kalau ada gangguan menerusi dua frekuensi kami di 103.7 ataupun 89.4 MHz, anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada menerusi aplikasi RTM Kli. Yang pastinya saya akan bersama-sama dengan anda untuk menceriakan pagi anda dengan muzik pilihan, informasi terkini serta cerita-cerita menarik yang pastinya dekat dengan kehidupan kita. Kan, buat anda yang sedang mungkin dalam perjalanan ke tempat kerja ataupun mengantar anak ke sekolah kan, ataupun yang sedang menjalankan tugasan, mungkin juga menikmati secawan kopi hitam di rumah kan. Terima kasihlah kerana memilih Labuan FM bersama-sama dengan saya di sini, Hebri, menemani anda. Jadi apapun untuk anda, kita pastikan hari ini kita mulakan dengan satu perkara yang penting: semangat dan juga fokus. Jangan biarkan perkara kecil mengganggu kita lah kan, ataupun mengganggu perjalanan kita untuk mencapai perkara yang lebih besar pada hari ini. Jadi kita mengharapkan yang baik-baik saja sepanjang hari ini ya. Okey, apapun untuk anda, kita mulakan hari ini dengan tenaga yang positif, fikiran yang tenang, fokus dan juga semangat yang luar biasa. Dan sekejap-sekejap lagi kita akan mendengarkan perkongsian Mutiara Hadis seperti biasa. Kita akan mendengarkan perkongsian Mutiara Hadis dengan tajuk untuk hari ini, Tuduhan Tidak Benar. Jadi sama-sama kita dengarkan seketika nanti. Kekal bersama-sama dengan 8FM dan dengarkan. Ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Bicara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Tuduhan tidak benar. An Abdillah bin Amru radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa man qala fi mu'min ma laysa fihi askanahu Allah radghatal khabal hatta yakhruja mimma qal. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, barang siapa yang berkata mengenai seorang mukmin yang tidak ada padanya, maka Allah akan menempatkannya pada radghatal khabal sehingga ia keluar dari apa yang ia katakan. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, Islam mendidik umatnya agar sentiasa berakhlak dan beradab dalam hubungan sosial dengan orang lain. Jika seseorang menuduh seorang Muslim, padahal tuduhan itu tidak berdasarkan fakta dan kenyataan, apalagi tidak ada saksi dan bukti, maka tuduhan itu akan membawanya kepada keburukan di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ancaman keras bagi seseorang yang menuduh seorang mukmin dengan suatu tuduhan yang tidak pernah dilakukannya, dengan janji Allah akan menempatkannya dan meletakkannya pada radghatal khabal, yakni tempat yang berisi cairan dari penduduk neraka berupa keringat, darah, nanah, kotoran dan sebagainya, sehingga ia keluar dari apa yang ia katakan atau mencabut tuduhan tersebut dan memohon maaf. Moga Allah menjauhkan kita dari sifat mengumpat dan membuat fitnah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Tarian.

Ya, berlalu sebentar tadi Naim Daniel Purnama membawa kita pukul 6.25 minit pagi sudah ketika ini. Anda masih lagi bersama-sama dengan Labor FM, suara pesisir anda. Dan saya Hebri menemani anda untuk beberapa jam yang akan datang inilah menerusi segmen Salam Padian ya. 4 jam saya bersiaran untuk anda pagi ini. Apapun untuk anda, terima kasih kerana memilih Labor FM, suara pesisir anda, sebagai teman setia anda. Awal pagi lagi sudah dengar suara saya kan. Okey, kepada anda yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya ya. Ha, kepada yang sedang menuju ke tempat kerja, semoga segala urusan anda hari ini dipermudahkan. Dan juga kepada yang sedang bekerja, jangan lupa fokus pada tugasan, tetapi jangan lupa jaga diri anda. Okey, kita mulakan pagi ini dengan sarapan. Jangan dulu dengan harapan. Ha, sebab ialah kalau kita mulakan dengan sarapan, pastinya kita akan bertenaga dan bersemangat untuk melakukan tugasan. Kalau kita mulakan dengan harapan, boleh juga, tapi selepas sarapan, okey? Jadi jangan ubah frekuensi anda, terus kekal bersama-sama dengan kami. Okey, kita nak saya nak suruh anda lah kuatkan sedikit volume radio anda. Biarkan Labuan FM menjadi teman anda sepanjang perjalanan hari ini dan juga sepanjang anda sarapan pagi. Okey, dan seperti biasa 6.30 minit pagi nanti kita ada perkongsian berita pilihan SP. Seperti biasa, rujukan saya menerusi portal berita RTM dan dua perkongsian yang akan saya kongsikan kepada anda untuk berita pilihan SP. Jadi kekal setia bersama-sama dengan Labor FM. Saya akan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Kami sentiasa ceria menemani anda. Menerusi Salam Padian, terus dengar Labuan FM terbaik.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
3: Ya, kembali bersama-sama dengan saya sekali lagi menemani anda melalui segmen Salam Padian dan dalam slot berita pilihan SP untuk anda. Seperti biasa juga dua perkongsian ya, pagi ini saya nak kongsikan kepada anda dan rujukan sudah semestinya menerusi portal berita RTM. Okey, yang pertama untuk berita pilihan SP, saya nak kongsikan mengenai dengan harga petrol diesel tanpa subsidi naik 10 hingga 20 sen bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos. Yang mana harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan bagi tempoh berkenaan, harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter berbanding dengan RM4.15 sebelum ini, dan RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter berbanding dengan RM3.62 seliter, dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada harga RM4.67 seliter berbanding RM4.47 sebelum ini. Dan sementara itu harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter untuk bagi RON 95 dan di bawah budi madani RON 95, budi 95 dan RM RM2.10 seliter bagi diesel di bawah budi madani diesel, budi diesel. Dan melalui sistem subsidi bersasar yang disediakan kerajaan madani terus melindungi pengguna yang layak daripada kenaikan harga pasaran, dan bagi pengguna pula yang layak di bawah budi madani RON 95, budi 95, kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM1.78 seliter, sekitar 47% daripada harga RON 95 tanpa subsidi semasa. Dan bagi pengguna yang layak di bawah budi madani diesel, budi diesel pula, kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.57 atau 55% daripada harga diesel tanpa subsidi menurut kenyataan itulah. Dan bagaimanapun harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pula masing-masing kekal pada RM2.05 dan juga RM2.15 seliter. Dan meskipun selepas 172 hari konflik antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran, kekangan trafik di Selat Hormuz terus memberi kesan kepada bekalan minyak mentah dunia atas alasan tiada kesepakatan dicapai untuk menyelesaikannya, dan konflik Rusia-Ukraine turut menambah tekanan terhadap bekalan petroleum dunia. Dan ketika tempoh pengiraan harga mekanisme harga automatik APM, Ukraine menyerang sebuah loji penapisan minyak di Rusia yang juga pengeluar minyak ketiga terbesar di dunia. Dan ketidaktentuannya berpanjangan ini juga berisiko memberi kesan lebih mendalam terhadap bekalan produk petroleum di seluruh dunia. Dalam pada itu juga, rakyat diseru agar terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat serta merancang perjalanan yang lebih cekap serta mengurangkan perjalanan yang tidak perlu dapat membantu mengurangkan tekanan terhadap bekalan negara dan perbelanjaan subsidi. Okey, itu mengenai dengan berita pilihan SP yang pertama. Manakala berita pilihan SP yang kedua adalah mengenai dengan Belanjawan 2027, golongan OKU harap aspek accessibility diberi perhatian. Yang mana golongan orang kurang upaya OKU berharap aspek accessibility diberi perhatian lebih menyeluruh menerusi Belanjawan 2027, termasuk penyediaan kemudahan mudah diakses bukan sahaja di kawasan bandar malah di luar bandar. Dan Presiden Persatuan OKU Central Datuk Ras Adiba Radzi berkata perkara itu antara cadangan yang disarankan dalam merangka Belanjawan Madani kelima di Kementerian Kewangan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Selasa Dan katanya juga semalam lah bersama pasukan pengurusan belanjawan di Kementerian Kewangan bersama Perdana Menteri, antara perkara yang kami sarankan adalah accessibility bukan saja di dalam bandar tetapi juga di luar bandar, itu amat penting katanya. Dan keperluan terhadap kemudahan yang inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara yang menua menjelang 2030, sekaligus memerlukan persediaan lebih awal bagi memenuhi keperluan OKU dan juga warga emas. Dan daripada itu, aspek perundangan berkaitan OKU dan warga emas juga perlu diberi perhatian, terutama sebagai persediaan menghadapi perubahan demografi negara. Dan akta OKU mesti lekas diperbaiki dan digubal. Begitu juga akta warga emas yang perlu diperkemas supaya kita bersedia memastikan warga emas akan dijaga apabila negara kita menjadi negara tua pada 2030 katanya. Dan beliau juga turut berharap belanjawan 2027 tidak mengetepikan keperluan golongan OKU dan warga emas, termasuk dari aspek sokongan, kemudahan serta akses kepada perkhidmatan awam. Dan belanjawan 2027 ini juga berharap kerajaan tidak melupakan bagi golongan OKU dan memberikan sokongan serta kemudahan. Okey, baik, itu dia dua perkongsian berita Plan SP yang dapat saya kongsikan kepada anda. Dan semestinya menerusi portal berita RTM, benar, tepat dan dipercayai. Dan seperti biasa, nasihat saya untuk anda yang ingin mendapatkan satu info, maklumat ataupun apa saja berita yang anda ingin bacakan, pastinya menerusi saluran yang betul, ya. Kalau tidak pasti, jangan kongsi. Okey, nanti saya akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah info cuaca untuk hari ini. Dengarkan info cuaca, biar kita tak salah langkah. Bawa payung atau kacamata, kita rancang senyum seharian. Ini kalau ada Shima ni, Shima pasti bangga. Saya hafal dah lagu ni kan. Okey. Apapun anda, info cuaca akan menyusul selepas ini. Jadi pada anda, jangan tu ubah frekuensi anda, terus kekal bersama-sama dengan Labar FM. Dan saya di sini, Hebri, menemani anda melalui segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Bye.

fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil. Untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari. Aku chill macam gini.

0: dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Klik di hujung jari anda.
1: Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Ya, info cuaca untuk anda, Labuan FM, suara pesisir anda. Ha, 6.45 minit pagi sudah ketiga ini. Dan seperti biasalah, info cuaca menyusul saya kongsikan menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan seperti biasa juga, dua perkongsian yang akan saya berikan kepada anda, iaitu ramalan cuaca negeri utama dan juga ramalan cuaca laut perairan. Okey, baik. Okey, untuk ramalan cuaca negeri utama di wilayah Persekutuan Laban untuk hari ini diramalkannya 20 Ogos 2026, hari Khamis, yang manis. Okey, pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan perairan, petang berangin manakala untuk malam tiada hujan, suhu minimum 26 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan bagi kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan, untuk hari ini pagi petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala malam tiada hujan dengan angin bertiup dari arah barat, kelajuan angin 20 hingga 30 km sejam dan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Okey, baik, itu dia info cuaca yang dapat saya kongsikan kepada anda untuk hari ini. Dan semoga apa yang kita rancang, apa yang kita sudah susun atur sepanjang hari ini yang hendak kita lakukan kan, semoga dipermudahkan hendaknya dan berjalan dengan lancar. Amin. Okey, jadi pagi ini mari kita reset diri kita. Tarik nafas, tetapkan matlamat dan juga fokus pada perkara yang paling penting. Ingat ya, kejayaan tidak datang hanya kerana kita bekerja keras, tetapi juga kerana kita tahu ke mana arah yang hendak dituju. Ke mana arah hendak ku tuju. Gitu. Okey, apapun cara itu ya, info cuaca yang dapat saya kongsikan kepada anda menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey. Pada anda semua juga, seperti biasa tepat pukul 7 pagi nanti kita nak singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita ikuti berita utama 7 pagi dan juga mendengarkan hari ini dalam sejarah menerusi Nasional FM. Dan saya akan kembali bersama-sama dengan anda selepas utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah di jam yang kedua seketika nanti. Jadi kekal bersama-sama dengan Laban FM. Hebri di sini menemani anda. Banyak lagu-lagu hiburan dan juga perkongsian informasi yang terbaik akan saya berikan sepanjang menerusi segmen Salam Padian ini. Jadi jom kita teruskan lagi hiburan kita. Jangan ubah frekuensi, kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Dengarkan, ini dia Labuan FM, suara pesisir anda.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Berita seterusnya, tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti termasuk Tonto yang disifatkan makin membimbangkan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat menyifatkan tindakan sindiket yang melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PGA pada Sabtu lalu adalah biadab dan tidak sepatutnya berlaku.
1: Kita akan tak akan berkompromi dengan orang ni, kan? Kita akan ambil tindakan tegas tonto-tonto ni, terutama tonto-tonto dia orang ni yang sanggup blok kereta penguasa dan sebagainya. Dan macam mana kita ambil tindakan tegas lah, undang-undang di sini, undang-undang. Dan sebab kita dah terkat dia, selain daripada hati song, kita juga ambil tindakan di bawah SSNT 53 lah.
0: Datuk Muhammad Yusof Mahmat. Terdahulu, dua anggota batalion 7 PGA cedera dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat membawa muatan parti ketika cuba mengelak pemeriksaan. Harga runcit petrol RON97, RON95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bermula hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON97 ditetapkan pada RM4.25 seliter, bagi RON95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON95 dan RM2.10 seliter bagi diesel. Keperkembangan luar negara. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Perbendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq adalah negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghi Kharibaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Piala ASEAN 2026, impian Malaysia untuk mara ke pentas akhir tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada Vietnam pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Maidin Hanoi malam tadi. Kekalahan itu menyaksikan Harimau Malaya tersingkir dengan agregat 0-4 selepas turut tewas 0-2 pada aksi separuh akhir pertama di Ceras Ahad lalu. Kemenangan skuad Naga Emas itu sekaligus meneruskan usaha mereka mempertahan kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Zizan, Cartelo, hello. Hey,

0: I love you.
1: Ya, Labor FM, suara pesisir anda. Zizan featuring Sona Wan, Cintaku. Jadi anda semua cinta saya pagi ni ya. Okey, jadi pada anda masih lagi bersama-sama dengan saya, Hebri, menemani anda melalui segmen Salam Padian di Labuan FM, suara pesisir anda sudah semestinya. Dan tidak kira lah anda berada di rumah kah, di pejabat kah, di tempat kerja kah, kan, ataupun yang sedang dalam perjalanan, kami akan terus menemani anda dengan informasi, hiburan dan juga muzik pilihan untuk anda melalui di segmen Salam Padian pagi ini. Jadi ingatnya, hari ini merupakan hari baharu, yang bermakna kita membuka peluang baharulah untuk jadi yang lebih baik. Kalau jadi sempurna memang tak boleh. Untuk jadi lebih baik, kita cuba ya. Jadi kita mulakan hari ini dengan fikiran yang positif, matlamat yang jelas dan juga fokus terhadap perkara-perkara yang ingin kita capai. Jadi anda juga kena kekal bersama-sama dengan Labuan FM kerana perjalanan hari ini lebih bermakna apabila anda ditemani dengan perkongsian informasi dan juga muzik cerita yang dekat dengan anda. Lagi-lagi Labuan FM merupakan radio nombor 1 di wilayah Persekutuan Labuan, kan? Okey. Dan sekejap saja lagi, seperti biasa juga, kita ada perkongsian booster G. Hari ini booster jiwa dia berkaitan dengan meningkatkan fokus di tempat kerja. Apakah perkongsiannya, kena nantikan sehingga saya kongsikan untuk anda semua. Jadi kekal setia bersama-sama dengan Hebri pagi ini menerusi segmen Salam Padian. Dan kita teruskan lagi hiburan kita seterusnya. Dan dengarkan, ini dia Salam Padian menceriakan pagi anda.

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati. Dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Ya, Bos Haji Wala Bar FM, suara pesisir anda. Jadi, seperti biasa, saya nak kongsikan kepada anda untuk booster jiwa pada hari ini ialah, kan, kalau setiap hari Selasa hingga Jumaat, kita ada booster jiwa. Tapi setiap hari Isnin, kita ada chill and charge. Jadi, pagi ini saya nak kongsikan antara cara meningkatkan fokus di tempat kerja. Jadi, saya nak bagi lima cara meningkatkan fokus di tempat kerja menerusi booster jiwa pada pagi ini. Okey, jadi bila kita cakap mengenai dengan meningkatkan fokus di tempat kerja, pastinya banyak juga keadaan ataupun rintangan yang menghalang kita untuk memberi tumpuan ataupun fokus ketika berada di tempat kerja. Jadi kita nak kongsikan kepada anda yang mana seseorang perlu meningkatkan semangat, motivasi dan juga kekuatan diri supaya dapat bekerja dengan lebih fokus, lebih tertumpukan. Jadi fokus hari ini adalah kejayaan pasti milik kita. Yang mana menekankan bahawa usaha itu meningkatkan fokus pada hari ini boleh membawa kepada kejayaan pada masa akan datang. Okey, untuk booster jiwa yang pertama, cara yang pertama adalah kenal pasti tumpuan anda. Yang mana kita kenal pastilah tabiat kerja semasa anda, dan jika anda kerap terganggu dari kerja, kapasiti anda untuk fokus mungkin rendah. Okey, jadi di sini kita nak kenal pastilah setiap individu sebenarnya mempunyai tabiat dan juga cara bekerja yang berbeza. Oleh itu, seseorang perlu mengenal pasti tahap tumpuan diri sendiri semasa melakukan sesuatu pekerjaan, dan sekiranya seseorang sering terganggu, tidak dapat menyiapkan tugasan ataupun mudah hilang perhatian, perkara tersebut menunjukkan bahawa tahap fokus perlu diperbaiki dengan mengenal pasti masalah tersebut, kan. Seseorang sebenarnya boleh mencari cara yang sesuai untuk meningkatkan tumpuan dan juga mengurus masa dengan lebih baik. Okey, dan seterusnya, yang kedua adalah hadkan atau buang gangguan. Bila kita cakap mengenai dengan gangguan ini sebenarnya merupakan antara faktor utama yang menyebabkan seseorang hilang fokus ketika bekerja. Jadi saya nak bagi contoh lah, kan. Antara contohnya adalah bila kita penggunaan media sosial lah, yang lagi dekat lah dengan kita, kan. Okey, yang mana perbualan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan dan keadaan ruang kerja yang tidak teratur boleh mengganggu sebenarnya tumpuan. Jadi oleh itu, seseorang perlu mengurangkan gangguan yang tidak diperlukan. Dan sebenarnya telefon bimbit juga boleh diketepikan buat sementara waktu ketika melakukan tugasan penting. Yalah, kadang-kadang bila kita terlampau menghadap telefon je, kan, kita akan rasa kita lebih banyak luangkan masa dengan telefon pintar kita ataupun telefon bimbit kita ini. Jadi ruang kerja perlu dikemaskan juga sebenarnya supaya lebih selesa dan juga membantu seseorang menumpukan perhatian kepada pekerjaan. Okey, yang ketiga adalah tingkatkan fokus secara perlahan-lahan. Okey, yang mana fokus yang baik tidak semestinya dapat dibina dalam masa yang singkat. Jadi seseorang sebenarnya perlu melatih diri secara beransur-ansur. Sebagai contoh juga, seseorang boleh menetapkan tempo tertentu untuk bekerja tanpa gangguan dan juga meningkatkan tempo tersebut sedikit demi sedikit dengan latihan yang konsisten. Kemampuan untuk mengekalkan tumpuan dalam tempo yang lebih lama dapat ditingkatkan. Okey. Dan yang keempat adalah utamakan tugasan sendiri. Ini paling penting ya, bila kita bekerja dalam satu organisasi ataupun satu kumpulan yang besar, kita kena utamakan tugasan kita sendiri terlebih dahulu. Kalau siap tugasan kita, tugasan diri sendiri, barulah kita rasa kita mampu untuk membantu orang lain, kita bantu, okay? Dan dalam dunia pekerjaan terdapat banyak tugasan yang perlu dilakukan. Jika seseorang cuba melakukan semua perkara pada masa yang sama, fokus boleh menjadi terbahagi kepada dua, ataupun produktiviti akan menurunlah. Fokus kita akan hilang. Oleh itu, tugasan yang penting dan memerlukan perhatian yang lebih tinggi perlu didahulukan. Dan seseorang juga boleh menyusun tugasan mengikut tahap kepentingan dan juga menyelesaikan satu demi satu. Dan kaedah ini sebenarnya dapat membantu seseorang bekerja dengan lebih teratur serta mengelakkan kerja kita tertangguh. Okey, dan yang terakhir, cara yang kelima pula untuk kita meningkatkan fokus di tempat kerja adalah ambil rehat yang mencukupi. Kenapa perlu rehat? Sebab rehat itu milik kita untuk menjamin kesihatan mental dan fizikal kita juga sebenarnya. Okey, bila kita rehat, fokus kita dapat
meningkat. Okey, jadi bekerja tanpa berhenti dalam tempoh yang terlalu lama ni, ha, boleh menyebabkan seseorang berasa letih, hilang motivasi dan juga sebenarnya sukar menumpukan perhatian. Jadi seseorang perlu mengambil masa untuk berehat supaya minda dan badan dapat dipulihkan, dan rehat yang mencukupi dapat membantu seseorang kembali bekerja dengan lebih segar dan juga bertenaga. Ha, walau bagaimanapun, rehat perlu dilakukan secara terkawal supaya tidak menyebabkan seseorang terlalu leka dan mengabaikan tugasan. Nah, itu juga kena ambil kira jugalah. Okey, dan secara kesimpulan untuk booster jiwa pada pagi ini, 5 cara meningkatkan fokus di tempat kerja saya nak kongsikan kepada anda adalah fokus merupakan salah satu elemen penting untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan dan pekerjaan diri kita sendiri. Dan seseorang tidak boleh mengharapkan sebenarnya kejayaan tanpa usaha dan juga disiplin yang konsisten. Jadi berdasarkan yang saya kongsikan melalui booster jiwa ini, kita perlu mengenal pasti tahap fokus diri, mengawal gangguan, meningkat tumpuan secara beransur-ansur ataupun mengutamakan tugasan serta mendapatkan rehat yang mencukupi. Okay. Jadi ini bermaksud usaha dan fokus yang kita berikan pada hari ini boleh menjadi asas kepada kejayaan pada masa hadapan. Ingat, fokus hari ini, kejayaan pasti milik kita semua. Okey, itu dia booster jiwa yang dapat saya kongsikan kepada anda pagi ini menerusi segmen Salah Padan. Yang paling penting adalah yang penting kita happy-happy. Okey, jangan stress-stress, jangan tekanan-tekanan sangat. Kita jalani saja sinar pelangi itu. Okey, 7.36 pagi sudah ketika ini. Nanti saya akan kembali lagi bersama-sama dengan anda. Nah, selepas itu kita nak tunggu Min pula. Apakah topik sembang pagi daripada Min? Nantikan seketika. Okey, jadi jom kita teruskan lagi hiburan kita. Dan terus kekal bersama-sama dengan kami. Dengarkan, ini dia Salam Padian, mencurahkan pagi anda.

0: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
2: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami melalui segmen Salam Padian untuk pagi ini. Terima kasih, Min. Nah, wow. Walaupun saya solo hari ini, Min, baguslah. Committed lah, Min. Terima kasih, Min. Okey, baiklah. Pagi ini, Min nak tanya anda melalui topik sembang pagi. Kalau dulu-dulu ni banyak je kan bantang larang. Kan, banyaklah nasihat-nasihat daripada orang yang... orang-orang tua daripada kita kan, ibu bapa selalunya lah, ataupun nenek-nenek selalunya kan, akan cakap lah benda-benda yang mungkin pantang itu boleh jadi, boleh jadi betul ataupun boleh jadi tidak, ataupun sekadar menakut-nakutkan kita. Okey, jadi Min yang tanya anda semua ni, pagi juga Kitty, Kitty pendengar siaran di udara, terima kasih pagi. Okey, jadi topik saya memang pagi daripada Min pagi ni, Min nak tanya anda semua ni mengenai dengan apa pantang ataupun larangan dulu-dulu yang anda masih ingat. Sekali lagi, apa pantang ataupun larangan yang dulu-dulu kan yang anda masih ingat. Okey, kadang ada yang betul, ada yang tidak juga kan. Jadi kalau macam Min lah katanya, kalau dia ingat dulu-dulu, kalau ada pelangi kan, selalu kena cakap jangan tunjuk itu pelangi, nanti putus jari. Tapi sekarang Min cuba tunjuk, katanya nasib juga tidak putus. Nasib, Min. Degil sangat kan. Benda yang kena larang tu lah nak kita buat kebiasaannya. Okey, jadi hantarkan respon anda melalui ruangan komen di page Facebook 8FM. Dekat poster topik saya pagi ataupun dekat TikTok ketika ini. Kalau anda masih ingat lah apa pantang ataupun larangan dulu-dulu yang anda masih ingat. Okey, baik. Kalau macam Min tadi sudah dia bagi contoh, jangan tunjuk itu pelangi, nanti putus jari. Itu daripada Min lah kan. Itu pendapat Min sendiri, nasihat ataupun pantang dia dulu, yang dibagi dari orang dulu-dulu. Kalau macam saya, yang saya ingat, jangan duduk bantal, nanti berbisol. Itulah selalu nenek saya lah cakap kan. Jangan duduk-duduk itu bantal, nanti berbisul kamu ni. Macam tu. Itu antara pantang ataupun larangan dulu-dulu lah. Jadi kalau macam anda, apa yang anda ingat, boleh hantarkan terus menerusi ruangan komen di page Facebook Lepas FM ataupun dekat TikTok ketika ini. Nanti saya akan bacakan antara respon-respon anda itu. Okey, baik, nanti saya akan kembali lagi bersama-sama dengan anda tepat pukul 8 pagi nanti. Seperti biasa, kita nak ikuti warta pagi dari Bilik Berita Awal Semasa Lepas FM. Dan saya akan kembali menemani anda di jam yang ketiga menerusi segmen Salam Padian. Okey, Ria, jangan papat kuku malam-malam. Yang begitu kah? Betul. Jangan papat kuku malam-malam. Kenapa tu? Kenapa anda kena suruh papat kuku malam-malam? Bagi tahu sebab dia juga kan. Okey, nanti saya akan bacakan antara respon-respon anda juga menerusi topik sebab pagi. Jangan lupa ya hantarkan respon. Nanti Min marah saya pula anda tak bagi respon. Okey. Baik. Sekali lagi, tepat pukul 8 pagi, kita nasihkan sebentar ke Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM untuk sama-sama kita mengikuti warta pagi yang akan disampaikan bersama-sama dengan rakan penyampai dan akan kembali bersama-sama dengan saya jam yang ketiga seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda.